0: Berdoalah saudari-saudara sekalian supaya persembahan kita ini diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Amin. Ya Allah, semoga persembahan bakti kami ini naik ke hadirat-Mu dan berkat doa Santa Perawan Maria yang diangkat ke dalam kemuliaan surgawi, hati kami bernyala-nyala karena api cinta yang senantiasa merindukan dikau. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan pengantara kami.
1: Amin.
2: Tuhan bersamamu.

Sungguh layak dan sepantasnya bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada-Mu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab peron Maria Bunda Allah pada hari ini diangkat ke surga, dialah awal dan gambaran gerejamu yang harus bertumbuh sampai ke kepenuhan. Dialah jaminan harapan dan tanda penghiburan bagi umat yang sedang berziarah. Dia tidak engkau biarkan mengalami kebinasaan dalam kubur, sebab ia telah melahirkan putramu, pencipta kehidupan, yang secara mengagumkan telah menjelma menjadi manusia dari dia. Dari sebab itu, bergabung dalam paduan suara para malaikat, dengan penuh sukacita kami memuji dikau sambil bernyanyi.

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu.

Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku.

0: Maka sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus.
1: Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Leo XIV, dan Uskup kami, Senongutra, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu.
0: Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan pada-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.

Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala kemalangan dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami. Ya.

Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu. Dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendakmu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Damai itu.

Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba.

Engkau telah mengikutsertakan kami dalam perjamuan surgawi ini. Kami mohon, semoga berkat kasih sayangmu, kami merayakan pengangkatan Bunda Allah ke dalam kemuliaan surgawi, dan dibebaskan dari segala

Umat yang terkasih, mari kita mendengarkan pengumuman dan warta gereja. Pada hari ini, Minggu 16 Agustus 2026. Yang pertama disampaikan terima kasih kepada kedua pastor kita. Yang terkasih, Pastor Neles Yamlean MSC dan Pastor Esere MSC yang pagi ini memimpin perayaan Ekaristi pada pagi ini. Juga disampaikan terima kasih kepada para suster yang membantu membagi komuni, kor dari Marga Sausau Ubun, sepertinya kekuatan penuh hari ini. Kemudian terima kasih juga disampaikan kepada lektor, lektris pemazmur, pembaca doa umat, pembawa persembahan, dan juga pembersih dan dekorasi gereja. Juga disampaikan terima kasih kepada pimpinan dan kru RRI Pratama Langgur yang disiarkan secara langsung dari Gereja Santa Perawan Maria Hati Tabernoda perayaan Ekaristi pada pagi ini dalam perayaan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Juga disampaikan terima kasih kepada kita semua yang hadir dalam perayaan Ekaristi pada pagi ini. Selanjutnya diingatkan kepada petugas pembersih dan dekorasi gereja agar ketua-ketua lingkungan mempedomani jadwal yang telah diberikan sehingga tugas yang diberikan bukan cuma membersihkan gereja tetapi juga menyangkut dekorasi gereja. Ini menjadi perhatian. Kemudian juga disampaikan pada awal tadi bahwa selesai misa ini kita tidak meninggalkan sampah yang ada di laci-laci atau di tempat duduk kita agar dipungut. Selanjutnya hari misa harian pada pekan depan dari hari Senin sampai Sabtu jam 6 pagi di gereja ini. Umat dimohon untuk mengambil bagian sebelum melaksanakan aktivitas. Kemudian informasi dari Pastor Paroki bahwa pembinaan nikah khusus bagi pasangan persiapan pernikahan dilaksanakan setiap hari Kamis jam 7 malam di Pastoran Langgur. Kemudian kita umat Stasi Langgur juga menyampaikan provisiat kepada Bapak Wenceslaus Gamgenora yang telah mengabdi selama 28 tahun sebagai koster di Gereja Santa Perawan Maria Hati Tabernoda Langgur dari tanggal 15 Agustus 1998 hingga saat ini. Provisiat untuk Bapak koster. Selanjutnya bahwa besok tanggal 17 Agustus 2026 adalah Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia, misa jam 6 pagi dengan petugas yang sudah disampaikan. Kemudian besok juga tanggal 17 Agustus, OMK Stasi Langgur mengadakan kegiatan lomba memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di pelataran gereja ini. Pemberitahuan ini sekaligus undangan agar umat stasi dan partisipasi mengikuti kegiatan lomba dimaksud. Kegiatan dilaksanakan pada pukul 14 atau jam 2 siang dengan peserta anak-anak sekami, remaja OMK dan orang dewasa. Marilah kita memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik yang ke-81. Selanjutnya
Hari Jumat jam 3 ada doa kerahiman di gereja ini. Kemudian hari Minggu tanggal 23 Agustus 2026 adalah misa kedua pukul 8. Itu sekaligus pelantikan putra-putri altar Stasi Langgur. Jadi minggu depan itu ada pelantikan. Selanjutnya jadwal petugas pembersih dan dekorasi gereja hari Sabtu 22 Agustus 2026. Lokasi gereja dibersihkan dan dekorasi oleh umat lingkungan Yohanes Ars, Taman Siara Smak Maria Mediatrix, Goa Maria Rukun Satu lingkungan Dominikus, dan Kuburan Langgur lingkungan Santa Maria Mediatrix. Jadwal petugas liturgi Minggu Biasa ke-21, 23 Agustus 2026. Ada tiga kali misa di gereja. Misa pertama jam 6 pagi dengan petugas liturgi kelompok kor SC, komuni suster para malaikat, lektor Anna Ngamel Maria C. Tethol, pemazmur Esterlina Elswin, dewan yang bertugas kelompok 4. Misa kedua jam 8 pagi dengan petugas liturgi SMA Sanata Karya Langgur, tugas komuni suster TMM, lektor pemazmur dari SMA Sanata Karya Langgur, dewan yang bertugas kelompok 5. Dan misa ketiga pada pukul 18 atau jam 6 sore dengan petugas liturgi devosi kerahiman lahi, komuni suster PBHK, lektor Maria E. Renyaan, Vinita C. Narwadan, pemazmur Lia Ngamel, dewan yang bertugas kelompok 1. Kemudian disampaikan juga kepada seluruh dewan pastoral Paroki Langgur, ketua dewan pastoral lingkungan, ketua dewan pastoral rukun, bahwa diundang jam 1 siang ada di pastoran untuk mengadakan perpisahan dengan Pastor Tommy Lerebulan, sekaligus mengantar Pastor Tommy ke Paroki Namar. Tapi jangan lupa membawa cenderamata. Bagi umat sekalian. Kemudian sebelum saya tutup pengumuman ini, saya sampaikan pada umat sekalian bahwa kita dari kekurangan kita masing-masing, mari kita memberi kepada umat dari Gereja Stasi Ohoi Lilir, membutuhkan uluran tangan dari umat Stasi Langgur. Untuk itu ada petugas yang nanti berdiri memegang tangguh di depan.

Selamat Hari Raya Maria diangkat ke surga. Semoga teladan iman, kerendahan hati dan ketaatan Bunda Maria senantiasa menginspirasi serta membimbing langkah hidup kita sehari-hari. Demikian warta paroki hari ini, atas perhatian umat sekalian disampaikan terima kasih. Selanjutnya kami kembalikan kepada pastor untuk berkat dan perutusan.

0: Selanjutnya di tengah-tengah kita ada Pastor Esre Muda. Sekarang mereka ada tiga, Esre Senior, saya tidak bilang tua, tapi senior, dan junior ada dua. Perkenalan singkat pastor, supaya siapa tahu, dan tempat tugas di mana, siapa tahu anak-anak kita ada yang mengikuti jejak Pastor Esri.
1: Baik, yang pertama, selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Pastor Sepustinus Maria Esre OSM. Jadi kalau dengar ada nama Maria tertawa. Oh, laki-laki ada nama perempuan di tengah. Jadi sejak kami masuk novisiat, itu nama Maria disisipkan di antara nama kami. Biasanya saya punya nama dan marga, disisip nama di tengah. Dengan harapan bahwa kami hidup bertindak, tutur kata apa semua seperti Bunda Maria. Itu yang diharapkan. Walaupun mungkin banyak kali gagal juga, tetapi paling kurang kita jangan hilang harapan. Baik, saya kebetulan berlibur sekaligus untuk ikut misa perdana adik saya, jadi Esri yang paling junior. Jadi yang kemarin kita habis diburu sama-sama MSC dengan Opa Ger. Dan harusnya kemarin berangkat, tetapi karena kapalnya tunda terus, jadi hari ini saya tidak tahu harus misa kemana. Jadi saya izin ke Pastor Peroki. Pastor Peroki bilang misa jam 8 dengan Pastor Neles. Oke, saya

0: kirim pesan untuk Pastor Neles. Ya, saya biasa dipanggil Pastor Sepus. Di sini ada beberapa orang yang saya kenal. Ya, kalau Pastor Neles ini sudah kenal waktu beliau kenal saya juga waktu saya masih sekolah di sini. Dan juga kalau di sini ada suster Gema Sabubun pasti kenal baik dengan saya. Terus suster yang saya masih kenal juga, suster Carla. Tofi dulu kepala sekolah ya, sekarang masih atau tidak lagi. Terus, ketua yayasan, berarti sudah naik kelas. Terus di sini juga ada satu, saya kenal ada Pak Herman di ujung. Dulu masih ngajar STM Pak Herman. Ya masih. Jadi kalau Tuhan Yesus tidak berubah, Pak Herman juga sampai hari ini tidak berubah. Jadi masih tetap dikenal. Kemudian saya dipanggil Pastor Sepu, saya bertugas di Keuskupan Agung Pontianak. Keuskupan Agung Pontianak itu 4 jam lagi ke dalam Kabupaten Landak. Terus tugas utama saya adalah juga penanggung jawab sekolah. Dari persekolahan OSM di Indonesia, penanggung jawabnya saya, sekaligus bantu di paroki. Tetapi di sini paroki dan stasi semuanya sudah bagus. Kalau di Kalimantan kami harus berkubangan dengan lumpur. Jadi di sini semua sudah siap, buku peralatan misa di sana kami harus bawa sendiri. Jadi pergi itu harus bawa pakaian ganti. Kalau lumpur sampai di paha ya, kita harus berkubangan dengan lumpur. Itu jadi tugas kami di sana. Ya di situ paroki, stasinya ada 62 stasi. Dengan di pusat paroki ada 8 lingkungan itu. Saya dari OSM, Ordo Hamba-Hamba Maria, berdirinya tahun 1233. Di sini ada yang sudah lahir ke belum tahun itu? Belum. Tahun 1233 di Italia. Terus kemudian, ya saya tinggal, yang besarkan saya juga itu adalah para pastor MSC. Saya dulu tinggal di Panti Asuhan, saya sekolah di SMP Budi. Kalau di sini guru saya juga yang dari Langgur itu Pak Igo Sapsap. Kalau teman saya juga saya masih ingat di sini teman SMP ada almarhum Roy Renyut, terus Yoke Erna Renwarin. Nah itu teman kelas saya SMP. Terus kemudian saya tamat bukan masuk seminari, saya tamat sekolah di STM jurusan listrik. Makanya kenapa saya kenal dengan Pak Herman. Kalau dulu kami pernah apel ada yang terlambat itu Pak Herman pukul dengan apa tuh? Itu kabel listrik itu. Tapi syukur-syukur karena saya tinggal di Panti Asuhan jadi tidak kena kabel dari Pak Herman. Kemudian saya tamat dari jurusan listrik, saya masuk ke Flores Formasi di Flores 3 tahun. Setelah itu saya ke Malang studi filsafat di sana. Setelah selesai filsafat, saya ke pastoral ke Kalimantan. Setelah Kalimantan, saya kembali, saya kuliah teologi dan sekaligus untuk program magister untuk filsafat. Jadi saya selesaikan S2 filsafat juga di Malang. Setelah itu, setelah saya kalau kekal, saya ditugaskan beberapa waktu di seminari tinggi. Setelah itu saya ditabiskan di Akun di Malang. Kemudian karena jadi penanggung jawab sekolah, jadi saya harus ke Kalimantan. Di sana ada sekolah kami di sana. Dan saya ditabiskan 2 tahun lalu, 2024, di Kalimantan. Jadi sekarang pulang berlibur. Jadi kalau ada yang berminat, anak-anak di sini yang mau menyusul, bisa kontak dengan kami. Jadi rumah formasi kami di Flores, di Ruteng. Terus rumah studi kami ada banyak. Kalau yang di Indonesia ada di Malang, kemudian ada di Amerika Serikat, Chicago, kemudian ada di Kanada, di Quebec, kemudian ada di Italia, di Roma, kemudian ada di Meksiko juga, dan di Spanyol. Jadi kalau ada yang berminat silakan bergabung untuk anak-anaknya. Baik, terima kasih banyak Pastor Neles untuk kesempatan. Saya pikir hanya itu nanti dalam kesempatan kita bisa ya berbicara lebih banyak. Sekian dan terima kasih.
1: Terima kasih banyak kepada kor di bawah asuhan Irnas Sapsa Ubun dan organis serta para penyanyi semua. Bukan hanya bagus tapi bersemangat, karena hari ini kita bersama Bunda Maria memuji dan memuliakan kebesaran Tuhan, karena Maria diangkat ke surga dengan jiwa dan raga. Petugas, semua petugas liturgi, Miss Dinar maupun itu pembaca, lektor, lektris, pembawa mazmur, petugas pengumpul kolektif, pembawa persembahan yang bawa makanan dan minuman, semua dan kita semua yang terlibat, mari kita memuliakan Tuhan bersama dengan Bunda Maria yang hari ini kita rayakan, yang sedianya tanggal 15 Agustus dipindahkan ke hari Minggu, hari ini baru kita rayakan. Bawalah Yesus dan Bunda Maria dalam hati kita untuk menjumpai Elizabeth, Elizabeth muda di mana saja. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga saudara-saudari sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Misa Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat

0: Baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Tual. Tadi kita sudah mengikuti ibadah Minggu pagi, siaran langsung dari Gereja Katedral Langgur. Baik, saudara pendengar, kami ucapkan selamat pagi, selamat menikmati suasana pagi di akhir pekan Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tual.
1: Indonesia, kami ajak Anda berdiri dan bersama kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, Bapak, kok stop ngerokok sudah?
1: Barang kenapa lah? Seng bikin rugi mama kok juga toh?
0: Wih, seng rugi apa? Nih, sapung uang saja kok minta terus perbeli rokok. Lalu lihat Sinta sana. Kok dengar kah, seng? Ada batuk-batuk terus itu?
1: Kalau Sinta dia batuk, hubungan apa dengan beta, mama?
0: Karena Bapak isap rokok, bikin katong semua batuk. Kok itu perokok aktif? Tapi katong ini jadi perokok pasif karena kena kopong asap rokok tuh, makanya saya suruh kau stop merokok sudah.
1: Weh, begitu ke mama. Duh, jangan marah deh. Kalau begitu mulai sekarang Bapak berhenti isap rokok sudah.
0: Iya Bapak, supaya katong hemat uang dan juga katong jaga katong pun kesehatan. Terima kasih Bapak.
2: Merokok bisa menyebabkan penyakit mematikan. Sayangi diri Anda dan keluarga dengan berhenti merokok sekarang juga.

0: kamu kenapa?
1: Aku baru kena tipu. Tadi pas aku
2: Bentar. Hah? Siapa nih? Gak ada namanya tapi ngirim link undangan. Teman lama kali ya? Aku buka dulu deh, ntar baru aku baca. Jadi gimana bisa kena tipu?
1: Iya, tadi ada nomor yang gak dikenal ngirim link undangan gitu. Terus aku pikir dari teman lama. Pas aku klik, ternyata penipuan. Sekarang semua akun dan data bank aku, terus juga data pribadi aku kena retas. Kok kamu diem sih?
2: Berarti aku juga kena tipu dong.
3: Waspada, berbagai modus penipuan. Lindungi diri Anda. Jangan membuka link atau file APK dari orang yang tidak dikenal. Tahan jari, data terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, Putri Aryani, teruskan langkah baikmu ya. Jangan pernah berhenti sampai di situ. Jangan kita merasa sudah terlalu banyak kebaikan yang kita lakukan untuk orang lain, yang sudah kita kerjakan untuk negara. Jangan terlalu berpikir kebaikan yang kita telah lakukan, tapi berpikirlah apa yang harus kita lakukan, memperbaiki dan menatanya lebih bagus lagi. Kalau kita berpikir sudah banyak kebaikan yang telah lakukan, baik itu untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, untuk orang lain, untuk bangsa dan negara, maka kita sudah merasa puas dan tidak mau terus berusaha lagi, karena kita sudah merasa sudah banyak kebaikan yang telah kita lakukan untuk orang lain. Tidak seperti itu. Justru terus membenahi diri kita, menata kehidupan kita ke arah yang lebih bagus lagi, ke arah yang lebih baik lagi, pendengar. Saudara pendengar Radio Republik Indonesia Tual, selamat berhari Minggu untuk saudara semuanya. Selamat menikmati suasana di akhir pekan dengan sukacita. Kebahagiaan bersama orang-orang terkasih di akhir pekan, Anda bisa quality time, memaksimalkan waktu dan kesempatan bersama keluarga, bersama orang-orang terkasih. Ya, informasi Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan Kementerian Keuangan mengucurkan tambahan dana alokasi umum DAU kepada 11 kabupaten dan kota di Provinsi Maluku senilai 577 miliar rupiah lebih. Namun pemerintah Provinsi Maluku justru tidak kebagian DAU. Dari sebuah pertanyaan, kok bisa? Jadi kucuran dana segar untuk membantu membayar gaji aparatur sipil negara ASN dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K diketahui setelah para bupati dan wali kota ramai-ramai menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Presiden Prabowo melalui rekaman video yang dibagikan di media sosial. Hal ini karena kecurangan dana puluhan miliar sangat membantu bayar gaji aparatur sipil negara ASN dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan pelayanan publik. Namun pemerintah Provinsi Maluku di bawah kepemimpinan Gubernur Maluku Hendrik Leverisa justru tidak mendapatkan dana segar dari pemerintah pusat. Padahal ketika kampanye pemilihan Gubernur Maluku 2018 lalu, Leverisa dan Abdullah Fanat yang saat ini menjabat orang pertama dan kedua di daerah ini selalu membawa nama Prabowo yang bahkan membantu mereka ketika memimpin daerah ini. Namun harapan itu perlahan mulai sirna. Publik mulai mengaitkan kedekatan Leverisa dengan Prabowo yang belum membawa perubahan yang signifikan. Publik Maluku justru membandingkan kepemimpinan Gubernur Maluku Utara Shirley Laos yang terus bergerak membuat gebrakan bangun Maluku Utara ke arah yang lebih baik. Sekda Maluku Sadalile ketika dihubungi via aplikasi WhatsApp soal pemerintah Provinsi Maluku tidak kebagian tambahan DAU dan dari Pempus, mantan penjabat Gubernur Maluku itu belum merespon konfirmasi dinamika maluku.com pada hari Jumat lalu tanggal 14 Agustus 2026. Terpisah, salah satu anggota DPRD Provinsi Maluku, Anos Yeremias, mengaku setelah mencermati lebih teliti keputusan Menteri Keuangan nomor 198 tahun 2026, ada hal penting yang perlu didudukan secara objektif agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar.

0: Baik, nanti kita masih pantau ya perkembangan terkini pasca bencana, di mana kalau untuk status jalur jalan Trans Flores, guncangan kuat memang dilaporkan memicu longsoran tanah yang mengganggu rantai distribusi bantuan darurat untuk lintas darat di kabupaten, di mana dilaporkan jalur ND Bajawa putus, akses utama jalan Trans Flores tepatnya di kawasan Nagaba dilaporkan terakhir tertimbun material longsoran. Jalur yang menghubungkan wilayah Kabupaten ND dan Kabupaten Bajawa atau Ngada ini belum dapat dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Alat berat dari dinas terkait dan instansi kebencanaan setempat juga sudah dikerahkan ke titik longsor untuk membuka kembali akses jalan bagi armada logistik bantuan. Nah, ini nanti juga kita akan terus pantau ya. Baik, bagaimana penanganan para korban? Kami sudah bersama juga dengan pelaksana tugas Direktur Rumah Sakit Komodo, Paulus Darung. Pak Paulus, selamat pagi juga, Pak.
1: Selamat pagi, Pak.
0: Pagi, Pak Paulus. Jadi kalau perkembangan penanganan ya, para korban gempa di rumah sakit Bapak bagaimana?
1: Ya, Bapak, kalau pasien gempa di rumah sakitnya kami kebetulan hanya 10 orang.
0: Ya.
1: Jadi untuk sementara 3 yang dirawat, 7-nya dipulangkan. Secara umum kebetulan kasusnya di Manggarai Barat yang mengalami ini baru 10 orang yang ke rumah sakitnya saya.
0: Kondisi yang dirawat inap sekarang ini bagaimana, Pak?
1: Kondisinya baik. Mereka hanya mengalami fulmus laceratum, kemudian cedera kepala ringan.
0: Jadi dari 10 orang yang dibawa ke rumah sakit Komodo tidak ada yang luka berat begitu ya, Pak Paulus ya?
1: Tidak ada, Pak. Pada dasarnya semuanya baik-baik, hanya 3 orang itu satunya patah, tapi kita sudah tangani,
0: yeah,
1: sudah difiksasi, jadi dipasang gips. Kemudian yang satunya cedera kepala ringan, lagi observasi, satunya di ruangan rawat nginap.
0: Yeah.
1: Kondisi semuanya kondisinya
0: stabil baik-baik, begitu Pak, kondisinya sekarang ini, Pak Paulus.
1: Ya.
0: Pak, jadi kalau untuk kondisi rumah sakit sendiri bagaimana, Pak? Ada kerusakan juga kan di rumah sakit Bapak?
1: Tidak, alhamdulillah kita kemarin sudah melakukan pengamatan terhadap dampak dari gempanya.
0: Ya.
1: Hampir seluruh ruangan tidak, pada dasarnya tidak mengalami kerusakan berat,
0: ya,
1: hanya terjadi retak-retak.

0: sebagian ruangan ada mengalami retak. Itu saja.
1: Ya.
0: Jadi untuk robot tidak.
1: Pelayanan juga masih normal semuanya begitu ya, Pak Paulus ya?
0: Ya, masih. Untuk sementara kan kemarin kita sempat evakuasi pasiennya untuklah rawat di tenda. Setelah itu kondisinya membaik. Kemudian kita meminta pendapat dari BMKG. Akhirnya pasiennya kita rawat kembali di ruangan, tapi di lantai satu, Pak.
1: Oh,
0: kita
1: begitu.
0: Belum berani untuk merawatnya di lantai 3 dan 4.
1: Ya, sebagai antisipasi lanjutan ya. Begitu, Pak.
0: Ya. Untuk sementara kita semua pasiennya dirawat di lantai 1.
1: Di lantai 1 begitu ya.
0: Ada 70. Untuk saat ini kita merawat 72 pasien.
1: Ya.
0: Mulai dari pasien kebidanan, anak, bayi, ICU. Semuanya dirawat di lantai 1.
1: Dan semuanya dalam kondisi amankah begitu, Pak Paulus, sejak gempa ya, terjadi kemarin?
0: Ya, untuk sementara aman. Ya, untuk sementara aman, sesuai dengan kondisi mereka dirawat diagnosanya. Ada yang pasiennya ICU, itu ada 2 orang, intensive care unit. Yang lainnya dengan pasien ada yang gangguan neurologi, ada yang penyakit dalam, kondisinya baik-baik.
1: Ya, Pak, ini kan Dinas Kesehatan bersama dengan TNI Polri kan juga mendirikan rumah sakit lapangan atau posko kesehatan juga. Adakah nakes dari Bapak yang juga ditugaskan di lapangan, Pak?
0: Tidak, kalau kami dari rumah sakit tidak. Kami tidak diturunkan ke ini. Mereka kan ada dari, rencananya ada pengiriman dari tenaga dari pusat, Pak, dari kementerian.
1: Iya, ya. Jadi semuanya standby nakes di rumah sakit begitu ya, Pak, menangani korban begitu ya.
0: Ya. Setelah kita kemarin kontak dengan teman-teman di puskesmas, untuk yang mengalami cedera berat mereka langsung rujuk ke rumah sakit. Sedangkan yang lain-lain ringan mereka tangani masing-masing di puskesmas dengan tenda yang ada di puskesmas.
1: Sudah ada informasikah ada luka berat begitu, Pak, yang siap dibawa ke rumah sakit?
0: Sudah. Yang kemarin itu yang
1: yang patah tulang itu
0: kan, ada yang dari puskesmas.
1: Yeah.
0: Mereka yang bawa dari puskesmas ya. Jadi untuk Manggarai Barat untuk korbannya itu mungkin minim ya, Pak, ketimbang di Manggarai dan
1: di daerah lain begitu ya. Baik kalau begitu, Pak Paulus. Pak, kami nantikan perkembangan dari Rumah Sakit Komodo. Terima kasih banyak, Pak Paulus, untuk waktunya pagi
0: sama-sama,
1: ini.
0: Sama-sama, Pak.
1: Ya. Selamat pagi, Pak Paulus.
0: Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Yuk.
1: Pelaksana tugas Direktur Rumah Sakit Umum Komodo Manggarai Barat, Pak Paulus ya. Nanti coba kita pantau kembali bagaimana situasi terkini di daerah lainnya.
2: Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
3: Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Dalam warta berita pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Polri terus memperkuat langkah preventif untuk menjaga keamanan nasional agar aktivitas masyarakat dan roda perekonomian tetap berjalan aman dan lancar. Kami kutip dari kantor berita antara Kadipumas Polri Irjen Polisi Joni Edison Isir mengatakan, langkah tersebut dilakukan melalui patroli rutin, penguatan intelijen deteksi dini, pengamanan objek vital nasional, patroli siber, serta koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Berdasarkan pemantauan daily operational reporting system, situasi keamanan secara umum masih terkendali dan tidak terdapat kejadian menonjol dan berdampak terhadap stabilitas keamanan nasional.

Beralih ke informasi lainnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengapresiasi perjuangan 76 anggota Paskibraka Nasional 2026 yang terpilih dari 38 provinsi. Prasetyo mengatakan para pelajar tersebut telah menjalani proses seleksi selama sekitar 6 hingga 7 bulan dari tingkat kabupaten atau kota hingga tingkat pusat. Prasetyo mengatakan sebanyak 24.500 siswa mengikuti seleksi awal dan kemudian tersaring menjadi sekitar 2.000 peserta di tingkat provinsi, hingga akhirnya terpilih 76 anggota Paskibraka Nasional. Ia menilai para anggota Paskibraka tampil luar biasa saat geladi bersih dan menunjukkan optimisme serta kepercayaan diri. BPD Kabupaten Aceh Barat menyatakan belum menemukan kerusakan bangunan maupun juga korban jiwa akibat gempa magnitudo 6,3 yang mengguncang Simalungun, Sumatera Utara pada Sabtu sore kemarin. Pelaksana tugas Kepala BPD Aceh Barat, Tengku Ronald, mengatakan gempa dirasakan sebagian besar warga Melaboh, namun kondisinya masih aman. Sementara itu, berdasarkan data BMKG Pusat, gempa berada 11 km arah timur Simalungun dengan kedalaman 163 km. Tengku Ronald pun mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak terpengaruh informasi yang belum dapat dipertanggungjawabkan. BPD Aceh Barat juga terus menyiagakan personil untuk memantau situasi pasca gempa. Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina menyampaikan bela sungkawa dan solidaritas kepada pemerintah serta rakyat Indonesia atas gempa besar yang melanda Nusa Tenggara Timur. Pemerintah Palestina juga menyampaikan duka cita kepada keluarga korban meninggal dan berharap para korban luka segera pulih. Selain itu, Palestina berharap tim pencari dan penyelamatan dapat segera mengevakuasi korban yang masih terjebak serta melanjutkan upaya penanganan dampak bencana. Kementerian Luar Negeri Palestina menegaskan Palestina akan terus menunjukkan solidaritas kepada Indonesia dalam menghadapi situasi sulit akibat bencana tersebut. Pelatih Timnas Putri U16 Singapura, Ratna Sofia bin Ishak, mengatakan timnya mengambil sisi positif setelah kalah 1-3 dari Yordania dalam Sri Kandi Merdeka Cup. Ratna menilai para pemain tetap pantang menyerah dan memberikan kemampuan terbaik meski hasil pertandingan tidak sesuai harapan.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Merujuk pada sejarahnya, ketika penjajahan Belanda mengalami krisis saat kedatangan Jepang ke tanah air Indonesia, lagu Indonesia Raya pernah diputar setiap hari dan diperdengarkan untuk khalayak. Ketika Jepang mengambil alih pendudukan di tanah air dari tangan Belanda, Jepang berusaha mencari simpati rakyat Indonesia. Salah satunya yang dilakukan yakni dengan mengumandangkan lagu Indonesia Raya setiap hari lewat radio NHK. Inilah lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dinyanyikan oleh tentara Jepang.

0: dinamika olahraga.
1: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
2: Luar biasa penampilan pembungkal, serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
3: Perhatian, perhatian. Penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia. Negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih.
0: Warta Nusantara.
4: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
5: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
0: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
4: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
0: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga pedoman hidup yang kita terapkan setiap hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kita untuk saling menghormati dan beribadah dengan bebas.
7: Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tercermin saat kita menolong sesama tanpa memandang latar belakang mereka, karena kita percaya semua manusia memiliki hak dan martabat yang sama.
8: Persatuan Indonesia. Sila ketiga ini mengingatkan kita bahwa keberagaman adalah kekuatan. Kita dengan bangga saat kita berdiri bersama sebagai satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air.
9: Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hadir ketika kita berdiskusi dan membuat keputusan bersama, mendengarkan pendapat semua pihak demi kepentingan bersama.
10: Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima terwujud saat kita berjuang untuk kesetaraan dan keadilan bagi semua, memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk meraih mimpi.
0: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.
11: Pemerintah Provinsi NTB akan mengirimkan logistik dan tim kesehatan ke NTT sore ini. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Halwi. Halwi. Halwi.
12: Ya. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat hari ini akan mengirim logistik ke Manggarai atau tepatnya di kejadian gempa yang akan dikirim pada sore hari ini tepat pada pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Di mana logistik yang akan dikirim pada sore hari ini diantaranya ada beras sekitar 25 ton, kemudian beberapa pakaian yang layak pakai juga, termasuk juga tim yang akan diberangkatkan bersamaan dengan logistik yang akan dikirim pada sore hari ini. Dan untuk pengiriman logistik ini sudah disiapkan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama sejumlah kepala OPD yang sudah dilakukan atau disiapkan sejak kemarin usai rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat. Gubernur mengatakan bahwa pengiriman dilakukan secepat mungkin untuk memenuhi kebutuhan dasar warga pada awal kebencanaan ini, di mana NTB memilih bergerak cepat melihat kondisi ini diharapkan bisa ditangani segera sebagai daerah tetangga atau daerah yang memiliki kerjasama yang sudah dibangun selama ini. Dan selain itu juga Gubernur memastikan logistik atau peralatan bantuan yang diberangkatkan melalui darat nanti bisa dimanfaatkan oleh masyarakat atau warga yang terdampak di sana. Berikut penegasan dari Gubernur Nusa Tenggara Barat.
13: Itu adalah untuk survival ini adalah di apa di pertama ini. Karena itu kita ingin sebagai tetangga terdekat ingin nanti paling ini daripada yang lain untuk membantu mereka. Karena kita juga daerah yang sangat rentan terhadap bencana. Jadi suatu saat kalau kita menghadapi bencana, harus bila ini jalik gitu, mudah-mudahan tidak terjadi. Kalau itu terjadi di kita, saudara-saudara kita terdekat ini juga membantu kita. Ini yang kita sedang tunjukkan, atas solidaritas ini.
12: Ya, bantuan yang disiapkan selain tadi beras yang saya sebutkan, ada juga nanti berupa eskavator atau mobil double cabin juga akan diberangkatkan. Namun hasil pembicaraan dengan pemerintah Provinsi NTT maupun Bali yang sudah dilakukan kemarin, ini harapannya bisa dimaksimalkan. Dan ada pun jumlah personel yang disiapkan, yaitu mulai dari tim kesehatan juga akan diberangkatkan, termasuk juga relawan yang akan dipimpin langsung oleh Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan selain itu juga pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menggandeng berbagai pihak dalam misi kemanusiaan ini, di mana koordinasi juga sudah dilakukan. Dan harapannya pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui kejadian ini pemerintah Provinsi NTT tidak merasa sendiri. Dari Mataram, saya Muhammad Alwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
11: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah Kabupaten ND bersama dengan jajaran Forkompinda menggelar rapat koordinasi melalui Zoom meeting dengan Menteri PMK di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah ND. Rofinus Wula menyampaikan laporan selengkapnya. Rofinus.
14: Baik, baik. Terima kasih. Saat ini saya berada di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Pada pagi dan siang hari ini, pemerintah daerah bersama pimpinan Forkompimda Kabupaten ND dan juga dihadiri Danrem 161 Wira Sakti Kupang melaksanakan gelar rapat koordinasi bersama Menteri PMK. Rapat koordinasi pada pagi hari ini sesuai informasi bahwa sejumlah pemerintah daerah di wilayah Flores untuk melaporkan data-data terkait dengan korban maupun bencana pasca gempa kemarin. Dan untuk Kabupaten ND, pimpinan atau kepala daerah Kabupaten ND bersama Forkompinda dan juga pimpinan organisasi perangkat daerah Kabupaten ND telah menyimpun data dari sejumlah desa di kecamatan di Kabupaten ND yang berjumlah 278 desa dan kelurahan dari 21 kecamatan yang ada di Kabupaten ND, melaporkan terkait dengan data-data korban yang meninggal dunia maupun korban pasca yang tertimpa musibah bencana, bangunan-bangunan serta sekolah-sekolah dan fasilitas umum yang ada di Kabupaten ND sesuai data yang diinput dari para kepala desa, lurah dan camat yang ada di Kabupaten ND. Dalam rapat koordinasi ini, dari pantauan kami, Bapak Bupati ND telah melaporkan sejumlah data kerusakan dan korban jiwa serta penanganan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten ND bersama tim yang sudah dibangun dalam posko yang tanggap darurat yang ada di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten ND. Dan saat ini dari pantauan kami, semua pimpinan OPD hadir, juga dari TNI Polri yang ada di wilayah Kabupaten ND. Dan laporan itu langsung disikapi dan tanggapan dari Menteri PMK untuk ditanggulangi terkait dengan keluhan-keluhan ataupun data-data bencana yang harus disikapi oleh pemerintah terhadap masyarakat korban dampak dari gempa Flores. Demikian, kembali kami laporkan ke Pro 3 Rufinus dari ND.
11: Nanti kita pantau juga ya bagaimana fasilitas pendidikan yang ada di wilayah terdampak gempa. Karena kalau dari informasi terakhir yang kami terima untuk infrastruktur dan rumah memang ada beberapa titik yang rusak. Di mana kalau untuk rumah tinggal ada 157 rumah mengalami rusak berat, 41 rumah mengalami rusak sedang, 148 rumah mengalami rusak ringan. Ini baru data terakhir ya yang masih terus berkembang dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Sementara ada 87 sekolah dan fasilitas pendidikan yang rusak, termasuk kampus Unika Santo Paulus di Ruteng, juga ada fasilitas kesehatan 18 unit yang rusak ya, termasuk RSUD Ruteng, dan ada pembinaan darurat pasien juga di Rumah Sakit Umum Daerah Auramo Nagekeo Kahlaman Terbuka. Tempat ibadah, 5 tempat ibadah dan juga 6 gedung kantor dilaporkan juga mengalami kerusakan. Fasilitas pelabuhan Maumere dan Bandara Ruteng juga ada kerusakan. Dampak dari kerusakan ini sempat mengganggu aktivitas transportasi di sana. Nanti kita pantau juga bagaimana perkembangannya. Baik, kami juga sudah tersambung dengan pengurus bidang pendidikan dan pelatihan PMI Sika, Aryo Adityo. Pak Aryo, selamat pagi.
15: Selamat pagi, Pak.
11: Pagi, Pak Aryo. Pak Aryo, kalau untuk penanganan para korban dari pantauan Pak Aryo, bagaimana perkembangan di sana?
15: Untuk korban, kami dari kemarin bersama posko tanggap darurat yang dikoordinasikan di BPBD Kabupaten Sika, kita telah mendirikan tempat pengungsian yang terpusat. Lokasinya di Gelora Samador Maumere. Nah, untuk saat ini semua aktivitas masyarakat, terutama yang dari wilayah pesisir dan yang ingin mengungsi atau mengamankan diri, kita konsentrasikan di tempat tersebut.
11: Ya, dari pantauan Pak Aryo, bagaimana kondisi para pengungsi di lokasi itu, Pak?
15: Saat ini di lokasi itu, data terakhir tadi malam jam 1 waktu Indonesia Tengah, untuk jumlah kakak itu ada 312 kakak.
11: Ya.
15: Yeah. Kemudian untuk jumlah jiwanya ada 1.264 jiwa. Nah, ini sebenarnya berkembang terus sih. Kita hari ini, pagi ini kita masih melakukan pendataan ulang untuk memastikan lagi, karena ada beberapa juga yang masuk lebih tengah malam lagi. Karena memang kondisinya sampai saat ini masih ada gempa susulan.
11: Yang
15: tidak seperti waktu kemarin, cuma cukup membuat orang trauma dan tidak berani tidur di dalam rumah. Jadi tadi malam kami sempat keliling di sepanjang pesisir, terutama Maumere, juga sampai mengecek laporan dari teman-teman yang di 20 kecamatan yang lain. Ternyata banyak sekali orang memilih tidur di luar rumah,
11: yeah,
15: tidur di teras dan sebagainya. Begitu, Pak.
11: Nah, dari pengungsi yang datang ke lokasi ini, Pak, ada yang dalam kondisi luka begitu, Pak Aryo?
15: Kalau untuk yang luka dan meninggal dunia, kita langsung arahkan ke rumah sakit Dr. T.T. Hilers Maumere.
11: Yeah.
15: Kebetulan di rumah sakit memang kondisinya, khususnya di IGD itu agak sedikit rusak di plafon dan sebagainya. Sehingga kemarin kami sudah dirikan tenda darurat, jadi penanganan pasien itu dilakukan di tenda. Lalu untuk jumlah korban sih, kemarin sampai data tadi malam itu sudah 4 orang yang meninggal di Kabupaten Sika akibat gempa bumi itu. Kemudian luka berat dalam kondisi kritisnya 1,
11: yeah,
15: 3-nya luka ringan. Itu aja kalau untuk korbannya itu. Lalu untuk pengungsi tadi yang seperti saya sudah gambar.
11: Nah, kalau untuk bantuan para pengungsi bagaimana, Pak? Bantuan yang sudah diberikan ke mereka, ada hambatankah begitu atau kekurangan bantuan yang sekarang sudah diberikan ke mereka juga begitu, Pak Aryo?
15: Iya. Ya, kalau mau dibilang untuk ideal sih belum.
11: Belum ya. Iya.
15: Belum sampai yang ideal, tapi semalam kita sudah berusaha. Jadi di lokasi pengungsian itu kan di Gelora. Nah, kita sudah bangun 3 unit WC portable. ya, menambah dua unit yang sudah ada, dua unit WC permanen yang sudah ada, kita tambahkan lagi tiga. Kemudian ya cukup lumayan beberapa tenda karena menampung 1.264 jiwa. Lalu kita bersyukur sekali untuk penyediaan makan karena dalam kondisi darurat kan peralatan dapur umum dari Dinsos dan BPBD ada.
11: Ya.
15: Cuma kan bahan bakunya ini kan susah kalau dapat malam.
11: Oh, jadi begitu.
15: Kami sangat dibantu sampai pagi ini dari dapur-dapur SPPG.
11: Oh, yang bantu jadi, distribusi dapur makanannya. Ya.
15: Benar, Pak. Jadi dapur-dapur SPPG itu mendistribusikan dari tadi malam itu makanan buat teman-teman pengungsi maupun teman-teman relawan yang bekerja di lokasi itu.
11: Yeah.
15: Tadi pagi juga makan pagi disediakan dari dapur-dapur SPPG yang ada di kabupaten kita. Yeah. Jadi cukup terbantu. Kemudian kalau untuk keluhan pengungsi sendiri, karena ini cukup banyak anak-anak dan yang usia bayi dan balita, sehingga memang tadi malam itu, jadi saya sedikit mau gambarkan di Sika itu kalau siang sangat panas, lalu kalau malam sangat dingin.
11: Yeah.
15: Sehingga kesulitan di malam itu kan mereka masih kekurangan selimut. Kita sudah berusaha, tapi ya kita izinkan mereka, mungkin orang tuanya kalau ada yang punya selimut, mereka pulang dulu untuk ambil selimut. Tapi itu yang masih kita kekurangan. Kalau yang lain kita sudah cukup berusaha.
11: Ya. Makanan untuk anak-anak bagaimana, Pak? Makanan khusus anak-anak seperti bayi begitu? Tersedia juga ya, kah di sana?
15: Itu yang saya mau sampaikan. Jadi makanan khusus untuk bayi balita masih kita belum ada yang tersedia. Tadi sempat dibantu oleh teman-teman dari orang tua grup, OT grup. Tapi itu hanya snack untuk makan jajan anak-anak itu. Tapi ya, untuk bayi balita memang belum ada.
11: Sudah ada informasi kah, Pak, akan ada dropping bantuan begitu dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat? Karena tim pemerintah pusat juga sudah sampai ini, Pak, di NTT.
15: Ya, informasi tadi malam kebetulan saya mengikuti rapat koordinasi. Itu hari ini akan dibantu dari pemerintah pusat, bantuan dari Presiden Prabowo itu 50.000 paket.
11: Ya.
15: Entah ini paket apa, kita belum tahu persis, tapi hari ini dibawa oleh Hercules. Dengan ada Menko PMK kalau tidak salah, ada beberapa menteri dan wamen yang ikut serta juga. Kemudian untuk dari Palang Merah sendiri juga hari ini kita akan dibantu dari PMI Pusat. Mungkin ada tenda, kemudian yang kecil-kecil kayak hygiene kit itu nanti juga.
11: Tapi kalau untuk dokter atau tim kesehatan ada juga, Pak, di posko ini, Pak, yang keliling memantau kesehatan para pengungsi begitu, Pak Rio?
15: Nah, kalau dari Dinkes itu mereka standby-kan satu mobil unit layanan kesehatan. Itu memang standby di lokasi. Ada satu dokter dan ada beberapa perawat. Karena memang dokter ini kan kita, jujur saja kabupaten ini, kita juga masih kekurangan banyak tenaga dokter. Kan?
11: Yeah.
15: Jadi konsentrasinya lebih banyak ke rumah sakit. Karena kan di puskesmas-puskesmas ini dengan kondisi sudah retak dan sebagainya, layanannya kurang maksimal sehingga semua digeser ke rumah sakit. Itu pun rumah sakit juga dalam kondisi kita menggunakan apa tenda seperti itu.
11: Yeah.
15: Nah, untuk informasi aja, Pak, kita ini kan triple hazard nih.
11: Yeah.
15: Jadi kami selama ini menangani Lewotobi sampai sekarang nih. Lewotobi masih aktif.
11: Oh, masih tangani Lewotobi juga begitu?
15: Iya, masih tangani Lewotobi karena daerah timur itu kita bantu air bersih karena memang sumber airnya tercemar. Lalu kami sendiri ini masuk di Dasarian 3, itu masuk ke musim kering yang
11: parah. Yeah.
15: Jadi beberapa desa informasinya kan kami sudah jalan 2 minggu itu mendistribusikan air ke beberapa desa yang kekeringan. Jadi kita juga ada siaga kekeringan. Nah, bersamaan dengan itu tiba-tiba ada
11: gempa begitu ya.
15: Lagi. Jadi kami triple hazard sekarang lagi tangan.
11: Yeah. Tapi paling tidak, Pak, kalau untuk kesediaan air bersih lah bagi para pengungsi di posko ini bagaimana, Pak?
15: Kalau di pengungsi kita layani ada tiga tangki. Tiga tangki ini kan dari BPBD satu, kemudian Dinsos, dan kami dari Palang Merah juga satu tangki.
11: Yeah.
15: Nah, ini bergiliran. Tadi malam kita sudah isi full itu 5.000 liter. Tadi pagi sudah habis, kemudian dibantu diisi lagi oleh BPBD. Seperti itu. Kita bergiliran untuk mengisi tangki ini. Sambil kami juga harus tetap melayani masalah kekeringan karena banyak permintaan dari desa-desa untuk support bak-bak komunal yang ada di desa. Jadi memang kondisinya cukup berlapis tadi, makanya tadi saya bilang triple hazard tadi gitu.
11: Pak, anak-anak cukup banyak kan di tempat pengungsian sekarang ini, Pak?
15: Lumayan banyak.
11: Banyak Pak. Ya anak-anak ya?
15: Lumayan banyak. Hanya memang saya belum bisa kasih data pastinya karena saat ini saat sekarang juga ini teman-teman dari Palang Merah Indonesia dibantu oleh Perhimpunan Mahasiswa Katolik PMKRI lagi coba melakukan pendataan ulang untuk memastikan data pilanya. Jadi dipisahkan memang dari bayi, balita, anak-anak seperti itu sehingga penanganan kita bisa terukur dengan baik.
11: Ya, karena ini mereka kelompok rentan begitu ya Pak, dengan kondisi cuaca ya. Apalagi kalau siang panas malam dingin begitu ya Pak Arya.
15: Betul Pak. Betul, Pak.
11: Jadi perlu ekstra perhatian juga ya Pak untuk anak-anak begitu kalau begitu di tempat pengungsian ya Pak Aryo.
15: Ya. Karena memang juga bantuan kan kita tidak bisa berharap seluruhnya. Artinya ada keterbatasan dalam bantuan itu. Jadi jumlah berapa kita harus bisa menyesuaikan dengan data pila yang ada. Jadi bisa jadi tidak semua harus mendapatkan yang sama gitu Pak.
11: Pak Aryo mungkin bisa direkap lagi Pak. Lokasi pengungsiannya sekarang ini poskonya yang utama di mana, jumlah pengungsinya berapa, kemudian bantuan apa lagi yang diharapkan segera sampai Pak ke lokasi, silakan Pak Aryo.
15: Baik, untuk saat ini di Kabupaten Sika, posko utama khusus untuk pengungsian itu di lapangan Gelora Samador Maumere. Itu letaknya di pusat kota. Kemudian untuk data pengungsi untuk sementara ini, data sementara jumlah kakak itu 312 kakak, sedangkan jumlah jiwanya 1264 jiwa. Kalau yang di rumah sakit yang meninggal dunia 4, kemudian yang lagi masa kritis 1, kemudian yang luka ringannya 3, yang data di rumah sakit. Kemudian untuk kebutuhan ya, pertama kita butuh selimut mungkin untuk anak-anak karena situasi cuaca yang panas dan malam cukup dingin.
11: Yeah.
15: Kemudian juga makanan untuk bayi balita, makanan tambahannya karena di sini lebih fokus ke makanan, lebih tepatnya makanan ke orang dewasa, jadi untuk bayi balita, susu dan sebagainya itu kurang. Kemudian Pampers untuk bayi, juga mungkin pembalut wanita bisa dibantu, Pampers dan pembalut wanita. Lalu juga dengan mungkin bisa tambahan tikar karena kita sudah bangun tenda tapi alas tikar.
11: Oh, alas tidurnya begitu ya. Minimal tikar lah begitu ya Pak Aryo ya.
15: Minimal tikar lah. Yang sekarang ada nih tikar dari BNPB.
11: Ya.
15: Tapi kan jumlahnya cukup terbatas. Harusnya idealnya kan satu tikar itu satu orang, tapi yang saat ini karena dengan kondisi masih menunggu bantuan dari pusat, kita optimalkan ada kadang satu tikar dua orang.
11: Iya. Gitu. Nah, kalau untuk air yang siap minum Pak atau air kemasan begitu butuh juga kah untuk para pengungsi?
15: Air kemasan butuh juga, tapi ini lumayan tadi saya sempat sampaikan ada teman-teman dari OT kemudian dari JNE ada membantu juga, jadi ya kita bisa alami lah untuk masalah kemasan.
11: Yang urgent air ini selimut begitu ya Pak untuk anak-anak terutama ya.
15: Ya, karena situasinya dingin. Kalau yang panas, tapi malam itu dingin sekali, baru berangin loh.
11: Yeah.
15: Posisi mereka di lapangan terbuka, karena memang itu standarnya. Kalau dalam situasi gempa, kami harus pastikan mereka di lapangan terbuka, tidak di bawah pohon dan sebagainya.
11: Yeah. Pak, ada rencana penambahan tenda atau bagaimana Pak? Untuk menampung banyaknya pengungsi seperti ini?
15: Ya, kita lihat. Untuk saat ini, kita masih bisa
11: menangani begitu? Masih cukup tendanya?
15: Tapi kalau misalnya kejadiannya berlanjut dan masih bertambah, tenda ini sudah tidak cukup sebenarnya Pak. Jadi kita juga ada permintaan ke PMI, kita juga teman-teman BPBD di kita juga melakukan permintaan ke BNPB dan pastinya akan di support.
11: Baik, kalau begitu Pak Aryo, kami nantikan perkembangan dari sana. Terima kasih banyak ya Pak Aryo, nanti yang disampaikan Pak Aryo kami tindak lanjuti kepada Kementerian Kemenko PMK yang tadi sempat kami wawancara juga Pak untuk diperhatikan Pak Aryo.
15: Ya, baik Pak.
11: Ya, terima kasih banyak Pak Aryo. Hati-hati di sana ya Pak Aryo ya.
15: Ya, siap. Ya,
11: selamat pagi Pak Aryo.
15: Selamat pagi, salam semua.
11: Nah, ini ya lokasi pengungsian yang ada di Sika ya, di lapangan di Gelora yang ada di sana di pusat kota di Maumere. Jadi yang diperlukan sekarang ini selimut untuk anak-anak, makanan khusus balita, kemudian Pampers, pembalut wanita, juga tikar yang masih kurang atau alas tidur ya. Sementara jumlah pengungsinya mencapai 313 kepala keluarga atau 1.264 jiwa. Korban meninggal dilaporkan di sana ada 4, kemudian 1 dalam kondisi yang kritis. Sementara 3 lainnya ini masih dirawat di rumah sakit. Nanti kami coba pantau ya bagaimana kondisi terkini di sekitar lokasi-lokasi lainnya yang terdampak gempa di NTT.
16: Wawancara Pro 3.
17: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
18: Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.
16: Indonesia menyapa pagi.
11: Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mencatat dalam satu hari jumlah pelanggaran lalu lintas yang terekam kamera etle mencapai ratusan hingga seribu pelanggar. Berikut laporan selengkapnya Sri Wahyuni. Sri.
19: Ya, pendengar, kamera tilang elektronik atau etle statis yang terpasang di sejumlah persimpangan besar di Kota Jambi saat ini terus memantau aktivitas lalu lintas. Kanit 2 Sidatgar Subdit Gakum Ditlantas Polda Jambi AKP Mas Katmolana menjelaskan, kamera etle statis ini berfungsi merekam berbagai pelanggaran lalu lintas dan ada 3 pelanggaran yang menjadi fokus pemantauan, yakni pengendara bersepeda motor yang tidak menggunakan helm, pengendara yang menggunakan ponsel saat berkendara, serta pengemudi kendaraan roda 4 yang tidak menggunakan sabuk keselamatan maupun penggunaan ponsel saat mengemudi. Ia menyebutkan jumlah pelanggaran yang terekam kamera etle terbilang cukup tinggi, bahkan jumlah pelanggaran yang terpantau atau yang terekam dalam kamera etle itu mencapai ratusan hingga seribu pelanggar per hari.
20: Kita perlu bersama dengan masyarakat untuk sama-sama kita memberikan edukasi kepada sahabat, keluarga, dan anak-anak bahwa kamera etle itu bisa mencangkup semua pelanggaran yang ada di lalu lintas, terutama fokusnya adalah kepada kendaraan roda 2 yang tidak menggunakan helm untuk juga, kemudian kendaraan roda 4 yang tidak menggunakan seatbelt atau bermain handphone saat berkendara. Itu kita pada 3 itu kita fokuskan. Dari 3 itu aja ratusan dan ribuan.
19: Mas Kep menambahkan, setiap pelanggaran yang terekam kamera etle tidak langsung dikenakan sanksi. Data pelanggaran terlebih dahulu akan dikirim ke back office untuk dilakukan verifikasi dan kemudian petugas melakukan pencocokan foto pelanggar dan nomor kendaraan dengan data yang tercantum dalam STNK. Jika data lebih dinyatakan sesuai dan tervalidasi, surat konfirmasi pelanggar akan dikirim kepada pemilik kendaraan baik melalui WhatsApp maupun surat ke alamat yang tercatat dalam STNK. Untuk menjaga keselamatan saat berlalu lintas, masyarakat juga dihimbau patuh berlalu lintas terutama dalam menggunakan helm, sabuk keselamatan, serta tidak menggunakan ponsel ketika berkendara. Demikian dari Jambi, Sri Wahyuni melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Dampak El Nino kebakaran lahan meningkat di wilayah Natuna, khususnya Kecamatan Bunguran Timur dan Selatan. Damkar mencatat 10 lokasi kebakaran ditangani sepekan terakhir. Berikut laporan selengkapnya Yusfianti. Yusfianti.
1: Iya, pendengar, dapat kami sampaikan saat ini saya berada di Desa Airaya, di mana pada malam hari ini lahan seluas 2 hektar mengalami kebakaran. Dan saat ini para petugas dari Damkar Natuna sedang mengawasi atau memperhatikan lahan ini agar tidak ada titik-titik api yang akan memicu perluasan lahan dari dampak kebakaran yang terjadi tadi malam. Hal ini disebabkan kondisi cuaca juga yang panas disertai angin kencang yang meningkat beberapa pekan terakhir ini di wilayah Kabupaten Natuna. Kasih Sarpras dan Pengelolaan Data Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Disdamkar Mat Natuna Nur Hakim mengatakan, peningkatan kasus kebakaran lahan menjadi perhatian pihaknya karena kondisi cuaca saat ini cukup beresiko. Dan ia memaparkan bahwasannya selama beberapa bulan atau beberapa pekan terakhir telah menangani sekitar 9 hingga 10 kejadian kebakaran lahan di sejumlah wilayah di Kabupaten Natuna.
20: Memang kita ada peningkatan khususnya kebakaran lahan itu, termasuk tadi malam itu kita juga menangani itu. Berharap sesuai dengan apa surat edaran bupati yang kita tentukan dulu itu, warga ataupun masyarakat bisa mematuhi itu, karena memang kondisi sekarang cuacanya sangat berbahaya Bu untuk kita membakar lahan. Untuk satu bulan terakhir ini khususnya kami sudah menangani sekitar 10 atau 9 kejadian. Kita khawatir ini kan panas beserta angin kencang, kebakaran itu meningkat
1: dan menjadi luas. Dan sementara itu Camat Bunguran Timur Suparman mengatakan pihak kecamatan terus melakukan langkah pencegahan melalui sosialisasi dan imbauan kepada masyarakat. Menurutnya masyarakat di kawasan rawan karhutla itu terus diingatkan agar tidak melakukan aktivitas pembakaran lahan yang dapat membahayakan lingkungan dan pemukiman. Demikian Yusfianti dari Ranai Kabupaten Natuna, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: BMKG wilayah 1 Medan mencatat adanya potensi gempa di kawasan Sumatera Utara pasca gempa tektonik magnitudo 6,4 yang berpusat di Kabupaten Simalungun pada Sabtu kemarin. Berikut laporan selengkapnya Mutiara Hairunisa. Mutiara.
21: Ya, baik pendengar, Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BBMKG wilayah 1 Medan, Hendro Nugroho mengatakan gempa bumi dengan magnitudo 6,4 pada kedalaman 164 km di wilayah Simalungun, Sumatera Utara. Hendro juga mengungkapkan dari hasil pemantauan dan monitoring belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan dan tidak ada tanda-tanda tsunami. Hendro menyampaikan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hipocenter gempa. Gempa yang terjadi termasuk gempa menengah akibat aktivitas subduksi lempeng. Berikut pernyataan dari Hendro Nugroho.
22: Epicenter gempa bumi terletak pada koordinat 2,91 lintang utara, 98,93 bujur timur, tepatnya berlokasi di darat 11 km tenggara Simalungun, Sumatera Utara. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman epicenter gempa, gempa masuk gempa menengah akibat aktivitas subduksi lempeng. Bukan gempa sesar darat, tetapi akibat subduksi lempeng.
21: Ya, Hendro juga menjelaskan berdasarkan estimasi tingkat guncangan gempa. Gempa bumi ini dirasakan hampir semua penduduk di Kota Tebing Tinggi, Kota Kabanjahe, Kota 50, hingga Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang. Hendro Nugroho juga mengimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kemudian menghindari bangunan yang retak atau rusak akibat gempa bumi serta mencari informasi lebih detail ke BMKG wilayah Sumatera Utara atau akses info BMKG. Demikian Mutiara Khairunisa Lubis melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Satpol PP Jakarta Pusat menangkap dua orang yang diduga menjual obat-obatan terlarang jenis tramadol dan sejenisnya di kawasan Tanah Abang. Maiska Darisa melaporkan selengkapnya. Maiska.
2: Baik, Satpol PP Jakarta Pusat menangkap dua orang yang diduga menjual obat-obatan terlarang jenis tramadol dan sejenisnya di kawasan Tanah Abang. Dari penindakan tersebut, petugas menyita hampir 4.000 butir obat sebagai barang bukti. Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Arifin mengatakan penangkapan ini merupakan bagian dari upaya pemberantasan peredaran obat-obatan.

0: itu terus dilakukan pengawasan patroli bersama dengan Forkopimda, termasuk juga organisasi masyarakat yang ada di kawasan Merata.
1: Lebih lanjut, kedua pelaku tersebut selanjutnya diserahkan kepada Polres Metro Jakarta Pusat untuk diproses secara hukum. Pemerintah memastikan penindakan akan terus dilakukan, termasuk melalui koordinasi dengan Satpol PP Jakarta Barat untuk mencegah pelaku berpindah lokasi. Demikian dari Jakarta, Meiska Darissa melaporkan. Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: baru enak.
1: Lepas ke tengah, masuk ke luar biasa.
2: Tapi aku baru aja
3: jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Indonesia menyapa pagi.
1: Kasus infeksi pernapasan akut atau ISPA di Kota Palangkaraya melonjak drastis dan menembus ratusan kasus per bulan di sejumlah puskesmas akibat kasus kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karutla. Nah, bagaimana penanganannya? Kami sudah bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Palangkaraya, Ridwan. Pak Ridwan, selamat pagi, Pak.
2: Selamat pagi, Bapak.
1: Ya, jadi penanganan kasus ISPA di Palangkaraya seperti apa sekarang ini, Pak?
2: Ya, baik. Jadi kebetulan di Kota Palangkaraya ada 11 puskesmas, kemudian ada 43 puskesmas pembantu.
1: Ya.
2: Jadi kami berdasarkan pengalaman-pengalaman tahun ke tahun, jadi penanganan kami pertama respon cepat. Begitu ada pasien yang berobat dengan gejala batuk pilek, langsung kami sarankan untuk berobat di fasilitas tersebut. Terus yang kedua, tetap kami melakukan edukasi kepada masyarakat dalam rangka memberikan referensi agar mereka kalau mengalami batuk pilek tersebut untuk sesegera mungkin, jadi tidak menunda,
1: yeah.
2: Tidak menunda untuk melakukan pengobatan di fasilitas kesehatan yang ada.
1: Peningkatan kemudian, kasusnya sejak kapan itu, Pak, terjadi?
2: Nah, jadi Pak, kasus itu tidak terus-menerus meningkat. Jadi, turun naik. Kayak dua hari yang sebelumnya kan ada 107. Terus kemarin udah turun jadi 94. Nah, jadi kelihatannya masih turun naik gitu, Pak, kasus ISPA di Kota Palangkaraya.
1: Ya. Nah, ini murni memang karena pengaruh kabut asap atau pengaruh dari cuaca yang belum tentu juga begitu, Pak Ridwan?
2: Ya, salah satu penyebabnya jelas kabut asap.
1: Kabut asap ya.
2: Karena kalau kita lihat di lapangan kan, kalau pagi agak kabut, kalau siang sedikit kan karena anginnya berkencang kuat,
1: ya.
2: Itu berpindah, nah seperti itu.
1: Nah, jadi kalau untuk upaya pencegahannya, Pak, agar masyarakat juga bisa menjaga kesehatannya, seperti apa? Apakah ada juga bagi-bagi masker gratis atau bagaimana begitu, Pak Ridwan, upaya pencegahannya?
2: Ya, Oke, jadi program di Dinas Kesehatan, yang pertama ada tiga resiko yang harus kami jaga. Yang pertama itu anak sekolah, SD, SMP, SMA, serta TK. Itu kita bagikan masker ke semua sekolah tersebut. Kemudian yang kedua, bagi masker yang mereka yang keluar rumah, ya kan. Terus yang ketiga, kami menyarankan warga Kota Palangkaraya yang akan keluar rumah sebaiknya memakai masker. Kemudian yang lebih penting, kalau memang tidak penting sebaiknya ada di dalam rumah, seperti itu.
1: Yeah.
2: Kemudian yang empat.

0: saat minum, makan banyak yang mengandung vitamin agar daya tahan tubuhnya kuat sehingga mudah-mudahan tidak terkena penyakit ISPA.
1: Ya. Nah, sekarang ini kabut asapnya dalam kategori apa ini, Pak? Pekat, berbahaya atau apa begitu, Pak, di Palangkaraya?
0: Jadi kategori mengganggu, Pak.
1: Oh, mengganggu.
0: Saya di ruang BPBD, Pak. Ruang BPBD Kota Palangkaraya. Jadi respon langsung cepat oleh tim Karhutla Kota Palangkaraya.
1: Ya, belum kategori darurat lah begitu atau kepekatannya belum mengkhawatirkan begitu, Pak Ridwan. Masih kategorinya mengganggu begitu ya.
0: Mengganggu baru kategorinya,
1: guys. Ya, jadi belum pada posisi mungkin ada rekomendasi untuk anak-anak sekolah tingkat SD, SMP diliburkan dulu, belum sampai ke sana begitu ya, Pak Ridwan ya.
0: Ya, belum sampai. Tapi kewenangan untuk libur atau tidak kan ada di Dinas Pendidikan. Tapi kami tetap menyarankan kalau memang nanti masuk kategori berbahaya, mungkin kita akan sarankan untuk libur. Tapi untuk saat ini, sementara anak-anak sekolah cukup kalau berangkat sekolah memakai
1: masker. Iya. Ya. Nah, mungkin Pak Ridwan bisa sampaikan lagi tanda-tandanya kalau memang sudah terkena ISPA, Pak, akibat kabut asap seperti apa itu, Pak Ridwan?
0: Oke, jadi kami tetap menghimbau sesuai edukasi kami. Jadi kalau ada warga kita, warga Kota Palangkaraya, siapapun, bayi, balita, orang dewasa maupun lansia, kalau mengalami batuk, pilek, panas, serta sakit tenggorokan, untuk sesegera mungkin datang ke pelayanan kesehatan yang ada di Kota Palangkaraya, seperti itu.
1: Ya, untuk segera ditangani lah begitu ya, Pak Ridwan ya.
0: Ya.
1: Jangan sampai jadi kondisinya nanti malah makin parah begitu ya, Pak.
0: Ya, jangan menunda.
1: Jangan menunda begitu ya.
0: Ya, untuk sesegera mungkin datang ke fasilitas kesehatan yang terdekat.
1: Okay. Ya, baik kalau begitu kami nantikan perkembangan dari sana, Pak Ridwan. Terima kasih banyak, Pak, untuk informasinya.
0: Terima kasih.
1: Selamat pagi, Pak Ridwan.
0: Selamat pagi.
1: Kepala Dinas Kesehatan Palangkaraya Ridwan, kondisi kabut asap mengganggu masyarakat dan sudah menyebabkan kasus ISPA yang terjadi di sana. Nanti kita terus pantau juga ya bagaimana perkembangan Karhutla di berbagai daerah lainnya.
2: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
3: Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Jelang warta berita pukul 10 waktu Indonesia Barat, saya Zaini, selamat pagi.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Kongres Wanita Indonesia KOWANI mengajak masyarakat membantu korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Ketua Umum KOWANI Nani Hadi Cahyanto mengatakan, kepedulian dan solidaritas masyarakat sangat dibutuhkan untuk membantu warga terdampak menghadapi masa sulit. Menurut Nani, semangat gotong royong diharapkan dapat meringankan beban korban sekaligus mendukung proses pemulihan. KOWANI juga mengajak organisasi wanita, dunia usaha, komunitas, dan masyarakat Indonesia turut memberikan bantuan. Kita ke informasi berikutnya, Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau Lease mengajak masyarakat membanjiri media sosial dengan pesan-pesan perdamaian untuk mewujudkan harmoni keberagaman antar sesama anak bangsa. Bersama reporter Abdullah Leurima.
1: Perkembangan teknologi dan media sosial yang begitu cepat, tantangan menjaga kamtipmas juga semakin kompleks.
2: Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau Lease Kombes Polisi Andreas Nugroho mengajak seluruh elemen masyarakat mengisi ruang media sosial dengan pesan-pesan perdamaian dan perubahan menuju kemajuan. Ajakan itu disampaikan Kapolresta di hadapan ratusan pemuda yang mengikuti dialog kebangsaan menyambut Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Kapolres mencontohkan sebuah postingan di media sosial yang memicu konflik antar dua negeri di Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah.
1: Persoalan kecil dapat menjadi besar apabila disertai provokasi, berita bohong, ujaran kebencian ataupun informasi yang belum diketahui kebenarannya. Karena itu, saya mengajak seluruh masyarakat, khususnya anak-anak muda Kota Ambon, agar menjadi bagian dari solusi. Jangan mudah terprovokasi, jangan menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Jangan membiarkan persoalan pribadi berkembang menjadi persoalan kelompok. Kalau ada masalah, mari kita selesaikan melalui komunikasi. Kita punya pemerintah, aparat keamanan, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat yang dapat menjadi ruang untuk menyelesaikan persoalan secara baik.
2: Wali Kota Ambon, Bodewin Watimena juga mengingatkan hal yang sama. Ia berharap masyarakat dapat membangun harmoni keberagaman seperti sebuah orkestra.
3: Sebuah orkestra. Pemerintah kota ini tukang palu. Ketong yang berupaya untuk menjaga ritme, menjaga supaya semua pihak memainkan perannya dengan baik, supaya tercipta harmoni di sana. Bisa kita bayangkan kalau dalam sebuah orkestra ada pihak yang ingin mendominasi, ada pihak yang ingin menampilkan egonya, tidak akan tercipta harmoni. Tetapi kalau masing-masing pihak menyadari tugas fungsinya dengan baik, lalu berperilaku berperan dengan baik, harmoni itu pasti tercipta.
2: Diketahui dialog kebangsaan bertajuk Baca Rita for Ambon Pumbae diikuti ratusan aktivis pemuda, LSM, dan ormas di Kota Ambon. Dialog ini diinisiasi Polresta Pulau Ambon dan Pulau Lease sebagai bagian dari upaya membangun harmoni kehidupan antar umat beragama di Maluku. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Lurima, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita ke berita internasional, Pakistan ingin memperkuat kerjasama ekonomi dan perdagangan dengan Indonesia. Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Zahid Hafiz Chaudhry, mengatakan hubungan kedua negara memiliki potensi besar untuk dikembangkan, termasuk melalui peningkatan kerjasama perdagangan menuju perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif. Selain itu, Zahid menyebut Indonesia dan Pakistan memiliki peluang besar dalam pengembangan industri halal. Sementara Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Diah Roro Esti Widya Putri, mengatakan nilai perdagangan kedua negara pada 2025 mencapai sekitar 4,26 miliar dolar Amerika Serikat, dengan minyak sawit menjadi salah satu komoditas utama ekspor Indonesia ke Pakistan. Berita olahraga, Dewa United Banten memperkuat lini tengah dengan merekrut pemain asal Brasil, Jean Manga Beira. Jean mengatakan pengalaman internasional dan ambisi Dewa United untuk meraih gelar menjadi alasan utama dirinya bergabung dengan klub tersebut. Selain itu, Jean menargetkan musim yang luar biasa bersama Dewa United dan siap bekerja keras membantu tim meraih prestasi. Ia menegaskan keberhasilan tim menjadi prioritas utama dan dirinya siap memberikan kemampuan terbaik.

Demikian Warta Berita Pro3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual lainnya dalam portal kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, selamat pagi.

0: profil pahlawan Indonesia.
1: Kiai Haji Nur Ali, pejuang kemerdekaan Indonesia ini lahir di Bekasi, Jawa Barat. Ia adalah seorang pemimpin Islam dan tentara mahasiswa selama Revolusi Nasional. Pada tahun 1937, ia bersama Hasan Basri membentuk dan memimpin Organisasi Persatuan Pelajar Betawi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Terus mengudara untuk Indonesia.
4: Indonesia Menyapa Pagi.
5: Wilayah Ruteng Manggarai Nusa Tenggara Timur pada pukul 6 lebih 12 menit waktu Indonesia Barat Minggu 16 Agustus pagi diguncang gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,2. Gempa bumi susulan di NTT itu, BMKG memastikan tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Direktorat Lalu Lintas Ditlantas Polda Metro Jaya menyiapkan rekayasa lalu lintas sekitar TMP Kalibata, Jakarta Selatan. Pengaturan mendukung renungan suci dan ziarah nasional HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Guru SMP Negeri 1 Sawah Erma Kabupaten Asmat Laurentius Reginaldus Regis mengoptimalkan pemanfaatan perangkat digital untuk mendukung proses pembelajaran. Fasilitas dinilainya membuka peluang bagi guru menghadirkan media belajar yang lebih interaktif bagi siswa. Tiga informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
4: Indonesia Menyapa Pagi.
5: Bersama saya Hana Pratiwi yang akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat ini. Apa kabar Anda pendengar di akhir pekan ini menjelang HUT RI ke-81 di besok 17 Agustus? Anda nanti juga dapat menyampaikan informasi terkait akhir pekan di daerah Anda seperti apa. Lalu juga menanggapi topik yang telah kami hadirkan dengan cara menyampaikannya di line telepon 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau dapat melalui WhatsApp di 0813993998888. Dan kami akan menghadirkan topik pilihan terkait serba-serbi sambut HUT ke-81 Republik Indonesia. Lalu juga di HUT ke-81 Republik Indonesia ini ada sayembara tiket undangan HUT RI. Jadi pengumuman mengenai warga yang terpilih mendapatkan tiket undangan upacara HUT ke-81 RI di Istana Merdeka ini dapat dicek secara mandiri melalui situs resmi pendaftaran Pandang Istana atau melalui email atau nomor WhatsApp resmi panitia yang digunakan saat mendaftar. Lantas seperti apa cerita dari dibaliknya pemenang sayembara tiket? Saat ini kami telah bersama pemenang sayembara tiket HUT RI, Sandy Setiawan.
4: Wawancara Pro 3.
5: Kak Sandy, selamat pagi.
6: Selamat pagi, Kakak.
5: Waduh, semangat banget nih Kak Sandy. Ini pasti lagi siap-siap juga ya menjelang menghadiri HUT RI besok hari.
6: Bener banget, Kak. Mm-hmm. Bener banget nih. Sangat semangat banget.
5: Oke, persiapannya gimana itu Kak Sandy?
6: Nih, aku nih kemarin kan habis ambil tiket nih, Kak ya. Mm-hmm. Ambil untuk nanti upacara ya, Kak. Yeah. Nah, untuk sekarang itu persiapannya tentu saja saya ada persiapan dari seminggu yang lalu sebelum saya dapat email, saya kayak apakah saya harus daftar atau apa. Dan kemarin tuh saya habis ambil tiket juga, saya harus menjaga stamina sih, Kak, pastinya untuk jaga kesehatan, terus jaga fisik saya, sampai yang paling penting menjaga semangat sih, Kak, karena ini momen spesial sih untuk saya, karena untuk datang dalam kondisi yang benar-benar siap menikmati acara sih, Kak, nantinya.
5: Oke, nah apakah ada pakaian khusus ini yang akan dipakai saat acara nanti?
6: Pastinya sih kak. Mm-hmm. Ini sebenarnya pakaian yang tradisional dari daerah saya sih kak. Pastinya yaitu adalah saya pakai pakaian adat Sunda sih kak. Itu adalah pangsi yang saya bawa sendiri dari Cianjur, Jawa Barat. Kebetulan saya memang stay di Jakarta ya kak. Cuman dikirim dari orang tua dari Cianjur, spesial. Saya pakai pakaian adat Sunda, itu pangsi dari Jawa Barat. Dan pakai ikat Sunda juga. Dan kemudian saya juga memakai pernak-pernik seperti pin kujang dan pin trisula yang saya pakai juga di ikat Sunda sih kak.
5: Oke, komplit ya. Jadi juga ya, langsung bener. Disiapkan oleh orang tuanya sendiri nih kak Sandy ya.
6: Iya.
5: Oke. Nah, Kak Sandy, apa sih yang paling ditunggu dari rangkaian acara HUT RI dari Kak Sandy sendiri?
6: Yang paling aku tunggu sih tentunya kemeriahan acaranya ya Kak, bisa merasakan langsung suasana perayaan kemerdekaan bersama banyak orang dari Sabang sampai Merauke, apalagi pasti ada banyak banget momen seru nih. Dan penampilan menarik seperti dari Gita Bahana sih yang aku tunggu setiap tahunnya ya.
5: Okay.
6: Pasti ada gebrakan-gebrakan barunya gitu kan ya.
5: Oke. Okay. Baik, jadi menunggu performance dari Gita Bahana Nusantara.
6: Bener
5: Kak Sandy,
6: banget.
5: Nanti juga kami akan lanjutkan perbincangan ini tapi setelah jeda berikut ya Kak Sandy, jadi jangan ditutup teleponnya.
6: Baik, siap kak.
7: Catatan peristiwa.
8: Umar Said Cokro Aminoto atau Hos Cokro Aminoto adalah seorang tokoh nasionalis Indonesia. Ia dikenal dengan julukan Raja Jawa Tanpa Mahkota. Cokro Aminoto menjadi salah satu pelopor gerakan buruh di Indonesia dan menjadi guru bagi beberapa tokoh ternama, salah satunya Soekarno. Pada tahun 1912, Cokro Aminoto menjadi pemimpin dari organisasi politik pertama Indonesia, yaitu Sarekat Dagang Islam atau Sarekat Islam yang didirikan oleh Haji Samanhudi. Cokro Aminoto lahir di Ponorogo 16 Agustus 1882. Salah satu kutipan yang terkenal dari Cokro Aminoto adalah "Setinggi-tinggi ilmu, semurni-murni tauhid, sepintar-pintar siasat." Kutipan tersebut ia berikan kepada murid-muridnya, antara lain Soekarno. Dari kutipan tersebut, Cokro Aminoto ingin menggambarkan suasana perjuangan Indonesia pada masanya. Pesan lain yang juga ia berikan kepada murid-muridnya adalah, jika Anda ingin menjadi pemimpin yang hebat, menulislah seperti jurnalis dan berbicaralah seperti orator. Kata-kata tersebut kemudian selalu ditirukan oleh Soekarno, sang proklamator.
7: Indonesia Menyapa Pagi.
5: Kak Sandy, nah tadi kan juga menunggu-menunggu begitu ya momen dari Gita Bahana Nusantara. Tapi kalau perasaannya sendiri setelah terpilih sebagai pemenang tiket War Sayembara, ini seperti apa Kak Sandy? Karena kan juga sulit ya, karena juga banyak yang war begitu, banyak yang antusias begitu untuk ikut upacara di istana.
6: Bener banget sih kak. Yang pertama sih sebenarnya jujur aja kak, sebelumnya saya itu udah tahu sih info-info yang kayak gembar-gembor kayak bakal ada war tiket ataupun nanti bakal ada upacara di istana yang memang harus kita cari tahu sendiri ya kak. Nah kemarin tuh saya memang dapat link dari teman saya gitu kan untuk daftar. Cuman saya kan nggak fokus ya karena sambil kerja ya kak, sambil di kantor. Dan setelah saya buka itu perkiraan sekitar pukul 9.55 saya langsung masuk link itu. Kemudian di pukul 10 tiba-tiba saya dapat antrian kak, karena di situ kita harus ngantri dulu ya kak. Terus tiba-tiba saya harus ngisi data dari mulai kayak nik, terus kayak alamat, foto, terus swap foto dengan KTP seperti itu. Ternyata saya masuk kak, dan saya masih speechless sih kak waktu awal, kayak ini beneran gak sih gitu kan. Karena saya kayak ngerasa oh ini kayak gak nyangka sih kak gitu kan. Sebelumnya mungkin kayak acara-acara nasional mungkin saya pernah ikut-ikut juga, cuman untuk di istana mungkin saya seperti kayak wah ini kesempatan yang memang spesial sih kak gitu kan, bisa bertemu dengan banyak-banyak orang yang berpengaruh juga di Indonesia sih kak.
5: Oke. Nah, Kak Sandy, apakah sampai standby begitu di device-device yang lainnya, misal gadget-gadget yang lainnya begitu, di tab-nya mungkin, apakah cuma di handphone saja begitu?
6: Wah ini bener banget kak. Aku baru pertama kali daftar ini. Saya memang pakai satu aja sih kak, pakai handphone aja, karena memang awalnya tidak ada yang niatan untuk daftar, karena ya ya udah deh, karena udah kayak dalam hati kayak ah nggak mungkin dapat gitu kan ya. Pas aku buka si linknya tiba-tiba ya itu dapat antrian dan suruh isi data-data dan masuk email. Dan dari situ lanjut-lanjut seperti kita tuh dapat 3 email sih Kak, sampai yang nanti kita dapat bentuk fisiknya sih, undangan fisiknya sih Kak.
5: Oke, ini udah diambil berarti ya Kak Sandy ya?
6: Bener banget Kak, kemarin aku juga seneng juga pas ngambil hari Sabtu kemarin tuh Kak, tanggal 15. Kemarin saya juga dapat di blok D kebetulan.
5: Oke, mungkin ini dari pemirsa RRinet juga yang blok D, jangan lupa nih nanti disapa Kak Sandy-nya begitu ya, bareng-bareng ya, di HUT ke-81 hari ini. Nah Kak Sandy, tapi ini baru pertama ya mengikuti perayaan HUT RI secara langsung di istana ya?
6: Bener banget Kak, bener banget.
5: Oke, baik, baru pertama begitu langsung hoki, langsung laki begitu ya, langsung dapat tiketnya loh. Dan cuma dengan satu device begitu ya Kak ya. Apa sih Kak, memang itu tips and triknya, mungkin harus di internet yang cepat Kak atau gimana?
6: Menurut saya sih itu yang pertama ya hoki ya Kak ya. Yang kedua internet sih memang harus memadai sih Kak. Mungkin kemarin saya memang pakai wifi kantor juga, jadi internetnya agak sedikit kencang. Tiba-tiba pas buka link langsung ikut antrian dan isi data sih Kak kemarin.
5: Oke, berarti Kak Sandy mungkin langsung update story juga ya. Thank you kantorku, wifi-nya kenceng nih gitu ya.
6: Bener banget lagi.
5: Oke, Kak Sandy apa nih harapannya untuk perayaan HUT RI tahun ini?
6: Oke, aku itu berharap sih semoga perayaan HUT RI di tahun ini semakin meriah, penuh kebersamaan dan kebahagiaan sih Kak. Semoga semangat kemerdekaan bukan hanya dirayain lewat acara aja sih Kak, tapi juga bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk selalu maju dan memberikan hal positif sih Kak bagi Indonesia.
5: Oke, amin Kak Sandy, semoga sesuai harapan ya Kak Sandy ya. Jadi memang amin. Udah siap nih ke Blok D begitu nanti untuk mengikuti upacara HUT RI. Istirahat ya Kak Sandy ya, jangan lupa ya, soalnya besok pagi-pagi ya Kak Sandy ya.
6: Selamat pagi. Iya, nyibu banget pasti Kak.
5: Oke. Makasih Kak Sandy telah berbincang bersama Pro 3 RRI. Selamat pagi.
6: Selamat pagi.
5: Pemenang sayembara tiket HUT RI Sandy Setiawan berbicara terkait serba-serbi sambut HUT ke-81 Republik Indonesia.
9: Wawancara Pro 3.
10: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Indonesia Menyapa Pagi.
5: Kalau tadi kami sudah membahas serba-serbi HUT ke-81 RI terkait juga Young War Ticket untuk undangan upacara langsung di Istana Negara, saat ini seperti apa kalau di Pelabuhan Bakauheni yang kabarnya ini menjadi pusat perayaan kemerdekaan bertajuk Merah Putih dari Beranda Sumatera. Seperti apa kesiapannya? Kami akan tanyakan langsung dan update terkininya kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan, Hendri Kurniawan, yang saat ini telah tersambung bersama kami.
9: Wawancara Pro 3.
5: Pak Hendri, selamat pagi.
11: Selamat pagi, Mbak Hana.
5: Pak Hendri, sejauh mana ini kesiapan Amfiteater Bakauheni Harbor City sebagai pusat perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan RI bertajuk Merah Putih dari Beranda Sumatera?
11: Oke, siap. Kita persiapan sudah 80%. Kita sesuai dengan arahan Seskap ya. Kemarin sudah keluar dengan arahan Pak Bupati bahwa kita memaknai acara HUT, peringatan HUT RI ini dengan riang gembira bisa menuju masyarakat. Makanya untuk kedua kalinya kita akan mengadakan acara HUT RI di Amphitheater BHC untuk mendukung pariwisata, memaknai dengan hikmat HUT RI dan menghibur masyarakat.
5: Baik, nah mungkin okay. dapat diceritakan itu Pak Henry, persiapan 80% dari suasananya itu seperti apa Pak Henry?
11: Kita 80% itu produksi sudah mulai berjalan, besok banyak ada hiburan untuk masyarakat, live musik, ada juga tari kreasi Nusantara, sudah itu ada marching band dari Sekolah Kebangsaannya Pak Julhas, sudah itu besok juga ada apa namanya para motor yang membawa bendera RI, bendera Lampung Selatan, dan bendera ada city banding kita, Spirit of Krakatoa, dan terakhir ada juga nanti waktu ada titik kemerdekaannya, waktu bupati pencet itu apa sirine, itu seluruh kapal yang ada di pelabuhan itu akan serempak menunjukkan sirine beserta penumpangnya. Nah, itu yang kita coba besok kita lakukan, Mbak.
5: Oke, berarti total jumlah kapalnya itu ada berapa, Pak, yang di sana?
11: Total jumlah kapal yang akan bunyi itu minimal 7-10 kapal yang sandar, tapi kita akan woro-woro juga ke kapal yang antri, beserta semua masyarakat yang sedang antri di kapal, dan kita akan woro-woro juga masyarakat yang ada di kapal untuk naik ke deck, karena kita akan ambil footage-nya live di YouTube, Mbak.
5: Oke, baik. Berarti nanti kompak begitu ya setelah Pak Bupati pencet sirine itu sebagai tanda memang ini merah putih dari beranda Sumatera seperti itu ya, Pak ya?
11: Merah putih, ya semua bunyi semua nanti di jam yang sama, di waktu yang sama.
5: Oke. Nah, strategi Diskominfo dalam mempublikasikan lalu juga membangun exposure media terhadap kegiatan tersebut seperti apa ini? Supaya gaungnya tidak hanya dirasakan masyarakat Lampung Selatan saja begitu.
11: Siap, kita sudah publikasi medsos dan lain-lain dari H-7 sesuai dengan back yang sudah kita tetapkan, dan beberapa media nasional juga sudah siap ikut untuk bantu publikasi ini, Mbak. Jadi semoga saja ya baguslah publikasinya.
5: Oke, nah kalau untuk keterlibatan pelaku UMKM lalu juga ekonomi kreatif lokal dalam rangkaian perayaan ini seperti apa, Pak?
11: Ya. Seperti biasa semua acara kita selalu melibatkan UMKM lokal, Mbak. Itu kita berikan space mereka, ya, tujuannya karena apa? Karena pada akhirnya kami bertujuannya untuk meningkatkan UMKM dan meningkatkan pariwisata. Itu yang pasti kita lakukan.
5: Oke. Nah, kalau untuk indikator yang akan digunakan pemerintah untuk mengukur kalau memang merah putih dari beranda Sumatera ini berhasil, selain dari jumlah pengunjung, lalu pemberitaan media, seperti apa lagi itu, Pak?
11: Ya, kita selalu ukur, karena yang UMKM yang kita bina juga kita cek terus, Mbak. Karena Pak Bupati selalu, berhubung beliau ini semuanya harus diukur semua. Yeah. Jadi kan nanti dari tier bawah ke tier tengah, mereka akan kelihatan semua, Mbak. Apa dampak yang kita lakukan selama ini, dampaknya buat mereka apa, pariwisata, setiap kita promosi pariwisata termasuk ini, kami ukur semua, Mbak, spot-spot kami. Ternyata sekarang kami udah kelebihan dari ini, orang yang datang ke destinasi. Sedangkan infrastruktur masih belum selesai semua. Jadi kami selalu ukur dengan tepat detail sehingga akan baiklah pelayanannya.
5: Oke, baik. Apakah juga memang venue-nya ini yang dipilih begitu, pelabuhan ini, memang untuk menjadi daya tarik wisata juga?
11: Iya. Ini venue ini dimiliki oleh BHC, anak perusahaan ASDP. Yang ke depan kita akan woro-woro terus di pariwisata supaya bisa konser nasional dan lain-lain bisa diadakan di sini, Mbak.
5: Oke.
11: Jadi nanti kalau jika ini hidup, ekosistem yang akan kami bentuk di sekitarnya itu akan hidup. Itu harapan kami.
5: Oke. Baik, berarti ini memang semacam uji kemampuan juga ya menjadi venue event nasional ke depannya seperti itu ya, Pak ya?
11: Oh iya, dari zamannya Pak Egy ini udah ada 3 kalau nggak salah event nasional di situ udah kita lakukan. Moga-moga makin hidup aja.
5: Ya baik, Pak. Lalu untuk mungkin pesannya kepada masyarakat Lampung Selatan dan masyarakat Indonesia yang akan mengikuti atau mungkin menyaksikan merah putih dari beranda Sumatera langsung ini, Pak.
11: Oke, pesannya untuk semua kawan-kawan, kita juga menyediakan hadiah bagi yang hadir langsung dan mengambil footage-nya dan diposting. Pertama, ayo hadir, hiburannya ada, semuanya ada. Dan kawan-kawan bagi yang tidak bisa hadir maupun di daerah lain bisa lihat langsung, nonton langsung di live YouTube kami. Ini kita lagi pra-live, nanti kita lihat hasilnya.
5: Oke, baik Pak Henry. Oke. Ini saya juga jadi mau OTW ke sana, Pak Henry. Mau ke Pelabuhan Bakauheni melihatnya seperti apa ya? Karena tadi seru sekali ini, Pak. Sirenenya nanti akan berdampingan begitu berbunyi dengan 7-10. Akan memang gebiar sekali ya, Pak Henry ya. Siap. Oke, Pak Henry. Sukses untuk acara besok ya, Pak Henry ya. Terima kasih nih telah menyampaikan update terkininya. Selamat pagi.
11: Pagi.
5: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan, Hendri Kurniawan, berbicara terkait serba-serbi sambut HUT ke-81 Republik Indonesia. Jadi amfiteater Bakahuni Harbor City ini disiapkan menjadi pusat perayaan kemerdekaan bertajuk Merah Putih dari Beranda Sumatera pada Senin 17 Agustus.
12: Wawancara Pro 3.
13: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia, www.merdekarun.id.

Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.

0: Dan kami akan hadirkan informasi dari reporter terkait pengembangan rumah potong unggas Banjarmasin menjadi salah satu peluang minvestasi yang ditawarkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Selengkapnya bersama reporter Rizky Wahyudi. Rizky, silakan dengan informasinya.
1: Ya, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus mendorong peningkatan investasi di berbagai sektor. Dan salah satunya melalui penawaran peluang usaha pada unit pelaksana teknis daerah rumah potong unggas modern yang berada di kawasan rumah potong hewan Banjarmasin. Proyek ini dinilai memiliki prospek investasi seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap produk ayam. Dan peluang ini menjadi salah satu proyek investasi yang ditawarkan dalam pelaksanaan Pamor Borneo 2026 beberapa waktu lalu. Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan dan juga tentunya Kalimantan melalui penguatan investasi di sektor real. Kepala UPTD RPH Banjarmasin, Dr. Hewan Anang Dwi Jatmiko, mengatakan Bank Indonesia turut membantu pemerintah daerah dalam menyampaikan proposal investasi kepada calon investor. Dan langkah ini dilakukan untuk memperluas informasi juga menarik minat investor terhadap pengembangan RPU modern di Kota Banjarmasin. Berikut penuturannya untuk RRI.
2: Karena jumlah pemotongan atau minat untuk ayam ini semakin hari semakin meningkat dan kebutuhan di Kota Banjarmasin selalu meningkat. Sehingga yang ada ini adalah masih secara tradisional, sehingga kita sajikan secara pemotongan secara modern, hygiene sanitasinya juga terjaga serta kehalalannya juga itu yang utama.
1: Dan ia juga menyebutkan berdasarkan informasi yang diterima dari Bank Indonesia hingga Agustus 2026 terdapat sekitar 9 calon investor yang menunjukkan minat terhadap pengembangan RPU di Banjarmasin. Dan para calon investor tersebut berasal dari dalam negeri maupun internasional yang melihat potensi pembangunan usaha di sektor pengunggasan. Pihaknya berharap penawaran investasi ini dapat menarik lebih banyak investor untuk merealisasikan penanaman modal di Kalimantan Selatan. Dan pengembangan RPU Banjarmasin juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan pemotongan unggas, juga memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan kita ke informasi berikutnya, pedagang di Pasar Pamenang Pare Kediri mengeluhkan makin meningkatnya aneka harga cabai. Selengkapnya bersama reporter Ayu Citra.
3: Sejumlah pedagang di Pasar Pamenang Pare Kabupaten Kediri saat ini mengeluhkan makin meningkatnya harga beragam jenis cabai. Hal itu disampaikan oleh Yunani, seorang pedagang aneka sayur mayur di Pasar Pamenang Pare Kabupaten Kediri hari ini. Ia mengatakan bahwa peningkatan harga tersebut terlihat pada jenis cabai rawit merah CRM.
4: Kenaikannya 6.000-7.000. Cabai kecil itu juga naik, kemarin itu 35, sekarang 40 lah.
5: Cabai kecil
4: ya? Ya, katanya tanamannya susah, kayak air, terus kan perekonomiannya juga susah atau enggak.
3: Terpisah, Ketua Asosiasi Petani Cabai Indonesia APCI Kabupaten Kediri, Suyono mengatakan bahwa yang membenarkan harga cabai rawit di Pasar Induk Pare Kabupaten Kediri kembali naik pada Jumat 14 Agustus 2026. Bahkan sesuai dengan data dari APCI Kabupaten Kediri, harga cabai rawit merah jenis Brengos 99 dan Asmoro 43 naik Rp12.000 per kilogram. Sehingga kini harga cabai rawit Brengos 99 meningkat menjadi Rp40.000 per kilogram, sedangkan untuk harga cabai rawit Asmoro 43 naik menjadi Rp39.000 per kilogramnya.
6: Karena ada faktor atau beberapa hal yang mempengaruhi. Jadi kami survei, tanya pada teman-teman pasar di Jabodetabek maupun di Jatim, pasar modern maupun pasar induk, itu memang kondisi pasar itu yang pertama sepi, Mbak. Sepi, terus daya beli masyarakat itu menurun, ya karena memang perekonomian kita ya, rupiah itu kan melemah ya.
3: Lebih lanjut, dengan kondisi kenaikan harga cabai rawit ini, maka sebagian masyarakat lebih memilih untuk mengurangi volume belanja dan mereka hanya membeli seperlunya.
0: Dari Kediri Jawa Timur, Ayu Citra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
7: Indonesia Menyapa Pagi.
0: Kami juga akan mengupdate informasi terkait BPOLBF pastikan wisatawan aman pasca gempa NTT. Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores bersama Kementerian Pariwisata memastikan keselamatan wisatawan menjadi prioritas utama. Mereka bergerak cepat menangani dampak gempa berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Nagekeo, Nusa Tenggara Timur pada Sabtu 15 Agustus. Lantas seperti apa update terkininya? Kami akan perbincangkan bersama PLT Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores, Andi MT Marpaung.
7: Wawancara Pro 3.
0: Pandi, selamat pagi.
8: Selamat pagi, Bu Ana. Selamat siang kalau di Labuan Bajo.
0: Oke, baik. Selamat siang waktu Labuan Bajo ya, Pak Andi. Pak Andi, bagaimana kondisi wisatawan dan destinasi pasca gempa magnitudo 7,7 di sana ini, Pak?
8: Baik, Bu Ana. Mbak Ana, jadi pertama atas nama BPLBF, kami menyampaikan duka cita yang mendalam kepada seluruh masyarakat NTT yang terdampak, khususnya keluarga korban di Manggarai, Manggarai Timur, Cika, ND, Nagekeo, dan Manggarai Barat. Dan sejauh ini, alhamdulillah puji Tuhan tidak ada korban jiwa dari kalangan wisatawan. Dan memang gempa kemarin terjadi sesuai dengan yang sudah kita ketahui bahwa gempa pada tanggal 15 Agustus kemarin itu pukul 5.58 WITA berpusat di Mbai, Kabupaten Nagekeo di kedalaman 15 km. Terus ada juga gempa susulan. Dan untuk di Labuan Bajo sendiri agak keras itu ada 3 kali itu di posisi jam 16.13, jam 6.22, dan juga jam 6.37. Dan kemarin juga BMKG pada posisi jam 8.30 sudah, jam 8.30 WITA sudah mencabut peringatan dini tsunami. Namun mengingatkan bahwa potensi gempa susulan masih berpeluang terjadi. Dan per hari ini itu hampir ada 650 gempa susulan yang sampai per hari ini, per pagi ini kemarin kami dapat info dari BNPB. Tapi sejauh ini kondisi wisatawan sangat aman ya, yeah, di Labuan Bajo. Dan kemarin juga penanganan yang kita lakukan bersama Balai Taman Nasional Komodo setelah dibukanya pelayaran, karena pada saat ada peringatan tsunami itu memang beberapa wisatawan yang di Pulau Padar itu kan biasanya mereka melakukan trekking sunrise di Padar, dan posisi gempa mereka ada di contohnya ada di Pulau Padar, ada itu di 986 wisatawan terdiri dari 887 mancanegara, 99 nusantara, terus ada juga di Loh Liang Pulau Komodo itu ada 351 wisatawan, itu terdiri dari 311 mancanegara dan 40 nusantara. Terus ada juga di Pulau Loh Buaya, Pulau Rinca, itu ada 281 wisatawan dan terdiri dari 250 mancanegara dan 31 nusantara, dan di Gili Lawa itu ada 39 wisatawan, seluruhnya mancanegara. Tidak ada terjadi insiden apapun di keempat lokasi tersebut, dan setelah KSOK Labuan Bajo menerbitkan maklumat pembukaan kembali pelayaran, seluruh wisatawan telah dipulangkan dan tiba dengan selamat di Labuan Bajo. Untuk tamu hotel juga seperti itu, pada saat terjadi gempa dievakuasi ke titik aman di luar gedung. Kemarin kita yang kita buat titik evakuasi itu ada di Puncak Waringin, ada juga di Natas Parapuar, lokasi otorita kita dan juga ada di lapangan RSUD Komodo. Dan setelah udah aman gempa, tidak ada lagi yang besar, kamu kembali ke hotel. Dan memang ada beberapa hotel yang mengalami kerusakan, rusak berat seperti di Hotel Jakarta, Labuan Bajo. Dan itu tidak bisa ditinggal lagi, dan pihak hotel langsung melakukan pemindahan wisatawannya yang nginap di Jakarta itu langsung ke Sudamala Hotel, dan itu sudah aman untuk penanganannya, dan itu menjadi tanggung jawab dari Hotel Jakarta. Dan kondisi Labuan Bajo saat ini sangat kondusif ya, jadi aktivitas hotel dan kuliner berjalan normal. Ini juga terlihat dari pergerakan wisatawan di pusat kuliner kemarin kami pantau, dan juga per hari ini berjalan normal, kuliner tetap penuh, terus juga hotel juga aktivitas berjalan seperti biasa. Dan kemarin kami catat kapal yang berangkat itu dari waterfront ke Taman Nasional itu ada 251 kapal, terdiri dari 102 sampai 109 kapal left on board. Dan memang untuk penerbangan memang berjalan normal dengan pembatasan, tapi kemarin itu ada beberapa penundaan atau dan juga yang dibatalkan. Ada 8 penerbangan untuk Flag Wings Air yang dibatalkan, 4 dari Labuan Bajo ke ND, terus sisanya ada yang ke

0: sebab waktu peringatan dari BMKG, ya mungkin seperti yang kemarin kan kita lakukan agar yang di pulau tetap standby sampai nanti ada keluar operasi maklumat pelayaran dibuka kembali. Tapi untuk saat ini Balai Taman Nasional Komodo tetap dibuka dan aktivitas wisatawan berjalan normal dan pelayaran juga berjalan dengan normal.
1: Baik. Lalu kalau untuk jalur evakuasi sendiri berarti sudah terlatih begitu ya di sana Pak Andi ini?
0: Betul, betul. Jadi kami juga melakukan koordinasi juga dengan pihak-pihak hotel dan kita juga ada punya kanal center ya yang bisa dihubungi untuk informasi-informasi terkait dengan kira-kira di mana jalur evakuasi seperti apa. Kita juga sudah sebar juga ke pelaku industri pariwisata. Jadi misalnya kita tak update kepada pelaku industri pariwisata, hotel, TATO terkait dengan update kondisi terkini.
1: Baik, berarti semacam kalau call center lalu juga tempat-tempatnya sudah disiapkan begitu ya, seperti tadi di Puncak Waringin ini ya Pak ya?
0: Iya, di Puncak Waringin, terus ada di Natas Parapuar, dan kemarin juga sudah ditambah oleh Polres Manggarai Barat, itu ada di depan Rumah Sakit Komodo dan juga depan Rumah Sakit Siloam ada dibangun juga tenda darurat.
1: Baik.
0: Karena beberapa wisatawan kemarin ada juga yang masih trauma atau takut nginap di hotel. Itu kemarin kami juga tangani ada 15 orang turis Italia. Kita akhirnya akomodasi untuk mereka menginap di restoran kenalan dari wisatawan Italia itu di Labuan Bajo.
1: Nah, pada saat evakuasi apakah ada kendala yang dialami ini, Pak?
0: Untuk evakuasi tidak ada kendala karena dari pihak hotel juga langsung, karena kita selama ini kita juga sudah melakukan simulasi keamanan keselamatan ya. Jadi pihak hotel di sini juga tidak terlalu kaget atau panik lah istilahnya. Jadi pihak hotel langsung menyiapkan kendaraan, terus langsung dibawa ke titik evakuasi. Baru kayak kemarin itu sarapan pagi langsung diantar ke lokasi titik evakuasi. Kira-kira begitu.
1: Baik. Lalu kalau
0: karena untuk kondisi gempa kemarin, kondisinya pada saat terjadi gempa kan posisi pagi itu, kalau di Labuan Bajo itu posisi jam 6.
1: Iya. Oke, baik Pak Andi. Berarti kalau untuk kerusakan hanya hotel saja begitu ya, kalau sektor pariwisata ini Pak Andi ya?
0: Kalau yang kami data sampai pagi ini ya, jadi ada sekitar hotel yang rusak berat itu ada dua di Labuan Bajo sama di Labuan Bajo itu ada Hotel Jakarta. Terus di Nagika itu ada Hotel Papita Bay. Ini kan masih kami update terus. Terus ada 10 hotel rusak ringan yang dia hanya berupa retak-retak atau plafonnya jatuh atau keramik di lantai toiletnya itu ada jatuh, itu seperti di Luansa, La Prima, Bintang Flores, dan pihak hotel juga langsung melakukan perbaikan. Dan di yang tidak mengalami kerusakan itu seperti Ayana ada 7, Ayana Hotel, Taktana, Marriott, Crown, Sudamala, Villa Living, Umpan Bajo, Sylvia Resort, dan Katamaran Pelataran itu tidak ada kerusakan apapun. Terus untuk restoran itu ada 2 yang mengalami rusak ringan sama berupa plafonnya jatuh atau keramiknya retak. Itu ada restoran La Moringa dan Escape Bajo. Dan ini kembali sudah beroperasi kembali seperti biasa. Kemarin kami cek. Dan untuk daya tarik wisata, ada 6 BTW yang mengalami rusak ringan dan beberapa ditutup sementara. Jadi saya kalau di Kabupaten Manggarai Barat itu ada beberapa kerusakan kayak tembok papan nama Loli yang Pulau Komodo itu ambruk, terus ada pelafon kantor TIC Dinas Pariwisata Manggarai Barat, terus ada juga kerusakan minor di Puncak Waringin dan juga di gedung TIC di Ngalor Kaloreta. Untuk Guarangko dan Gua Batu Cermin tidak rusak namun ditutup sementara sebagai langkah hati-hati karena dia lokasinya goa kan. Jadi takut pada saat gempa, jadi dari pihak Dinas Pariwisata menutup DTW tersebut, Guarangko dan Batu Cermin. Terus untuk di Kabupaten Manggarai itu Werebo juga ditutup sementara sampai saat ini, sampai ada nanti pemberitahuan lebih lanjut. Terus di ND itu Taman Nasional Kelimutu sudah mengeluarkan pengumuman perkemarin itu ditutup sementara sampai nanti ada pemberitahuan lebih lanjut. Dan karena ada beberapa longsor pada dinding kawah. Dan itu kemarin juga ada wisatawan yang lagi menikmati sunrise trekking di Taman Nasional Kelimutu.

0: itu di danau berwarna Kelimutu itu, tapi setelah gempa reda mereka langsung dievakuasi langsung dan selamat, tidak ada terjadi cedera atau apa. Dan untuk Manggarai Timur, untuk aktivitas daerah wisata juga ditutup sementara. Yang agak terdampak parah memang di Ngada, terus di Nagekeo, terus di Manggarai apa di Bajawa dan Momere itu memang tutup total karena sampai sekarang juga sinyal agak susah. Untuk beberapa kabupaten lain kami sudah juga dengan dinas pasar terkait. Untuk seperti Sumba itu tidak ada terdampak. Sumba, Sumba Barat, Sumba Tengah, terus Lembata, terus Sumba Selatan, Sumba Barat, Sumba Timur itu tidak ada terdampak. Dan ada sekitar 12 kabupaten itu yang bisa dikunjungi sebagai alternatif ketika 4 kabupaten yang apa ini belum bisa dimasuki karena beberapa akses jalan juga ada yang putus.
1: Akses demikian, jalan. Baik. Nah, akses jalan yang putus itu saat ini kondisinya seperti apa, Pak Andi?
0: Jadi untuk akses jalan yang putus itu ada 10 ruas kami pantau per pagi ini. Pertama akses ke overland dari Labuan Bajo ke Ruteng, Bajawa, Indi itu ada 10 ruas jalan yang terganggu karena ada longsor dan juga putus retak di tengah jalan sehingga tidak bisa dilewati kendaraan. Tapi dari pihak Kementerian Balai, Kementerian PU dan juga apa sedang melakukan penanganan untuk bagaimana supaya bisa dilewati kendaraan. Karena itu juga nanti untuk jalur penyaluran logistik. Kira-kira begitu, Pak Ana.
1: Ya, baik. Pak Andi mungkin dapat memberikan pesannya ini kepada wisatawan yang mungkin akan menuju ke sana, begitu Pak Andi. Seperti apa ini, Pak Andi?
0: Jadi kami dari BPLB bersama Kementerian Wisata memastikan wisatawan akan memperoleh informasi yang faktual mengenai destinasi mana yang sudah dibuka, destinasi mana yang masih ditutup, terus termasuk juga kondisi transportasi udara dan laut, terus kondisi akomodasi, dan termasuk juga bagaimana perkembangan asesmen di lapangan dan juaraan dan instansi berwenang. Dan kami juga berusaha menjaga kepercayaan wisatawan dengan memastikan pemantauan kondisi secara langsung, dan nanti akan dilakukan tindakan supaya tidak ditemukan risiko. Ini kami lakukan secara koordinasi dengan Basarnas, dengan BNPB, terus kepada KSOP, BNKG, dan juga pihak Pemda. Dan kami juga nanti bisa dipantau di medsos kita juga di website, terus kita juga ada call center kita di
1: di medsos dari BPOMBM kan,
0: di channel WhatsApp online nanti di 0811 3879 4555 45-nya 3 kali itu sebagai WhatsApp untuk membutuhkan informasi. Dan per pagi ini sih sudah ramai yang sudah menghubungkan kita itu untuk mendapat informasi ya, mana akomodasi yang masih buka, apalagi yang baru landing pagi ini itu masih banyak yang belum tahu update terbaru, hotel yang masih buka, yang masih ada ready, tersedia, kami langsung tindak lanjuti. Dan kami mengimbau wisatawan dan pelaku pariwisata untuk tetap meningkatkan kewaspadaan, mengikuti informasi terbaru. Jadi misalnya bagi wisatawan yang akan berkunjung ke Labuan Bajo, beberapa hal yang perlu diperhatikan itu pastikan informasi penerbangan dan pelayaran sebelum berangkat. Nanti ikuti juga arahan KSOP, pengelola bandara, maskapai dan turis destinasi. Terus pastikan juga destinasi yang akan kunjungi sudah nyatakan dibuka. Dan jangan memaksakan kunjungan ke destinasi yang masih ditutup sementara. Nanti ikuti juga arahan petugas apabila terjadi gempa susulan atau kondisi darurat. Dan pilih akomodasi yang telah terpantau aman. Terus ikuti informasi dari pengelola hotel. Dan tetap tenang dan jangan menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Intinya Labuan Bajo tidak sedang ditutup sebagai destinasi secara keseluruhan. Dan aktivitas pariwisata di sejumlah kawasan telah berjalan kembali. Dan pemerintah juga dan bersama seluruh pemangkuan juga tetap melakukan pemantauan dan hasilnya secara berkala sehingga wisatawan diharapkan menjadikan keselamatan sebagai prioritas utama. Demikian, Mbak Ana.
1: Baik, Pak Andi mungkin dapat diulangi sekali lagi itu nomor call center begitu yang wisatawan juga bisa memantau langsung seperti apa, menanyakan apakah wisata ini ditutup atau tidak.
0: Nah, itu ada di 0811 0811 3879 45 55.
1: Oke, baik Pak Andi. Nah, terima kasih
0: ini
1: Pak Andi.
0: Ini real time kita update apa ya WhatsApp online-nya.
1: Baik Pak Andi. Terima kasih ini telah menyampaikan update terkininya Pak Andi ya. Semoga juga memang karena tingkat wisata juga di sana sudah mulai normal kembali begitu, kondusif kembali. Terima kasih Pak Andi, selamat pagi.
0: Baik, selamat pagi.
1: PLT Direktur Utama Badan Pelaksana Otoriter Labuan Bajo Flores, BPOLBF, Andi MT Marpaung. Berbicara terkait BPOLBF, pastikan wisatawan aman pasca gempa NTT.
2: Wawancara Pro 3.

The Blues Chelsea menutup laga pramusim dengan kemenangan atas Real Sociedad di Stamford Bridge. Petenis Argentina Thiago Agustin Tirante singkirkan petenis unggulan ketiga Novak Djokovic pada babak 64 besar Cincinnati Open 2026. Persib Bandung raih kemenangan atas Sabah FC pada laga persahabatan internasional bertajuk Dewata Challenge Series 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Chelsea menang 3-1 atas Real Sociedad dalam laga uji coba pramusim di Stamford Bridge malam tadi waktu Indonesia. Pelatih Xabi Alonso menanggapi kemenangan ini sebagai persiapan positif untuk memulai musim baru. Selengkapnya Nurdian Syah Krisna melaporkan.
1: James, brilliant. There's the Reece James infield cross. He might not bomb down the flank.
2: Chelsea menang 3-1 atas Real Sociedad dalam laga uji coba pramusim di Stamford Bridge malam tadi. Tim asal London Barat itu membuka gol lewat Morgan Rogers di menit ke-11. Tetapi tim tamu berhasil mengembalikan kedudukan berkat gol Kion Aramburu menjelang turun minum. Kendati begitu, babak kedua sepenuhnya menjadi milik Chelsea. João Pedro mempersembahkan sundulan yang tepat sasaran untuk mengembalikan keunggulan tuan rumah beberapa menit setelah babak kedua dimulai. Dan pemain asal Brasil itu mengukuhkan satu gol lagi dengan memanfaatkan peluang 1-1, seolah-olah itu hal yang sangat mudah saat pertandingan persahabatan yang seru ini memasuki babak penutupnya. Selesai pertandingan, manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, menilai pertandingan tersebut memberikan persiapan positif menjelang laga kompetitif berikutnya. Ia menyebut, meski perkembangan tim dinilai baik, masih terdapat sejumlah aspek permainan yang perlu diperbaiki. Itu pertandingan persiapan terakhir yang sangat bagus, dan lawannya pun adalah tim dari kampung halaman saya. Jadi senang rasanya bisa kembali bertemu dengan mereka. Terlepas dari itu, bagi kami sendiri ada hal-hal positif yang terlihat serta aspek-aspek lain yang masih bisa ditingkatkan. Hal seperti ini wajar terjadi pada tahap sekarang bagi para pemain, dan kini kami memiliki lebih banyak waktu untuk bersiap serta mematangkan diri menjelang tanggal 24 nanti. Melanjutkan pernyataan sang pelatih, kapten tim Chelsea, Reece James, mengatakan bahwa memulai Liga Inggris dengan Derby London akan sangat berat. Namun para pemain Chelsea sudah tidak sabar untuk memulai musim baru. Laga Derby London yang sangat berat untuk mengawali kiprah kami di Liga Primer. Namun kami sangat antusias dan persiapan untuk laga itu akan segera dimulai. The Blues Chelsea akan mengawali musim 2026-2027 dengan perjalanan singkat ke Craven Cottage, London, untuk menghadapi Fulham pada hari Senin 24 Agustus mendatang waktu setempat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Chelsea, Chelsea is our

Pecinta olahraga, Inter Milan meraih kemenangan tipis 1-0 atas Real Betis dalam laga uji coba pramusim 2026-2027 di Stadion San Nicola Bari dini hari tadi. Bek anyar John Stones menjadi penentu kemenangan berkat golnya yang dicetak jelang akhir babak kedua. Kedua tim tampil terbuka sejak awal pertandingan. Inter mendapat peluang pertama pada menit ke-7 melalui Enchi Yohan Boni. Tekanan Inter akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-82. Gol bermula dari situasi tendangan bebas di sisi kiri pertahanan Betis. Federico Di Marco mengirim bola ke tiang jauh. Lalu Benjamin Pavard kemudian menyambutnya dengan sundulan dan mengarahkan bola kepada Stones. Stones yang berdiri dalam kotak penalti langsung melepaskan tembakan voli. Bola meluncur ke pojok kanan gawang Betis dan membawa Inter unggul 1-0. Hingga peluit panjang berbunyi, Inter tetap mempertahankan keunggulan 1-0. Kemenangan menjadi hasil positif bagi Nerazzurri dalam persiapan menyambut musim kompetisi 2026-2027.

0: Pendengar RRI, manajer Manchester United Michael Carrick menilai timnya layak kalah melawan AC Milan. The Red Devils tampil buruk sepanjang laga. Manchester United kalah 2-4 dari AC Milan pada laga uji coba pramusim berlangsung di Wrocław Stadium Polandia malam tadi. Setan Merah mampu unggul cepat ketika laga baru berjalan 2 menit dari Harry Maguire. Milan dapat menyamakan kedudukan dari gol Samuel Chukwueze di menit ke-37. MU kembali unggul selepas jeda lewat torehan Patrick Dorku. Namun setelahnya Milan bangkit dengan bikin 3 gol. 3 gol Milan tersebut ditorehkan Alpaggio Cisse, Gonzalo Ramo, dan Ruben Loftus-Cheek.
1: Tentu saja kami kecewa dengan hasil hari ini karena kami tidak bermain dengan baik. Ada alasan untuk itu dan dalam beberapa hal kami perlu belajar serta berkembang darinya. Beberapa pemain baru mendapatkan menit bermain pertama mereka dan ada berbagai alasan lainnya. Tapi bagaimanapun tidak ada alasan. Kami memang tidak bermain sangat baik hari ini.
0: Kekalahan dari Milan jadi pelajaran berharga untuk MU. Carrick akan berusaha memperbaiki kesalahan dibuat timnya agar MU menyongsong musim ini dengan lebih baik.

0: Pecinta NBA, Charlotte Hornets memutuskan untuk menukar Draymond dengan guard Cleveland Cavaliers, Dennis Schroeder. Dalam transaksi antar kedua klub tersebut guna memperkuat komposisi tim menghadapi NBA 2026-2027. Laman NBA menyatakan Schroeder mengawali karir di Atlanta Hawks dengan urutan ke-17 pada NBA Draft 2013. Sebelum ke Hornets, guard asal Jerman berumur 32 tahun telah membukukan rata-rata 10,8 poin, 2,7 rebound dan 4,9 assist dalam 70 pertandingan bersama Sacramento Kings dan Cavaliers pada musim 2025-2026. Sementara Cavaliers mendapatkan Ben yang pernah dipilih Oklahoma City Thunder pada urutan ke-18 NBA Draft 2021. Sebelum bergabung dengan Charlotte Hornets, pertukaran menjadi salah satu pergerakan roster Hornets dan Cavaliers menjelang NBA 2026-2027 yang dijadwalkan dimulai pada akhir Oktober.
1: Love the team. Mr. Simon has two challenges for me.
0: Petenis Argentina Thiago Agustin Tirante secara mengejutkan menyingkirkan unggulan ketiga Novak Djokovic pada babak 64 besar Cincinnati Open 2026 di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan informasinya.
2: Thiago Agustin Tirante menciptakan kejutan besar dengan menyingkirkan Novak Djokovic di putaran kedua Cincinnati Open 2026. Petenis Argentina itu menang 2-6, 6-4, 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 44 menit di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Tirante sempat tertinggal setelah Djokovic memenangi 4 game beruntun pada set pertama. Namun, ia mampu meningkatkan tekanan dan memanfaatkan kondisi Djokovic yang mulai terganggu cuaca panas serta lembab. Petenis berusia 25 tahun itu kemudian merebut servis Djokovic pada game ke-9 set penentuan untuk memastikan kemenangan terbesar dalam karirnya. Usai pertandingan, Tirante mengaku senang dapat meraih kemenangan atas petenis legenda seperti Djokovic.
3: This is my best win of my career.
4: Saya pikir ini kemenangan terbaik dalam karir saya. Saya merasa tampil sangat baik di lapangan. Saya mampu mengendalikan kegugupan saat bermain melawan legenda seperti Novak Djokovic. Sekarang saya merasa lega karena tekanannya sangat besar, terutama ketika banyak peluang break tidak berhasil saya manfaatkan. Menurut saya kuncinya adalah terus percaya kepada diri sendiri.
3: Keep believing in me.
2: Sementara itu, pada nomor tunggal putri, Linda Noskova mengamankan tiket ke putaran ketiga setelah mengalahkan Katie Bolter 2 set langsung dini hari tadi. Bermain di grandstand, juara Wimbledon itu menang 6-3, 6-3 setelah sempat tertinggal 1 break pada awal pertandingan. Noskova langsung bangkit dengan merebut 4 game beruntun dan menjaga keunggulan hingga laga berakhir. Petenis Republik Ceko tersebut mencatat 10 ace dan tidak menghadapi break point pada set kedua. Meski terlihat mudah, Noskova mengaku masih mengalami kesulitan dalam menemukan kembali ritme permainannya.
5: Saya menggunakan apapun yang saya punya hari ini. Tidak mudah kembali bertanding setelah beberapa pekan sukses yang saya jalani beberapa waktu lalu. Saya masih berusaha menemukan permainan terbaik saya di lapangan. Sejujurnya, saya tahu saya belum bermain sebaik yang saya inginkan, tetapi saya mulai menemukannya. Kemenangan atas Novak Djokovic membawa Thiago Agustin Tirante menghadapi Martin Landaluce di babak 32 besar. Landaluce sebelumnya melaju setelah menyingkirkan Matteo Arnaldi 6-4, 4-6, 6-4. Sementara itu, Linda Noskova masih akan menunggu lawan berikutnya yang akan dihadapi di putaran ketiga Cincinnati Open. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar RRI, Timnas Thailand berpesta saat bertandang ke markas Singapura pada leg pertama semifinal Piala AFF 2026. Tim Gajah Perang menang 3-1 dalam laga yang berlangsung di Stadion Jalan Besar malam tadi. Thailand membuka keunggulan pada menit ke-13, Tirasat Poppymai yang mencatatkan nama di papan skor. Thailand menggandakan keunggulan memasuki menit ke-26, Poppymai mencetak gol keduanya ke gawang Singapura. Thailand tidak mengendurkan serangan memasuki babak kedua. Tim Gajah Perang menambah gol pada menit ke-50. Seksan Ratri membobol gawang Singapura usai menyambut umpan tarik Patrick Gustaven dari sisi kiri. Thailand menjauh 3-0. Timnas Singapura memperkecil ketertinggalan di menit ke-84. Ilhan Fandi melepaskan bola tembakan dari luar kotak penalti yang meluncur masuk ke gawang Thailand. Singapura gagal menambah gol di sisa waktu yang ada. Laga tuntas untuk kemenangan Thailand 3-1. Hasil ini membuat Thailand tinggal menjajakan satu kaki lagi menuju final Piala AFF 2026. Leg kedua babak semifinal dijadwalkan Selasa 18 Agustus mendatang di Stadion Raja Mangala, Bangkok.

0: Pecinta olahraga, Persib Bandung meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Sabah FC pada laga persahabatan internasional bertajuk Dewata Challenge Series 2026 kemarin malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Meski menang telak, Kapten Persib Mark Locke menegaskan hasil akhir bukan menjadi fokus utama tim. Sementara pelatih Igor Tolik menilai kemenangan ini menjadi modal positif dalam proses mematangkan skuad. Laporan disampaikan St. P. Hilhamsyah.
1: Persib Bandung mengawali rangkaian persiapan menuju kompetisi dengan hasil positif menghadapi Sabah FC dalam laga persahabatan internasional Dewata Challenge Series 2026 kemarin malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Persib menang dengan skor meyakinkan 3-0. 3 gol kemenangan Pangeran Biru masing-masing dicetak Mariano Peralta pada menit ke-28, Luka Menalo menit ke-76, dan Beckham Putra Nugraha pada menit ke-89. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengatakan kemenangan tersebut menjadi hasil yang menggembirakan. Terlebih dua pemain anyar Mariano Peralta dan Luka Menalo berhasil mencetak gol perdana mereka bersama Persib. Beckham Putra yang baru kembali dari agenda timnas Indonesia juga langsung memberikan kontribusi.
2: Saya senang ketika barisan pemain depan mencetak gol semuanya menjadi indah ketika banyak gol pertama tercipta. Beckham juga baru kembali dan langsung mencetak gol luar biasa hari ini.
1: Meski puas dengan kemenangan, Tolik menyadari masih terdapat sejumlah kekurangan yang harus diperbaiki. Salah satunya berkaitan dengan kondisi fisik pemain yang belum sepenuhnya segar setelah menjalani latihan dengan intensitas tinggi selama pemusatan latihan di Bali. Sementara itu, Kapten Persib Mark Locke menilai pertandingan melawan Sabah FC lebih penting sebagai bagian dari proses membangun tim. Menurutnya, para pemain mendapat kesempatan untuk menguji hasil latihan dalam situasi pertandingan sebenarnya.
2: Ini bukan tentang kemenangan, ini tentang saling mengenal satu sama lain dengan lebih baik. Ini tentang belajar, ini tentang melakukan hal-hal yang kami lakukan saat latihan untuk diterapkan dalam pertandingan.
1: Menurut pemain bernomor punggung 23 tersebut, kemenangan tetap memberikan dampak positif bagi kepercayaan diri tim. Namun fokus utama Persib saat ini adalah membangun skuad agar semakin solid dan siap menghadapi kompetisi yang panjang. Usai menghadapi Sabah, Persib akan menghadapi tuan rumah Bali United pada lanjutan Dewata Challenge Series 2026 di stadion yang sama, Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali.

0: Persebaya Surabaya menang tipis atas Pineng FC dengan skor 1-0 dalam laga internasional friendly match di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Jawa Timur malam tadi. Laporan Faris Yarbo.
1: Persebaya Surabaya memetik pelajaran berharga usai meraih kemenangan 1-0 atas tim asal Malaysia Pinang FC dalam laga uji coba di Stadion Gelora Bung Tomo Sabtu malam. Hasil positif ini menjadi bahan evaluasi krusial bagi jajaran pelatih sebelum mengarungi kompetisi resmi mendatang. Pada laga ini, Persebaya mendapat perlawanan sengit dari tim tamu. Gawang Persebaya berkali-kali nyaris dibobol oleh lawan di babak pertama. Di babak kedua, Persebaya merubah gaya permainan dan mampu tampil keluar. Walbur Mota sukses membawa Persebaya unggul 1-0 pada menit ke-80 melalui tendangan akrobatiknya. Meski mengakhiri laga dengan kemenangan, pelatih Persebaya Bernardo Tavares menyoroti sejumlah catatan performa anak asuhnya.
2: Tetapi saya pikir ini adalah pertandingan yang bagus, pertandingan yang intens. Tim lawan juga memiliki tim yang bagus. Yang membuat kami harus tetap fokus. Ada beberapa hal yang bisa kita tingkatkan untuk menjadi tim yang lebih baik.
1: Sementara itu, Rahmat Irianto, perwakilan pemain, mengaku memperoleh pelajaran penting dari laga tersebut sebelum kompetisi Liga Indonesia dimulai.
3: Memang di pertandingan ini banyak kekurangan dan banyak juga hal-hal yang bagus untuk tim. Jadi ini bisa menjadi pembelajaran buat tim untuk kedepannya sebelum mematangkan persiapannya di Liga Indonesia. Jadi uji coba yang bagus dengan tim yang bagus ini banyak pelajaran yang kita ambil, apalagi banyak kesalahan-kesalahan kecil yang nggak harus kita lakukan.
1: Pasca hasil ini, Persebaya akan kembali fokus mempersiapkan tim jelang dimulainya kompetisi pada September mendatang. Dalam waktu efektif 2 minggu, tim pelatih Persebaya fokus memperkuat kondisi fisik pemain. Faris Yarbo melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari Surabaya tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Ini pernyataan Soekarno untuk mengingatkan kepada anak bangsa bahwa negara kita bisa berdiri tegak atas upaya yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu.
1: Nama saya Ismail, tempat tinggal Desa Durian, Kecamatan Mendangras, Kabupaten Batubara.
0: Apa kegiatan keseharian Pak Ismail?
1: Keseharian, kalau kegiatan keseharian nggak ada lah, cuma membersihkan lingkungan aja sekitar rumah.
0: Bagaimana kisah awalnya sehingga Pak Ismail ikut berperang?
1: Di masa itu diumumkan siapa yang mau mendaftarkan diri untuk ke Irian Barat. Jadi termasuklah saya dan kawan-kawan juga yang lainnya ikut mendaftarkan diri. Sebanyak 3 orang lah kami yang diberangkatkan ke sana.
0: Apa makna pahlawan menurut Bapak?
1: Bagi saya kalau pahlawan ini ya untuk membela bangsa tanpa pamrih, kan begitu. Karena hak kita dijajah, yaitu hak segala bangsa untuk merdeka.
0: Harapan Pak Ismail untuk negara kita ke depan seperti apa, Pak?
1: Harapan saya sebagai bangsa Indonesia ini ya rukun dan damailah kita. Karena kita satu bangsa, satu bahasa, satu

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
2: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
3: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
1: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program video potensi daerah Warta Nusantara Siang, dinamika olahraga dan peristiwa aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Pada siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper Siva Fauzia akan menyampaikan topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore nanti. Siva, seperti apa topiknya?
2: Ya, terima kasih Hana Pratiwi. Selamat siang untuk Anda pendengar yang masih terus setia bersama Pro 3 RRI dan juga untuk Anda yang baru saja bergabung. Indonesia menyapa siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik pilihan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Hari ini Minggu 16 Agustus 2026, di antara kami akan terus menghadirkan update mengenai penanganan dan kondisi terkini pasca gempa magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur. Kami akan menghadirkan mengenai tema atau penanganan terkini dari gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur. Ini menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan sejumlah fasilitas di wilayah terdampak. Hingga saat ini proses penanganan masih terus dilakukan, mulai dari evakuasi dan pendataan korban, pemeriksaan kondisi bangunan hingga pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak. Pemerintah bersama pemerintah daerah, TNI, Polri, BNPB, Basarnas, tenaga kesehatan, serta berbagai unsur terkait, ini masih terus melakukan upaya tanggap darurat. Di tengah proses tersebut, informasi mengenai kondisi korban, akses menuju wilayah terdampak, kebutuhan pengungsi, dan juga perkembangan situasi di lapangan masih menjadi sorotan di masyarakat. Nanti akan kami hadirkan bagaimana kondisi terkininya terkait wilayah yang terdampak dan sejauh mana proses evakuasi, penanganan korban, dan pemulihan layanan publik telah dilakukan. Akan kami hadirkan bersama narasumber-narasumber yang tentunya telah kami persiapkan. Kemudian pendengar, kami hadirkan juga dialog interaktif, dialog khusus mengenai semarak kemerdekaan 81 tahun Indonesia Merdeka bersama narasumber Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Kamerun, perangkap Afrika Tengah, Agung Cahaya Sumirat. Ini nanti akan kami hadirkan sore nanti dialognya pukul 16.10 waktu Indonesia Barat. Kemudian kami hadirkan juga kembali di ruang dengar Anda pukul 14.10 waktu Indonesia Barat, Jelajah Wisata Nusantara dan Ragam Kuliner Nusantara pukul 14.45 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kami juga akan terus memperbaharui update penanganan bencana yang terjadi di beberapa daerah dan beragam peristiwa aktual lainnya. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Informasi juga dapat Anda kirimkan ataupun tanggapan ke WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888. Demikian Hana.
1: Baik Siva, terima kasih telah menghadirkan topik apa saja yang akan dibahas Indonesia menyapa siang nanti. Dan kami hadirkan segmen video potensi daerah Noken Papua, warisan budaya yang dijaga dan dilestarikan. Bersama reporter Salo Ayomi.

0: Kali ini saya Salwa Yomi dalam program Potensi Daerah. Saya berada di salah satu tempat perajing noken Papua di Kampung Banawa, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen. Kita ketahui bersama bahwa noken Papua atau tas tradisional masyarakat Papua ini multifungsi, terbuat dari serat kayu, daun atau tali. Noken Papua ini resmi ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda yang memerlukan perlindungan mendesak pada tanggal 4 Desember 2012. Nah, terkait dengan pembuatan noken Papua ini, saya berada di salah satu perajing noken Papua yang ada di Kampung Banawa, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen. Nah, kita akan berbincang dengan Mama siapa? Mama, halo.
1: Mama Yulanda Urabai.
0: Iya, Mama Yulanda Urabai ini salah satu perajing noken Papua. Untuk proses anyam noken sendiri ini butuh berapa lama waktu untuk menyelesaikan satu noken?
1: Ini bisa 1 jam. Kalau kantong kecil tidak sampai 1 jam. Kalau noken besar memang 2 jam sampai bisa 3 jam.
0: Jadi begini tuh dalam sehari satu ya, bisa satu.
1: Kalau kecil begini 5.
0: 5 dalam sehari bisa Mama selesai menyelesaikan 5 buah. Kalau yang besar?
1: Kalau yang besar bisa 2.
0: Bisa 2.
1: Ada motif yang bentuk daun kelapa. Ada yang bentuknya seperti artel. Ada yang bentuk motif yang seperti tombak begitu.
0: Tombak. Itu pasti ada maknanya ya. Papua. Kakak ibu, ini noken ini kan selain dijual, tapi noken ini biasa Mama dong gunakan juga kan?
1: Ya, noken ini dari dulu sebelum ada toran, nenek-nenek doran dulu itu dong tidak pakai noken karong. Dong hanya pakai anyaman ini untuk bisa pergi toko pakai si sagu, pakai si kayu bakar, juga pakai si makanan. Noken ini sangat bermanfaat untuk kita orang Papua. Karena tuan tidak bisa lepas, kalau tuan lepas noken ini, anyaman ini berarti nanti punah. Tidak bisa berkepanjangan, nanti stop. Karena noken karong sekarang ini sudah sudah berkembang begitu toh. Jadi makin lama ini sudah tidak bisa dianyam, kecuali macam nenek-nenek dong boleh dong bisa pegang kantong ini. Tapi bersyukur ada mama dorang bisa ajak orang sampai nona bisa tahu, termasuk saya sendiri juga bisa tahu anyam.
0: Demikian program Potensi Daerah Noken Papua. Saya Salwa Yomi, sampai jumpa di program Potensi Daerah berikutnya.
2: Dari Papua kita akan ke Samarinda. Sering dianggap sulit tumbuh di wilayah Kaltim, alpukat unggul justru berbuah dan membuka peluang ekonomi baru bagi petani di kota Samarinda. Bersama reporter Rudi Mulyadi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rudi Mulyadi dan Bang Mr. Kulah di Potensi Daerah Radio Republik Indonesia Samarinda, Kalimantan Timur. Potensi tanaman buah-buahan menjadi sebuah komoditi baru yang wajib dikembangkan di wilayah Kalimantan Timur. Dan bagaimana sebenarnya pemanfaatan jenis alpukat, misalnya Miki, Sap 034, Markus Klet, dan lain-lain, banyak sekali yang disediakan ini dengan harga yang bervariatif dan sangat cocok untuk dikembangkan di beberapa sudut-sudut di Kalimantan Timur. Kita ikuti bagaimana sebenarnya pengembangan bibit alpukat di kawasan Lempake ini. Ya, saudara pendengar, bagaimana sebenarnya kebun alpukat BLS ini berkembang? Kita sudah dengan ownernya, beliau ahli juga di bidang pembibitan alpukat. Bisa dijelaskan, Bang Latif, berkaitan dengan adanya bibit alpukat yang bisa dikembangkan di daerah ini.
4: Ya, terima kasih Mas Rudi. Ya, sebelumnya perkenalkan, saya Latif, sekaligus pengelola atau ownernya kebun BLS. Jadi untuk awal mula berbisnis alpukat, ini pertama saya coba menanam yang indukan di sini. Nah, ternyata selama 1 tahun itu ada yang muncul bunga. Jadi selama ini yang dikhawatirkan mungkin ya rakyat Samarinda maupun Kalimantan Timur, itu alpukat tidak bisa berbuah di Samarinda, ternyata ada kemungkinan berbuah. Hmm. Nah, dari situlah saya mengembangkan usaha pembibitan yang di Jawa untuk saya kirim ke sini. Dan alhamdulillah alpukat yang sudah saya tanam dari Agustus 2024. Nah, ini belum ada Agustus sudah ada yang bisa dipanen.
3: Hmm. Ada berapa jenis alpukat yang dikembangkan di Demplot ini, Bang Lop?
4: Ya, yang saya kembangkan di Samarinda itu baru 20 jenis, tapi yang sudah pilihan.
3: Pilihan.
4: Ya.
3: Bang Latif, dengan terbukanya lahan di Kalimantan Timur yang rata-rata eks tambang, apakah ini juga memiliki peluang baru nih?
4: Nah, jadi kapan hari ada pertanyaan dari beberapa pelanggan saya, bisa enggak eks tambang itu ditanamin? Nah, kita lihat dulu jika di situ sudah tumbuh rumput. Nah, sudah tumbuh rumput itu kemungkinan besar bisa, asalkan itu kita buat sesuai standar kita.
3: Kawasan yang kurang lebih 500 meter persegi sudah bisa melihatkan hasil untuk kita mengembangkan bibit alpukat yang cocok di tanahnya Kalimantan Timur. Ikuti terus video potensi daerah dari Samarinda, Kalimantan Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
2: Demikian tadi pendengar segmen video potensi daerah edisi 16 Agustus.
5: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia www.merdekarun.id.
6: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
5: Kilas Berita.
7: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Menko PM Muhaimin Iskandar menyampaikan duka cita atas gempa bumi yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Ia menegaskan keselamatan masyarakat menjadi prioritas.

0: serta LPG di wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur, tetap berjalan dan dipulihkan secara bertahap pasca gempa bumi. Lantas seperti apa kondisi update terkininya? Kami telah bersama Corporate Secretary PT Pertamina Patraniaga, Robert Marcelino Feriza.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Robert, selamat siang.
2: Selamat siang, Mbak Hana ya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Robert, bagaimana kondisi terkini distribusi BBM lalu juga LPG di wilayah NTT pasca gempa?
2: Ya, baik. Tentunya yang pertama kami menyampaikan turut prihatin dan turut berduka atas bencana yang terjadi di wilayah Nusa Tenggara. Dalam hal ini kami sebagai Pertamina, salah satu BUMN di bidang energi yang tentunya menjadi tulang punggung ya, salah satu tulang punggung untuk tidak saja dalam keseharian, tapi tentunya juga pada saat terjadi kondisi-kondisi seperti saat ini. Nah, ini kami juga menyampaikan bela sungkawa dan keprihatinan yang mendalam pastinya untuk masyarakat di Flores dan wilayah NTT yang terdampak. Harapannya kami berusaha semaksimal mungkin, seoptimal mungkin bersama dengan seluruh stakeholder, baik yang ada di wilayah terdampak ataupun di wilayah sekitarnya, karena kami sangat memperhatikan fokus terhadap bagaimana menjaga pasokan dan distribusi energi, baik itu BBM, LPG, supaya tetap dapat disalurkan ke wilayah terdampak untuk tidak saja membantu para korban, tapi juga tentunya ini bagian dari perbantuan ataupun misalnya untuk tenda pengungsi, kebutuhan dapur umum, mobilisasi bantuan. Nah, kami mengutamakan saat ini untuk paling tidak adalah reaksi cepat ataupun tanggap, gerakan cepat tanggap. Kemudian yang kedua, kami memastikan untuk melakukan inspeksi dan juga menjaga operasional di fuel terminal kami supaya tetap dapat menjadi sarana penyimpanan dan penyaluran dari sisi energinya. Kemudian kami juga berkoordinasi dengan lembaga penyalur di daerah terdampak, dalam hal ini khususnya seperti SPBU, kemudian bagaimana pangkalan agen LPG ini tetap dapat paling tidak beroperasi melayani dan menyalurkan bantuan yang akan disampaikan. Karena berdasarkan monitoring yang kami lakukan, maka per hari kemarin pada saat pasca gempa yang besar, kami monitor 32 SPBU sudah dapat beroperasi dan sisanya ini belum dapat karena tentunya ada kendala dari pemadaman listrik, kemudian kerusakan sarana dan fasilitas, kondisi lingkungan yang masih terdampak, adanya jalur-jalur yang tertutup oleh reruntuhan dan lain sebagainya. Nah, tapi kami juga mencoba beberapa alternatif lain supaya energi ini dapat disampaikan kepada masyarakat. Selain energi, kami juga distribusikan terkait dengan Pertamina Peduli, gerakan Corporate Social Responsibility, CSR-nya dari Pertamina Peduli untuk kemudian menjangkau masyarakat terdampak yang ada di lokasi. Saat ini kami di tahap pertama, kami sudah bisa menjangkau sekitar 422 penerima manfaat. Ini kami berikan, kirimkan makanan siap saji, air mineral, biskuit, roti, susu, obat-obatan, perlengkapan keseharian, kemudian toilet portable dan

0: juga genset berkapasitas 3000 watt sebagai aksi cepat tanggap terlebih dahulu. Nah, kemudian kami juga terus berkoordinasi dengan stakeholder, dengan TNI Polri, dengan BNPB, kemudian dengan relawan ataupun lembaga-lembaga yang nantinya kemudian dapat berkolaborasi dengan Pertamina, juga dengan BUMN lainnya, untuk memberikan bantuan ataupun memberikan layanan dari sisi energi ataupun produk yang dapat membantu untuk masyarakat terdampak. Selain itu juga harus diakui juga bahwa ini menjadi sebuah kejadian yang cukup saya pikir harus mendapatkan perhatian yang lebih ya, sehingga kami punya 5 fokus utama yang selalu kami lakukan terkait dengan bagaimana apabila terjadi kondisi bencana. Salah satunya seperti tadi saya sudah sampaikan terkait dengan layanan masyarakat, bagaimana masyarakat tetap dapat terlayani dari sisi energi. Kemudian yang kedua adalah layanan operasional atau supply chain. Ini bagaimana kami harus mengatur, menyikapi ataupun menghadapi challenge yang harus kami antisipasi dalam rangka memberikan layanan kepada masyarakat. Kemudian yang ketiga tentunya tadi sudah saya sampaikan juga terkait CSR, kita terus berupaya semaksimal mungkin dapat mengirim. Dan yang keempat tadi bagaimana koordinasi stakeholder ini kita lakukan supaya saling koordinasi dan bahu-membahu untuk dapat mengamankan dan memberikan bantuan. Dan yang terakhir tentunya kami juga melakukan konsolidasi internal, baik konsolidasi di antara pekerja, karena jangan lupa bahwa kami juga, pekerja kami adalah bagian daripada masyarakat yang terdampak di lokasi. Sehingga ini juga kami juga perlu memapping apakah diperlukan perbantuan untuk relawan dalam rangka shifting ataupun bergantian supaya layanan dapat terus terlayani. Begitu juga untuk pekerja-pekerja yang terdampak di lokasi, kami juga coba untuk evakuasi dan juga berikan tentunya berikan perlindungan dan layanan ya, karena tentunya operasi tidak dapat berjalan tanpa aspek manusianya. Kurang lebih demikian Mbak Hana yang dapat saya sampaikan aksi cepat tanggap untuk di tahap awal ini dari Pertamina untuk masyarakat terdampak di Nusa Tenggara.
1: Baik. Pak Robert, ya, apakah ada wilayah atau mungkin kabupaten mana ini yang saat ini menjadi prioritas distribusi BBM dan LPG? Mengingat tadi 32 SPBU memang sudah beroperasi begitu ya di wilayah yang terdampak ya?
0: Ya, ada beberapa wilayah yang kemudian menjadi perhatian ya. Yang pertama pasti untuk wilayah-wilayah yang seperti kita lihat di media informasi ataupun di radio, di televisi ataupun di media-media online, yang pertama tentunya juga ada di wilayah Maumere, kemudian di wilayah Reo. Dan kebetulan di Reo ini juga kami ada sarvas kami di sana yang akan yang juga terdampak, tapi juga harus kami optimalkan tetap untuk dapat melayani kebutuhan energi dalam rangka bagaimana bantuan dan langkah-langkah baik dari pemerintah maupun badan-badan lainnya untuk memberikan bantuan termasuk mobilisasi. Nah, saat ini pimpinan kami juga sudah berada di lokasi kemarin bersama dengan pimpinan BUMN dan kementerian serta Bapak Presiden ya. Nah, harapannya ini juga akan dapat memberikan secara psikologis ketenangan ataupun secara psikologis memberikan kenyamanan bahwa masyarakat di area terdampak tidak sendirian untuk menghadapi kondisi ini, tapi juga ada pemerintah di sana, dan tentunya kami dari Pertamina hadir untuk menjadi bagian dari masyarakat, tidak saja untuk surviving, tapi juga untuk menanggulangi kondisi terkini, memberikan bantuan, dan tentunya untuk kedepannya masih akan ada lagi proses selanjutnya dalam rangka pemulihan.
1: Baik,
0: kurang lebih seperti itu, Mbak Hana.
1: Terima kasih nih Pak Robert telah menyampaikan update terkininya. Semoga penanggulangan yang dilakukan Pak Robert dan tim begitu ya, ini juga terus membantu masyarakat di sana. Selamat siang Pak Robert.
0: Selamat siang, terima kasih Mbak Ana. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Robert Marcelino Feriza berbicara terkait distribusi BBM dan LPG pasca gempa di NTT.
2: Wawancara Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Kementerian Kesehatan mendorong peningkatan screening tuberkulosis sebagai langkah menekan angka kematian sekaligus memperpanjang usia harapan hidup masyarakat. Bersama reporter Aditya Prabowo. Aditya.
1: Baik pendengar, Kementerian Kesehatan mendorong peningkatan screening tuberkulosis atau TB sebagai langkah menekan angka kematian sekaligus memperpanjang usia harapan hidup masyarakat Indonesia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, deteksi dini menjadi kunci utama untuk menemukan kasus TB yang lebih cepat sehingga pasien bisa segera mendapatkan pengobatan secara efektif. Berikut terangannya.
2: Karena screeningnya terlambat atau tidak dilakukan. Itu sebabnya Kementerian Kesehatan karena ingin memperpanjang rata-rata usia hidup rakyat Indonesia harus bisa mengurangi kematian secara hidup dengan cara screening-nya diperbanyak.
1: Menteri Kesehatan Budi Gunadi juga menyebutkan bahwa salah satu metode yang dinilai efektif adalah pemeriksaan menggunakan ronsen. Menurut Budi, perkembangan teknologi membuat perangkat ronsen kini semakin canggih dan kecil serta mudah dibawa, sehingga pemeriksaan dapat dilakukan hingga ke berbagai daerah Indonesia. Dengan dukungan teknologi tersebut, pemerintah berharap screening TB dapat menjangkau lebih banyak masyarakat, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil. Dari Jakarta, Aditya Prabowo, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita dalam negeri lainnya, Palang Merah Indonesia mengerahkan sekitar 35 personil, 7 kendaraan operasional, dan 7 ambulans untuk mendukung penanganan masyarakat terdampak gempa di sejumlah wilayah Flores pasca gempa magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Kepala Divisi Penanggulangan Bencana Markas Pusat PMI Ridwan Sobri menjelaskan, saat ini personil PMI bersama unsur penanganan bencana lainnya melakukan asesmen mendalam untuk mengetahui kondisi masyarakat terdampak, sekaligus mengidentifikasi kebutuhan paling mendesak di lapangan. Berdasarkan hasil asesmen awal, kebutuhan mendesak masyarakat saat ini meliputi tenda, terpal, air bersih, makanan siap saji, obat-obatan, alat berat, dan genset. Berita mancanegara, Kedutaan Besar Kerajaan Arab Saudi di Jakarta menyampaikan duka cita dan bela sungkawa yang mendalam kepada para korban yang terkena dampak gempa bumi di Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kedutaan berharap agar para korban yang mengalami luka-luka dapat segera sembuh dan korban meninggal dunia mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pihaknya mendoakan agar Allah senantiasa menganugerahkan keselamatan dan keamanan bagi Indonesia dan rakyatnya. Berita olahraga, Borussia Dortmund bermain imbang dengan skor 2-2 dengan Roma pada pertandingan yang berlangsung di Signal Iduna Park, Jerman. Poin ini menjadi hasil seri pertama dari 3 pertandingan terakhir mereka. AS Roma memecahkan kendala dengan gol cepat Paulo Dybala di menit ke-4 dan Brian Cristante pada menit ke-9. Dortmund berhasil menyamakan kedudukan lewat gol Julian Riefsen di menit ke-12 dan Sero Juraisi pada menit ke-28. Selain itu, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, menilai pertandingan berjalan luar biasa meski diawali dengan kekacauan. Ia mengapresiasi respon para pemainnya yang mampu menyamakan kedudukan dalam waktu relatif cepat.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, selamat siang.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
2: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
3: Sejarah singkat Sangsaka Merah Putih.
4: 17 Agustus 1945 menjadi awal Sangsaka Merah Putih berkibar. Di kediaman Soekarno Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, sekitar pukul 10 pagi dalam upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia yang sederhana. Setelah Soekarno membacakan teks proklamasi, bendera merah putih dikibarkan oleh Paskibraka yang dipimpin Latif Hendraningrat. Sejak itulah, bendera tersebut dikibarkan setiap tanggal 17 Agustus. Bendera merah putih dijahit oleh istri Soekarno Fatmawati. Warna merah melambangkan keberanian dan warna putih melambangkan kesucian. Pada tahun 1958, dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah nomor 40/1958 diputuskan bahwa bendera kebangsaan yang digunakan pada upacara proklamasi kemerdekaan di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi bendera pusaka atau Sangsaka Merah Putih. Namun, bendera pusaka yang kian tua itu pada tahun 1968 tidak dikibarkan lagi, diganti dengan duplikatnya yang berbahan sutra alam, berukuran asli persis, yaitu 178 cm x 274 cm.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Hari kedua pasca gempa, tim SAR gabungan terus memperluas pencarian dan pertolongan terhadap dua wilayah utama, yakni Kota Mbai, Kabupaten Nagikeo, dan kawasan Reo, Kabupaten Manggarai. Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi mencatat 200 site atau base transceiver station mengalami gangguan di 10 kabupaten kota di Nusa Tenggara Timur pasca gempa. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan pihaknya mengaktifkan posko penanggulangan bencana alam sebagai langkah memperkuat penanganan darurat di wilayah terdampak gempa bumi NTT. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Kami akan hadirkan Warta Nusantara Siang berisikan laporan reporter dari berbagai daerah di tanah air.
0: Warta Nusantara.
1: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe resmi mengukuhkan sebanyak 30 paskibraka terbaik dari Kepulauan Sangihe untuk upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI. Bersama reporter Jumel Johannes. Jumel Johannes.
2: Baik, Hana dan pendengar Pro 3, Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari resmi mengukuhkan 30 peserta paskibraka terbaik sebagai persiapan pelaksanaan upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di ruang serbaguna rumah jabatan Bupati Sabtu 15 Agustus 2026. Pengukuhan tersebut menjadi momentum penting bagi putra-putri terbaik Sangihe setelah mengikuti rangkaian seleksi pembinaan, pendidikan, dan pelatihan secara disiplin untuk menjalankan tugas kenegaraan secara profesional. Dalam sambutannya, Bupati Michael Tungari menyampaikan pengukuhan bukan sekedar seremoni, melainkan pernyataan tanggung jawab moral karena dipercaya membawa nama baik keluarga, sekolah, daerah, serta bangsa dan negara. Menurutnya, tugas paskibraka bukan hanya pengibaran bendera, tetapi menjaga nilai sang merah putih yang menyimpan sejarah perjuangan, pengorbanan, darah, air mata, serta cita-cita bangsa bagi generasi masa depan.
3: Pengukuhan ini adalah pernyataan tanggung jawab moral bahwa kalian telah dipercaya menjadi bagian dari generasi muda yang membawa nama baik keluarga, nama baik sekolah, dan tentunya Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ingatlah, tugas kalian bukan hanya mengibarkan bendera, tetapi juga menjaga nilai-nilai yang terkandung di dalam sang merah putih sendiri. Di balik ibaran bendera itu, terdapat sejarah yang panjang. Bangsa ini, pengorbanan darah dan air mata para pahlawan dan cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
2: Bupati Tungari berharap para paskibraka dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, disiplin, kekompakan, dan ketulusan, sehingga prosesi pengibaran bendera berlangsung hikmat serta mencerminkan semangat kemerdekaan bangsa secara nyata. Dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, Jumel Johannes, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nanti kami kembali akan hadirkan Warta Nusantara Siang setelah jeda berikut.
0: Kata tokoh dunia. Tidak apa-apa untuk merayakan kesuksesan, tapi lebih penting untuk memperhatikan pelajaran tentang kegagalan. Bill Gates. Warta Nusantara.
1: Bank Indonesia Purwokerto meluncurkan zona kris dan berbagai promo pembayaran kris pada hari ini hingga hari kemerdekaan besok. Bersama reporter Fahriansyah. Fahriansyah.
4: Baik Hana dan juga pendengar, kantor perwakilan Bank Indonesia Purwokerto sejak pagi hari ini menggelar closing ceremony rangkaian Pekan Kris Nasional 2026 di Taman Usman Janatin, Kabupaten Purbalingga. Dalam kegiatan tersebut dilakukan peluncuran zona kris, sekaligus launching kris di Pasar Badok Purbalingga, serta pemberian apresiasi bagi sejumlah pemenang lomba dan kompetisi selama rangkaian Pekan Kris Nasional 2026. Kepala Unit IKSP KPW Bank Indonesia Purwokerto, Surdiono mengatakan, zona kris akan dikembangkan melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah dan berbagai pihak untuk memperluas digitalisasi sistem pembayaran di wilayah Banyumas Raya. Digitalisasi juga akan diarahkan ke pasar-pasar tradisional dengan mendorong para pedagang untuk menggunakan QRIS untuk memudahkan transaksi. Berikut pernyataan Surdiono.
5: Mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi dengan pemerintah daerah, kecamatan, perbankan, dan semua komunitas untuk digitalisasi sistem bayaran di Banyumas Raya. Kemudian untuk tiket yang 50% itu kita lakukan sampai hari besok untuk dalam rangka kita juga mensukseskan atau memperingati HUT RI dan ada untuk di Purbalingga sendiri ada Delas, kemudian untuk Banyumas ada Menara Teratai, kemudian Limpapus, Mana Wisata.
4: Ya pendengar, selain peluncuran zona QRIS, Bank Indonesia Purwokerto juga menghadirkan promo dalam rangka memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Promo berupa potongan 50% tiket masuk sejumlah destinasi wisata berlaku hingga besok, sedangkan pengguna Trans Banyumas yang bertransaksi menggunakan QRIS akan mendapatkan souvenir atau minuman segar. Untuk promo tiket wisata diantaranya tersedia di sejumlah destinasi di Purbalingga dan juga Banyumas. Dan program tersebut diharapkan semakin mendorong masyarakat menggunakan pembayaran QRIS, sekaligus ikut menggerakkan sektor pariwisata dan ekonomi daerah dalam momentum peringatan kemerdekaan kali ini. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Fahrian Syah melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dalam momentum 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, Komisi A DPRD Jawa Tengah mendorong generasi muda melek digital guna melawan hoax dan menjaga persatuan. Bersama reporter Bahtiar Rifai. Bahtiar.
6: 81 tahun Indonesia merdeka di tengah derasnya arus informasi digital menuntut generasi muda untuk melek digital yang diimbangi dengan memiliki rasa nasionalisme dan patriotisme. Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah, Edri Santoso, menilai digitalisasi saat ini menjadikan generasi muda individualis. Menurutnya, rasa patriotisme dan nasionalisme pada generasi muda dapat ditumbuhkan dengan memulai membagikan atau memposting konten-konten yang positif, yang menunjukkan kebersamaan, gotong royong yang menjadi karakter khas bangsa Indonesia. Selain itu menurutnya generasi muda juga harus membiasakan aktif bergerak di dunia nyata dengan menggemakan perayaan Hari Raya Kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan yang positif dan memperkuat persatuan dan menimbulkan rasa cinta tanah air. Berikut pernyataan Edri Santoso.
7: Sekarang anak-anak sekarang dengan adanya digitalisasi itu kan menjadi individualis. Rasa itunya kurang, makanya seringlah ngeser-ngeser yang dengan konten-konten yang positif, termasuk konten-konten kebersamaan, toleransi, ya kan? Dengan adanya sekarang perayaan Hari Kemerdekaan ya yang ke-81. Tentunya ini menjadi istilahnya alarm lah, tahunan.
6: Edwin pagi tadi menjelaskan generasi muda juga dapat membuat konten dengan mengeksplor budaya-budaya lokal, kearifan lokal yang menunjukkan kekayaan budaya bangsa yang dapat menumbuhkan rasa bangga dan cinta tanah air. Senada dengan Edris, anggota Komisi A DPRD Jawa Tengah, Zaki Mubarok mengatakan, 81 tahun Indonesia merdeka di tengah derasnya arus informasi memiliki tantangan dengan munculnya ujaran kebencian dan hoax. Menurutnya pemerintah harus memberikan edukasi dalam literasi digital, termasuk memberikan edukasi dalam pemanfaatan digitalisasi untuk pengetahuan dan peningkatan ekonomi. Lebih lanjut, Zaki menjelaskan, di 81 tahun Indonesia Merdeka ini, generasi muda juga harus bisa menjawab tantangan-tantangan tersebut dengan hal-hal positif, sehingga dapat terwujud Indonesia Emas di tahun 2045. Dari Semarang, Jawa Tengah, Bahtiar Rifai, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kepala Sekolah SDN 012 Samarinda Ulu berharap program makan bergizi gratis kedepannya dapat memberdayakan kantin sekolah. Bersama reporter Sheila Deva. Sheila Deva.
8: Baik, Hana, program makan bergizi gratis atau MBG memberikan dampak positif bagi 596 siswa SDN 012 Samarinda Ulu. Di mana Kepala SDN 012 Samarinda Ulu, Aminem, mengatakan manfaat ini terus dirasakan sejak program MBG mulai berjalan pada Juli 2025 di sekolah tersebut. Dan salah satu manfaat yang dirasakan menurut Aminem yaitu meningkatnya konsentrasi siswa saat mengikuti pembelajaran. Karena para siswa belajar dengan perut yang kenyang sehingga lebih siap menerima materi dan aktif dalam proses belajar mengajar bersama para guru. Sebab sebelum ada MBG, Aminem menyebut tidak semua siswa ini sempat sarapan sebelum berangkat ke sekolah. Dan di samping itu, menurut Aminem, pemberian makan bergizi gratis juga selaras dengan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, yang salah satunya adalah membiasakan anak untuk mengonsumsi makanan bergizi. Dan tidak hanya bagi siswa saja, Aminem mengatakan manfaat MBG ini juga dirasakan oleh para orang tua, terutama mereka dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah, sekaligus juga menghadirkan adanya adanya ketimpangan sosial antara siswa yang mampu dan juga yang kurang mampu. Berikut penegasan Kepala Sekolah SDN 012 Samarinda Ulu, Aminem.
9: Selain daripada untuk konsentrasi anak, selama ini untuk orang tua yang ekonominya menengah ke bawah, mereka sangat terbantu. Yang tadinya dia tidak sempat memberikan makanan kepada anaknya, sehingga dengan adanya MBG ini terbantu. Tapi mungkin bagi orang tua yang ekonominya menengah ke atas, mungkin menu yang disajikan tadi kurang. Namun karena
8: iya pendengar, kami lanjutkan, meski MBG ini memberikan manfaat yang positif bagi siswa dan orang tua, Aminem berharap ada perkembangan yang lebih baik terkait dengan mekanisme program MBG. Menurutnya, manfaat MBG ini akan dirasakan lebih luas apabila pemerintah bisa ikut menggandeng kantin sekolah, sebab keterlibatan kantin ini dinilai dapat membantu pengelolaan MBG sekaligus tidak mengurangi tambahan pemasukan bagi keluarga para pedagang yang sudah lama berjualan di sekolah. Demikian laporan dari Samarinda Kalimantan Timur, Sela Deva Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Pendidikan Kota Batu terus memperkuat langkah pencegahan kekerasan dan perundungan di lingkungan sekolah melalui edukasi serta pembiasaan budaya positif. Bersama reporter Rizky Darmawan. Rizky.
10: Ya, baik saudara pendengar, upaya Kota Batu menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman terus diperkuat oleh Dinas Pendidikan Kota Batu. Kebijakan ini tidak hanya menyasar keamanan fisik siswa, tetapi juga perlindungan secara psikologis dan sosial selama mereka mengikuti proses pendidikan. PLD Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu, Mawan Nur Adi, mengatakan salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah memberikan edukasi kepada siswa mengenai berbagai bentuk perundungan. Edukasi tersebut mencakup perundungan secara fisik, verbal, sosial, hingga perundungan yang terjadi melalui media sosial. Selain pencegahan melalui edukasi, Dinas Pendidikan Kota Batu juga mendorong setiap satuan pendidikan memiliki mekanisme pelaporan dan penanganan yang jelas, serta mudah diakses oleh para siswa. Mekanisme tersebut menjadi penting agar anak berani menyampaikan ketika mengalami kekerasan maupun perundungan di lingkungan sekolah.
11: Kami mendorong sekolah untuk memiliki mekanisme pelaporan dan penanganan yang jelas dan mudah diakses. Anak harus berani berbicara dan melaporkan ketika mengalami sebuah atau mengalami tindakan kekerasan atau perundungan. Yang paling penting ketika anak melapor, mereka harus merasa didengar, dilindungi, dan tidak justru merasa takut atau merasa disalahkan.
10: Upaya tersebut mendapat dukungan dari kalangan orang tua. Salah satunya Hanifa, wali murid salah satu siswa di Kota Batu, yang menilai langkah konkret Dinas Pendidikan diperlukan untuk memastikan anak-anak merasa aman selama berada di lingkungan sekolah.
12: Sebagai seorang ibu, saya mendukung mas langkah Dinas Pendidikan Kota Batu untuk mencegah kekerasan dan bullying di sekolah. Saya ingin anak-anak bisa belajar dengan aman dan nyaman, serta tidak takut cerita kalau ada apa-apa di sekolah, kalau ada masalah di sekolah.
10: Hanifa juga menilai upaya menciptakan sekolah yang aman membutuhkan keterlibatan bersama mulai dari pihak sekolah, siswa hingga orang tua. Edukasi mengenai perundungan dinilai perlu dilakukan secara berkelanjutan agar siswa memahami perilaku yang dapat merugikan atau mengganggu teman lainnya. Dinas Pendidikan Kota Batu menempatkan keamanan dan kenyamanan siswa sebagai bagian dari keberhasilan pendidikan, tidak hanya berdasarkan capaian akademiknya. edukasi, pembiasaan budaya positif, serta mekanisme pelaporan dan penanganan menjadi tiga bagian utama yang kini diperkuat untuk mencegah kekerasan dan perundungan di lingkungan sekolah Kota Batu. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Dandim 0427 Waikanan memastikan kehadiran Koperasi Desa Merah Putih tidak mengganggu UMKM, melainkan menjadi mitra penguat ekonomi desa. Bersama reporter Rio Tanjung. Rio.
13: Baik, terima kasih Hana. Saudara pendengar RRI dimanapun Anda berada, Koperasi Desa Merah Putih dinilai tidak akan mengganggu keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di desa. Keberadaan koperasi justru mau diharapkan dapat membangun kerjasama dengan pelaku UMKM dan memperkuat perekonomian masyarakat. Komandan Kodim 0427 Waikanan Letkol Am Sigit Windarto kepada RRI mengatakan koperasi dapat menjadi sarana distribusi barang bersubsidi dari pemerintah. Masyarakat tetap dapat membeli kebutuhan melalui koperasi dengan harga yang lebih mudah dijangkau. Menurutnya, koperasi juga dapat melibatkan toko-toko milik masyarakat sebagai agen dalam penyaluran berbagai kebutuhan. Pola tersebut dinilai dapat menciptakan hubungan saling mendukung antara koperasi dan UMKM. Ia menilai pelaku UMKM di desa dapat bekerja sama dengan koperasi untuk memenuhi kebutuhan barang. Koperasi dapat menjadi pusat distribusi, sedangkan toko masyarakat membantu menjangkau konsumen di wilayah masing-masing. Dengan pola tersebut, keberadaan Koperasi Merah Putih tidak harus dipandang sebagai pesaing bagi pedagang UMKM. Sebaliknya, koperasi dapat menjadi mitra yang membantu memperlancar akses masyarakat terhadap barang kebutuhan.
14: Dapatkan kepengaruh untuk UMKM justru dengan adanya kompres itu, dengan UMKM di desa atau di masyarakat setempat itu justru saling membahu-bahu ya. Jadi dengan adanya kompres ini, semua barang-barang subsidi yang dari pemerintah masuk kompres, nanti masyarakat itu bisa membeli. Atau kompres itu jadikan agen aja, toko-toko UMKM itu yang dimiliki oleh masyarakat itu bisa bekerja sama, seperti itu. Jadi kalau mengaruhi apakah mengganggu, saya kira tidak. Ya, saya kira tidak ada, jadi bisa belanja koperasi jadikan agen, rame-rame nanti dibeli, dipermudah lagi oleh toko-toko yang ada di wilayah desa tersebut. Jadi tidak ada persaingan yang belum merugikan masyarakat, tidak. Justru membantu masyarakat.
13: Lebih lanjut, dirinya menilai kolaborasi tersebut dapat membantu distribusi barang menjadi lebih mudah dan terjangkau. Masyarakat juga memperoleh lebih banyak pilihan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ia berharap keberadaan Koperasi Desa Merah Putih mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kerjasama antara koperasi dan UMKM dinilai penting untuk menjaga aktivitas ekonomi desa tetap tumbuh secara bersama-sama. Dari Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung, Rio Tanjung, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah daerah Kabupaten Cianjur mengungkapkan masih minimnya sarana dan prasarana dalam melayani kebutuhan masyarakat terkait pengangkutan sampah. Bersama reporter Ian Sofyan. Ian Sofyan.
15: Baik, saudara pendengar, armada pengangkut sampah yang ada di Kabupaten Cianjur masih kurang. Untuk itu, pelayanan pada masyarakat Cianjur, kini masyarakat Cianjur diimbau agar taat membuang sampah karena dinas lingkungan hidup untuk sarana prasarana belum optimal. Demikian diungkapkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur, Komarudin.
16: Ya, masih jauh kekurangan. Kita harusnya 52 unit kendaraan itu dalam kondisi baik semua. Sementara sekarang dari 31 itu hanya 8 yang baik ya. Yang lainnya hanya bisa berjalan
17: sangat jauh.
16: Sangat jauh. Makanya saya mengimbau kepada masyarakat juga untuk mulai taat membuang sampah dan mohon maaf pelayanan kami kalau memang belum memadai karena memang sarana prasarana yang belum optimal.
15: Selain itu, ya pendengar, sedangkan jumlah armada pada Dinas Lingkungan Hidup yang tersedia sebanyak 32 unit dan yang memadai hanya 8 armada. Namun seharusnya jumlah armada untuk pengangkut sampah 50 unit. Selain itu, upaya yang dilakukan dengan minimnya armada membagi ritase untuk menanggulangi tumpukan sampah-sampah yang ada di mana-mana, termasuk dilakukannya sosialisasi pada masyarakat untuk membuang sampah sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Dari Cianjur, Jawa Barat, Ian Sofyan, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
18: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warta Nusantara.
1: Sejumlah petani di Kota Sungai Penuh mulai mengembangkan teknik salibu untuk meningkatkan produktivitas padi sekaligus menekan biaya produksi. Bersama reporter Asep Sanjaya. Asep.
2: Ya, pendengar dapat saya laporkan, sejumlah petani di Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, mulai menerapkan inovasi teknik salibu sebagai upaya meningkatkan produktivitas tanaman padi. Teknik ini memungkinkan petani kembali menanam padi tanpa harus mengolah lahan dari awal. Salah seorang petani, Ali Ahmad, mengatakan dirinya telah menerapkan teknik salibu sejak tahun 2020. Menurutnya, metode tersebut membuat proses budidaya padi menjadi lebih praktis dan dapat menghemat biaya produksi. Dengan teknik salibu, petani tidak perlu melakukan pengolahan lahan, penyemaian bibit maupun penanaman ulang. Petani cukup memanfaatkan sisa batang padi dari tanaman padi sebelumnya. Caranya, batang padi yang telah dipanen dipangkas dengan menyisakan sekitar 3 hingga 5 cm dari permukaan tanah. Pemangkasan dilakukan sekitar 7 hingga 10 hari setelah musim panen. Setelah dipangkas, sisa batang padi tersebut akan kembali tumbuh dan menghasilkan tanaman padi yang berikutnya.
3: Kalau seperti itu, kita mulai menggunakan cara seperti ini dari tahun 2000.
2: Di samping itu, Ali Ahmad berharap penerapan teknik salibu semakin berkembang di kalangan petani di Kota Sungai Penuh. Selain menghemat waktu dan biaya, inovasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas serta pendapatan petani yang ada di Kota Sungai Penuh. Demikian yang dapat saya laporkan dari Kota Sungai Penuh untuk Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kemarau panjang yang menyebabkan surutnya debit air menjadi berkah bagi sejumlah nelayan di Sungai Kapuas, Kalimantan Barat. Bersama reporter Danindra Sita. Danindra.
4: Pendengar, musim kemarau yang membuat debit air Sungai Kapuas di Kabupaten Sintang menyusut membawa berkah tersendiri bagi nelayan lokal. Kondisi sungai yang surut membuat sejumlah nelayan bisa mendapatkan tangkapan ikan lebih banyak. Salah satunya dirasakan Rituan, nelayan lokal Sintang yang telah hampir 20 tahun menggantungkan penghasilan dari Sungai Kapuas. Ia mengaku hasil tangkapannya cenderung meningkat ketika kondisi air sungai mengalami surut. Ia mengatakan satu kali hasil tangkapan Rituan bisa mendapatkan sekitar 10 hingga lebih dari 20 kg ikan tergantung kondisi cuaca. Menurutnya kondisi sungai yang surut membuat ikan lebih mudah ditangkap karena ikan yang biasanya menyebar di perairan akan berkumpul di bagian sungai yang masih memiliki air. Beragam jenis ikan air tawar menjadi hasil tangkapan Rituan. Beberapa di antaranya adalah ikan lais, tapah, baung, bengak, dan pacil yang ditangkap di sepanjang Sungai Kapuas menggunakan jaring. Dari hasil tangkapan tersebut, Rituan bisa memperoleh pendapatan hingga jutaan rupiah. Dalam sekali penjualan, hasilnya bisa mencapai sekitar 1 juta rupiah, bahkan pada hasil tangkapan terbanyak mampu mencapai sekitar 3,6 juta rupiah. Berikut pernyataan dari Rituan.
5: Ini sudah 2 malam tentunya, 1 malam, 1 hari, 10 ataupun sampai 20 kilo dalam semalam. Cuman dapati, tergantung cuaca lah. Kalau cuacanya bagus, saya bisa dapat 20. Kalau dia cuacanya jelek, dapat 10 atau 15 kilo. Kadang bisa juga tidak dapat. Kalau yang surut ini banyak ikannya karena udah tidak ada tempatnya untuk lari lagi. Pada berkumpul, pakai jaring. Misalnya keuntungan sampai 1 jutaan. Paling banyak ya 3 juta itu.
4: Ya, lebih lanjut, Rituan mengatakan menjadi nelayan bukan pekerjaan baru baginya. Hampir 2 dekade ia menjalani profesi tersebut dengan mengandalkan hasil alam Sungai Kapuas sebagai sumber penghasilan. Bagi Rituan dan nelayan lokal lainnya yang ada di Kabupaten Sintang, kondisi Sungai Kapuas yang surut pada musim kemarau seperti saat ini menjadi kesempatan untuk meningkatkan hasil tangkapan. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Danindra Sita, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kepala Badan Pelaksana BPBD Wai Kanan mengimbau warga agar tidak membakar sampah dan membuka lahan perkebunan sembarangan untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan karhutla. Bersama reporter Romadona. Romadona.
6: Ya, baik saudara-saudara. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wai Kanan, Provinsi Lampung, bergerak cepat mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla seiring masuknya musim kemarau di wilayah Provinsi Lampung, khususnya di Kabupaten Waikanan. Masyarakat diimbau keras untuk tidak melakukan aktivitas pembakaran sampah tanpa pengawasan, dan juga serta dilarang membuka lahan perkebunan atau ladang dengan cara dibakar. Teguran dan himbauan ini disampaikan langsung oleh Kepala Pelaksana BPBD Waikanan Suprianto sebagai langkah preventif guna menghindari bencana kebakaran yang lebih luas di wilayah Kabupaten Waikanan. Suprianto kepada RRI menjelaskan pendengar bahwa situasi saat ini memerlukan kewaspadaan tinggi dari seluruh elemen masyarakat. Berdasarkan data pemantauan terbaru dari BMKG Lampung, potensi kerawanan kebakaran titik panas di seluruh wilayah Kabupaten Waikanan ini menjadi salah satu atensi tegas untuk tidak membakar lahan secara sembarangan.
0: Pastikan bahwasannya kondisi di Waikanan sekarang ini kita memang sudah memasuki musim kemarau dengan potensi kekeringan dan kebakaran hutan. Hampir seluruh wilayah Kabupaten Waikanan di 15 kecamatan ini, berdasarkan informasi dari BMKG, kita kategori sangat mudah terbakar. Artinya potensi kebakaran hutan dan lahan dan perkebunan sangat besar sekali. Untuk itu kami mengimbau kepada masyarakat Kabupaten Waikanan untuk tidak membakar sampah sembarangan tanpa pengawasan tentunya, ataupun membakar ladangan ya, membuka.
6: Dan pendengar, lebih lanjut dia juga menjelaskan kondisi cuaca yang kering dan minimnya curah hujan di Provinsi Lampung, khususnya di Kabupaten Waikanan, membuat serah daun atau serahan daun dan ilalang menjadi sangat mudah terbakar. Dan untuk itu BPBD mengingatkan bahwa kelalaian kecil seperti meninggalkan pembakaran sampah atau membuang bekas rokok sembarangan bisa memicu kebakaran yang lebih besar yang sulit dikendalikan, sehingga pihak BPBD Waikanan meminta kepada para aparatur kampung dan camat juga untuk aktif memantau wilayahnya masing-masing, serta segera melaporkan kepada pihak BPBD apabila mendeteksi adanya kepulan asap atau titik api, guna menghindari dampak kebakaran fatal dan kerugian material bagi masyarakat. Dari Kabupaten Waikanan, pemotret melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan Festival Krakatau ke-35 yang akan digelar pada akhir Agustus mendatang bukan hanya sekedar agenda promosi pariwisata, tetapi mampu memberikan dampak ekonomi nyata. Bersama reporter Galih Prihantoro.
7: Memasuki penyelenggaraan ke-35 Festival Krakatau tahun 2026, kembali hadir sebagai etalase potensi pariwisata Lampung sekaligus ruang kolaborasi untuk memperkuat budaya, ekonomi kreatif, UMKM, dan sektor pariwisata daerah. Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan Festival Krakatau ke-35 yang akan digelar 25-30 Agustus mendatang bukan hanya sekedar agenda promosi wisata, tetapi mampu memberikan dampak ekonomi nyata. Wakil Gubernur Lampung Jihan Nulela mengatakan tahun ini Festival Krakatau mengusung semangat Nengah Nyapur yang merepresentasikan nilai masyarakat Lampung untuk hadir di tengah masyarakat, membangun kebersamaan, membuka ruang kreativitas, serta memperkuat persatuan.
8: Mari kita jadikan Festival Krakatau bukan hanya kebanggaan masyarakat Lampung, tapi juga salah satu festival terbaik di Indonesia. Tentu saya mengajak seluruh masyarakat menjadi tuan rumah yang baik. Jika ada wisatawan yang berkunjung, kebetulan bertemu dengan teman-teman, untuk dapat secara organik mempromosikan bahwa Lampung ini juga kaya akan budayanya untuk dieksplor dan menarik untuk dipelajari. Untuk itu, ayo kita sukseskan sama-sama, karena ini agenda kita bersama.
7: Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tony Ferdinansah mengatakan, hingga Mei 2026 jumlah kunjungan wisatawan ke Lampung berdasarkan data Badan Pusat Statistik telah mencapai sekitar 11,3 juta orang. Angka tersebut diharapkan terus bertambah melalui penyelenggaraan Festival Krakatau. Tony menjelaskan festival tahunan tersebut diharapkan mampu menarik lebih banyak wisatawan datang ke Lampung hingga akhir tahun. Selain meningkatkan jumlah kunjungan, Festival Krakatau juga diharapkan berdampak langsung terhadap tingkat hunian hotel, penginapan, serta meningkat transaksi pelaku UMKM, khususnya di sektor kuliner, kriya, dan ekonomi kreatif.
9: Kami berharap dengan adanya pelaksanaan Festival Krakatau ini akan membuat target kunjungan wisatawan di Lampung itu meningkat. Kami berharap ini adalah salah satu event momen di mana peningkatan wisatawan bisa terjadi. Dan kami harap dengan adanya Festival Krakatau ini, jumlah wisatawan, orang yang datang ke Lampung bertambah lagi nih, sehingga bisa menambah jumlah kunjungan wisata.
7: Pemerintah Provinsi Lampung optimis Festival Krakatau 2026 dapat menjadi salah satu penggerak utama sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di daerah. Demikian dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masyarakat Sadar Wisata Provinsi Bengkulu mengajak pengunjung dan pedagang di kawasan pantai untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih. Bersama reporter Bisara Sianipar.
10: PLT Ketua Masyarakat Sadar Wisata Masata Provinsi Bengkulu, Leo Fadli Bakti menyebutkan, masih rendahnya kesadaran sebagian oknum pengunjung kawasan pantai dalam menjaga kebersihan lingkungan. Menurutnya, sampah seperti bungkus makanan dan gelas minuman siap saji masih kerap dibuang sembarangan sehingga mengurangi keindahan kawasan wisata. Leo mengungkapkan bahwa persoalan kebersihan tidak hanya berasal dari pengunjung tapi juga sebagian oknum pedagang yang juga belum peduli terhadap lingkungan sekitar tempat berjualan. Ia menunjukkan masih temukan tumpukan sampah termasuk batok kelapa yang tidak segera dibersihkan hingga menimbulkan aroma tidak sedap serta mengurangi kenyamanan wisatawan yang datang ke kawasan.
11: Kalau misalnya buang sampah, kalau misalnya apa namanya, once dua hari itu berkunjung ke Pantai Panjang lumayan berapa mobil gitu kalau dikumpulin ya. Dari contoh kecilnya batoknya itu ya, itu apa hampir ratusan mungkin kalau di data apa setiap harinya konsumsi dari apa pengunjung Pantai Panjang ya.
10: Sementara itu salah satu pedagang minuman es kelapa muda di kawasan Pantai Panjang Kota Bengkulu, Erni mengatakan kebersihan pantai tidak hanya menjadi tanggung jawab satu kelompok saja baik pedagang maupun pemerintah. Menurutnya kesadaran masyarakat terutama para pengunjung dari dalam maupun luar Kota Bengkulu sangat diperlukan untuk bersama-sama menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah sembarangan.
12: Kami sebagai pedagang sebenarnya sudah melakukan kebersihan, sudah siapkan tempat-tempat sampah sendiri. Tetapi para namanya juga para pengunjung masih ada saja yang membuang sampah bekas makanannya kemana-mana.
10: Erni berharap pemerintah daerah dapat membuat aturan yang lebih tegas terkait kebersihan di kawasan pantai sehingga mampu memberikan efek jera kepada masyarakat yang masih melanggar. Demikian bisa Resianipar melaporkan dari Bengkulu Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nanti kami akan kembali hadirkan Warta Nusantara setelah jeda berikut.
13: Kilas Berita.
14: Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf memastikan keselamatan dan kebutuhan dasar warga menjadi prioritas penanganan gempa Nusa Tenggara Timur. Mensos menyebut jajaran Kemensos langsung berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan unsur penanganan bencana sejak gempa terjadi, yang fokus utamanya diarahkan pada penyelamatan warga, pemenuhan kebutuhan pengungsi, dan percepatan pendataan korban. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
13: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
1: Lapas 2B Tuban mengusulkan sebanyak 251 warga binaan untuk mendapatkan remisi HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Bersama reporter Witra Adila.
15: Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Tuban mengusulkan pemberian remisi umum kepada 251 orang warga binaan. Kepala Lapas Kelas 2B Tuban Irwanto Dwiana Putra menjelaskan bahwa usulan remisi umum dibagi ke dalam dua kategori utama untuk mengakomodasi

0: satu atau pengurangan hukuman sebagian, kami berikan usulan untuk 245 orang, dan untuk remisi umum 2 atau langsung bebas terhadap 6 orang narapidana. Tentunya mereka yang diberikan remisi umum ini telah memenuhi syarat-syarat administratif dan substantif. Mereka sudah menjalani minimal 6 bulan masa pidana, berkelakuan baik, serta tidak tercatat pelanggaran dalam melakukan pidananya.
1: Sementara itu, salah satu masyarakat Tuban, Anggi Mahendra, berpendapat jika pemberian remisi ini sangat membantu warga binaan untuk segera kembali berkumpul bersama keluarga.
2: Ya, untuk remisi ini ya memang sangat dibutuhkan oleh warga binaan ya. Karena kan mendapatkan potongan masa pidana mereka. Jadi mereka itu bisa segera kembali ya berkumpul bareng-bareng bersama keluarga.
1: Kebijakan remisi ini tidak hanya berdampak pada aspek pembinaan saja, tetapi juga berhasil mencatat penghematan anggaran negara melalui pengurangan biaya makan warga binaan sebesar 462 juta, serta dapat mengurangi tingkat overkapasitas di Lapas Tuban. Dari Tuban, Provinsi Jawa Timur, Witra Adila, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengajak masyarakat untuk terus memperkuat budaya anti korupsi bersama reporter Noviana Gebi.
4: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengajak masyarakat memperkuat budaya anti korupsi melalui kampanye anti korupsi 2026 di kawasan Hari Bebas Kendaraan Bermotor Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat hari ini. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, pemberantasan korupsi membutuhkan keterlibatan pemerintah dan masyarakat mulai dari menolak praktik korupsi hingga berani melaporkan dugaan pelanggaran melalui kanal yang tersedia.
5: Dengan tema utama adalah semangat anti korupsi menuju 5 abad kota global, jaga Jakarta, dan tentunya jaga integritas. Selama ini pemerintah DKI Jakarta dengan KPK melakukan koordinasi yang sangat baik. Dan sebagai Gubernur Jakarta, saya selalu meminta kepada seluruh jajaran Balai Kota dalam setiap kegiatan yang berisiko dan bernilai untuk selalu melakukan koordinasi dan pendampingan dengan KPK.
4: Sementara itu, Wakil Ketua KPK, Johannes Tanak, juga mengajak masyarakat untuk mengawasi penggunaan anggaran Pemprov DKI Jakarta agar dikelola secara bertanggung jawab dan manfaatnya dapat dirasakan oleh warga Jakarta. Ia menilai keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas tata kelola pemerintahan sekaligus mendukung pembangunan kota Jakarta.
6: Kami hadir untuk mendukung program-program kerja dari pemerintah Provinsi DKI agar proyek-proyek pembangunan semua dapat dilaksanakan dengan baik dan benar serta penuh rasa tanggung jawab. Kami juga akan mengawal terus agar pembangunan itu tidak ada yang disalahgunakan oleh pelaksana-pelaksana di lapangan. Pak Gubernur tentunya mengharapkan yang terbaik, tapi tidak ditahu, Pak Gubernur mungkin tidak tahu ada pelaksana-pelaksana yang tidak baik. Oleh karena itu kami mohon dukungan semua masyarakat yang ada agar setiap ada kegiatan pembangunan di pemerintah DKI tolong disampaikan kepada Pak Gubernur.
4: Kampanye bertema Semangat Kemerdekaan Menuju 5 Abad Kota Global, Jaga Jakarta, Jaga Integritas yang diikuti 10.530 peserta dari unsur ASN dan berbagai elemen masyarakat dipusatkan di Taman Dukuh Atas melalui dua kegiatan utama, yakni Integrity Fun Walk dan Integrity Boots. Melalui Integrity Fun Walk, peserta menempuh rute jalan kaki sebanyak 2,2 km sebagai bagian dari kampanye penerapan nilai integritas dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, Noviana Gebi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sehari sebelum Hari Kemerdekaan, semarak menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan RI sudah mulai terasa di Sanggau, terlihat dari sejumlah perlombaan yang digelar warga pada hari ini. Bersama reporter Okto Ferandi.
7: Semarak peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI mulai terasa di Kabupaten Sanggau sehari menjelang 17 Agustus. Salah satunya terlihat di lingkungan RT12 Kelurahan Ilir Kota yang menggelar beragam perlombaan untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan. Ketua RT12 Kelurahan Ilir Kota, Nugroho Idwan Tanto, mengatakan rangkaian perlombaan diawali dengan jalan santai yang diikuti masyarakat sejak pagi. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan berbagai permainan untuk anak-anak dan orang dewasa. Menurut Nugroho, kegiatan tersebut juga menjadi momentum untuk mempererat hubungan antar warga di lingkungan RT12 RW3

0: kelurahan Ilir Kota.
1: Insya Allah, alhamdulillah, antusias dari warga masyarakat ini sungguh sangat luar biasa, sangat bersemangat. Ini demi untuk kerukunan, keakraban, dan kekompakan warga, khususnya RT 12, RW 3, Kelurahan Ilir Kota, Kabupaten Sanggau. Demi HUT RI ke-81.
0: Lurah Ilir Kota, Andre Widioko Pasamora Papahan mengapresiasi semangat warga RT 12 yang menggelar berbagai perlombaan untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan. Dia menilai kegiatan tersebut menjadi salah satu wujud semangat warga dalam menyambut peringatan Hari Kemerdekaan. Dikatakan, kondisi cuaca yang sedang berkabut tidak menyurutkan semangat warga dalam memeriahkan Hari Kemerdekaan. Dia berharap antusiasme tersebut dapat terus tumbuh dan menjadi contoh bagi masyarakat di wilayah Sanggau lainnya.
2: Saya sebagai Lurah Ilir Kota sangat-sangat mengapresiasi dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya begitu Bapak kepada kawan-kawan terutama di RT atau di Kelurahan Ilir Kota. Saya harap semangat ini menyebar ke seluruh Sanggau, dan walaupun kita tahu sekarang kondisi cuaca Sanggau ini mungkin sekarang sedang berkabut, namun masyarakat Sanggau tetap semangat untuk merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81.
0: Andre mendorong agar kegiatan kemerdekaan yang digelar warga dapat terus dilaksanakan di lingkungan Kelurahan Ilir Kota. Yang menyebut kegiatan ini menjadi bagian dari keterlibatan masyarakat dalam memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Dari RRI Sanggau, Oktofrandi, Pro 3 Terus Mudera untuk Indonesia.
3: Program Makan Bergizi Gratis MBG mulai dirasakan manfaatnya siswa SMA Negeri 1 Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo. Untuk membantu memenuhi kebutuhan asupan gizi siswa selama mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Bersama reporter Januar Fahmi.

Nanti kami akan menghadirkan informasi dari reporter Januar Fahmi terkait program MBG yang mulai dirasakan manfaatnya oleh siswa SMA Negeri 1 Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, untuk membantu memenuhi kebutuhan asupan gizi siswa selama mengikuti kegiatan belajar di sekolah.

0: Program makan bergizi gratis atau MBG dinilai memberi dampak positif bagi siswa tidak hanya dalam memenuhi gizi tetapi juga membantu menghemat uang saku. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Hardjo Soekartono atau BAS mengapresiasi manfaat MBG yang mulai dirasakan langsung bagi para pelajar termasuk menabung atau menyisihkan uang saku mereka untuk keperluan lain.
1: Mereka merasa bahwa uang saku mereka bisa disimpan ya, bisa kalau dalam waktu satu tahun sudah bisa melebihi daripada tiga kali PIP. Tapi begitu saya tanyakan dengan uang saku 10.000, mereka tidak bisa mendapatkan gizi yang sebaik yang ada di MBG. Jadi mereka hanya dapat nasi sama ayam kecil, ya toh.
0: Sementara itu, Kepala SMA Negeri 1 Wonoayu Sidoarjo, Ririn, menegaskan sebagian siswa kini dapat menyisihkan uang saku karena kebutuhan makan di sekolah terbantu melalui MBG.
2: Dimakan ya mie instan dan sebagainya, tapi dengan adanya MBG, anak-anak itu bisa menyisihkan uang sakunya dan gizinya juga terpenuhi. Terima kasih.
3: Untuk
2: mulai tahun ajaran ini, yaitu mulai pertengahan Juli, Bapak Ibu guru juga dapat MBG tersebut dan menunya juga sama dengan anak-anak. Jadi kami juga sama Bapak, tidak ada pembedaan, juga memenuhi gizinya itu.
0: Kondisi tersebut dinilai menjadi dampak positif tambahan karena siswa tidak hanya mendapat makanan bergizi gratis, tetapi juga mulai belajar menabung dan mengelola uang saku mereka. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Gaji dan insentif yang memadai sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Karena itu kita memohon dana pusat ke daerah itu juga jangan dipangkas terlalu besar.
2: Pemeriksaan terhadap saksi saudara FAD, NOV, RAN, dan CUP. Di mana dalam pemeriksaan tersebut, penyidik melakukan pendalaman terkait dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak di Kementerian Kehutanan.
3: DPR meminta pemerintah memastikan dana transfer ke daerah tetap memadai. KPK mendalami pemberian uang kepada pihak Kemenhut dalam perkara korupsi di Kuansing. Iran dan Oman mencapai kesepakatan mengenai peta rute pelayaran di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya Hana Pratiwi. Anggota Komisi 2 DPR Jazuli Juwaini meminta pemerintah memastikan dana transfer ke daerah tetap memadai untuk mendukung pembayaran gaji dan insentif ASN P3K serta pelayanan publik. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Gaji dan insentif yang memadai sesuai dengan prinsip-prinsip.
4: Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi, termasuk hak ASN dan kepastian hukum. Anggota Komisi 2 DPR RI Jazuli Juwaini menilai besaran transfer ke daerah atau TKD perlu dihitung secara cermat agar pemerintah daerah tetap mampu memenuhi kebutuhan gaji dan insentif pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Menurutnya, dukungan dana pusat ke daerah diperlukan agar pelayanan publik tetap berjalan dengan baik.
1: Gaji dan insentif yang memadai sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Karena itu kita memohon dana pusat ke daerah itu juga jangan dipangkas terlalu besar, karena itu akan mempengaruhi.
4: Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI Iwayan Sudirta menilai kepastian dan keadilan hukum menjadi bagian penting dalam mewujudkan keadilan sosial. Ia meminta pemerintah memprioritaskan perbaikan sistem penegakan hukum untuk mewujudkan keadilan sosial dan nilai-nilai Pancasila.
5: Bagaimana caranya mencapai tujuan bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur? Apakah sekarang sudah adil? Banyak orang yang mengatakan baru sebagian. Apakah Indonesia sudah mengarah kepada keadilan sosial? Masih tertatih-tatih. Oleh karena itu, ketika kita ditanya apa harapan kita, wujudkan keadilan sosial, wujudkan sila-sila Pancasila.
4: Refleksi hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menyoroti pentingnya pemenuhan hak masyarakat, pelayanan publik, serta kepastian dan keadilan hukum. Upaya tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam mewujudkan keadilan sosial dan mencapai cita-cita bangsa sesuai nilai-nilai Pancasila. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Usai memeriksa Ketua DPRD Kuansing, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pemberian uang sebesar $14.000 Singapura kepada pihak Kementerian Kehutanan, serta proses pengembaliannya dalam pengembangan perkara dugaan korupsi di Kuansing. Hairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Pemeriksaan terhadap saksi saudara FAD.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pemberian uang kepada pihak Kementerian Kehutanan serta proses pengembaliannya dalam pengembangan perkara dugaan korupsi yang berlangsung di Kuantan Singingi. Penyidik menelusuri aliran dana, mekanisme pemberian serta pihak yang diduga menerima uang dalam perkara tersebut. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik telah rampung memeriksa sejumlah saksi untuk mendalami dugaan pemberian uang tersebut. Empat saksi yang diperiksa yakni Ketua DPRD Kuansing Juprizal, PJ Sekretaris Daerah Kuansing periode 2024-2025 Fahdiansa, Novianti selaku pihak swasta, serta Rama Andre Nugroho selaku Koordinator Kelompok Kerja Wilayah Sumatera Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan di Kementerian Kehutanan.
2: Pemeriksaan terhadap saksi saudara FAD, NOV, RAN, dan CUP. di mana dalam pemeriksaan tersebut penyidik melakukan pendalaman terkait dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak di Kementerian Kehutanan dan juga pendalaman terkait pengembaliannya. Sedangkan untuk saksi saudara PTU tidak hadir dalam penjadwalan pemeriksaan tersebut dan penyidik akan menjadwalkan ulang.
6: Sementara itu, usai menjalani pemeriksaan selama sekitar 7 jam, Juprizal mengaku tidak mengetahui soal amplop berisi uang tersebut. Padahal amplop tersebut yang diduga diserahkan pihak Pemkab Kuansing kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Saat ditanya mengenai uang senilai 12 ribu dolar Singapura yang telah disita KPK, Juprizal kembali enggan memberikan penjelasannya.
7: Pak Juprizal, izin Pak, sedikit aja Pak. Pak, sedikit aja Pak. Apa pemeriksaan hari ini terkait apa Pak?
8: Sedikit aja Pak, sedikit aja.
9: Gimana Pak, yang benar?
8: Apa aja Pak pemeriksaannya?
7: Terkait pengembalian uang itu Pak, seperti apa Pak?
8: Ya, mengenai yang dolar Singapura.
7: Belum, apa ada sama pengacara saja Pak? Ya. Sama Bapak aja kan Bapak jarang-jarang
8: apakah
7: sini.
8: Apakah Bapak yang diperiksa?
10: Pak, yang 2.000 dolar Singapura itu nggak ada tuh Pak. Kita KPK baru 12.000 dolar. Nah, itu kemana Pak yang 2.000 dolar lagi?
7: Belum ada tahu Pak.
10: Itu nggak tahu? Nggak tahu.
7: Kan disitanya dari Bapak Pak.
6: Sebelumnya KPK memang menyebut adanya uang sebesar 14.000 dolar Singapura yang diberikan kepada Raja Juli Antoni. Namun ketika dilakukan pengembalian, jumlahnya berkurang menjadi 12.000 dolar Singapura. Penyidik kemudian menyita uang 12.000 dolar Singapura dari Juprizal pada Rabu 8 Juli 2026. Uang tersebut diduga berkaitan dengan pemberian kepada pihak Kemenhut dalam proses pengurusan izin pelepasan hutan produksi terbatas. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai target pertumbuhan ekonomi sebanyak 6% di tahun 2027 terlalu tinggi dalam situasi ekonomi seperti saat ini. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
11: Ambisi pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6% di tahun 2027 patut diapresiasi, karena selama ini pertumbuhan ekonomi Indonesia belum pernah mencapai angka setinggi itu. Namun dalam kondisi perekonomian seperti saat ini, target pertumbuhan ekonomi 6% dinilai terlalu tinggi. Hal tersebut disampaikan peneliti bidang makroekonomi dan keuangan Lembaga Kajian Ekonomi Keuangan INDEF Abdul Manapulungan dalam diskusi ekonomi mengenai tanggapan atas pidato presiden dan pembacaan nota keuangan RAPBN 2027. Abdul Manap mengatakan fundamental ekonomi Indonesia saat ini belum begitu baik. Konsumsi rumah tangga masih ditopang masyarakat kelas atas dan pertumbuhan industri manufaktur yang cenderung masih menurun.
12: 6% itu dapat dikatakan angka yang terlalu tinggi untuk situasi ekonomi saat ini, di mana fundamental ekonomi tidak begitu baik, terlihat dari konsumsi rumah tangga belum tinggi, pertumbuhannya meskipun meningkat tapi fundamentalnya tidak begitu mengesankan karena lebih didorong oleh pertumbuhan atau konsumsi kelas atas gitu ya. Lalu dari sisi lapangan usaha pun kita masih bergantung pada industri manufaktur yang pertumbuhannya dan kontribusinya cenderung menurun.
11: Peneliti INDEF Abdul Manapulungan mengkhawatirkan jika pertumbuhan ekonomi terlalu tinggi dan tidak tercapai akan mempengaruhi penerimaan pajak. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam keterangan pers optimis dengan target pertumbuhan 6% di tahun 2027. Tapi ia mengisyaratkan kemungkinan tarif pajak baru jika pertumbuhan ekonomi berhasil naik ke 6%. Namun, Menteri Purbaya menegaskan tarif pajak baru akan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.
13: Tahun depan bisa tumbuh 6%, kalau tumbuh 6% apakah langsung saya kenakan pajak? Nah, kalau baru terima 1 triliun belum mungkin, tapi ruang tentunya itu buka lebar, nanti kita lihat gimana kondisi daya beli masyarakat sebetulnya. Let's say kalau akhir triwulan ini, akhir tahun ini bisa 6%, triwulan pertama bisa 6% lagi lebih. Mungkin kita akan kenakan pajak-pajak yang baru.
11: Dalam RAPBN 2027, pemerintah menetapkan asumsi ekonomi makro berupa pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, dan nilai tukar rupiah dipatok di Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan dari Kementerian Perhubungan Suharto mengimbau perwira transportasi yang telah dilantik untuk menghadapi tantangan dan rintangan dalam dinamika permasalahan transportasi. Farida Husnia menyampaikan informasi selengkapnya.
9: Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan BPSDMP Kementerian Perhubungan Suharto mengimbau perwira transportasi yang telah dilantik untuk menghadapi tantangan rintangan dinamika permasalahan transportasi dengan menunjukkan integritas untuk bisa membangun bangsa Indonesia. Kepala BPSDMP Kementerian Perhubungan Suharto juga memotivasi perwira transportasi agar jangan berhenti memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
14: Pelayanan untuk angkutan udara sudah mengalami penurunan sekitar 5,28% atau 60 juta yang saat ini harus dilayani oleh moda udara khususnya di bidang pelayanan domestik. Namun kita juga sadar bahwa ada peningkatan pelayanan untuk moda kereta api sebesar 8,8% atau sekitar di angka 550 juta penumpang per tahun ini. Meskipun saat ini kita bisa melihat dua perbedaan itu, tapi Anda jangan berhenti untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bekal selama 3 tahun selama Anda di asrama, selama Anda di kampus masing-masing, berikan yang terbaik. Insya Allah Anda akan memberikan pelayanan yang prima, sehingga nantinya kita akan melihat indeks kepuasan dari masyarakat akan meningkat. Dan insya Allah Indonesia akan lebih nyaman dalam bertransportasi, lebih aman dalam bertransportasi.
9: Sementara itu, Direktur Politeknik Penerbangan Poltekbang Surabaya Ahmad Bahrawi mengatakan ada 74 lulusan Poltekbang Surabaya yang dilantik menjadi perwira transportasi.
15: Program Studi Diploma 3 Teknik Listrik Bandara Angkatan 17 sejumlah 5 lulusan. Program Studi Diploma 3 Teknik Navigasi Udara Angkatan 16 sejumlah 6 lulusan. Program Studi Diploma 3 Teknik Pesawat Udara Angkatan 9 sejumlah 11 lulusan. Program Studi Diploma 3 Manajemen Transportasi Udara Angkatan 9 Alpha dan 9 Bravo sejumlah 46 lulusan. Dan Program Studi Diploma 3 Teknik Bangunan Landasan Angkatan 8 sejumlah 6 lulusan.
9: Dalam pelantikan perwira transportasi, jumlah lulusan Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun sebanyak 218 orang, sedangkan jumlah lulusan Akademi Penerbangan Indonesia Banyuwangi hanya 60 orang. Farida Usnia melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengembangan rumah potong unggas Banjarmasin menjadi salah satu peluang investasi yang ditawarkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
16: Karena jumlah pemotongan atau minat untuk ayam ini semakin hari semakin meningkat dan
17: pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus mendorong peningkatan investasi di berbagai sektor, salah satunya melalui penawaran peluang usaha pada unit pelaksana teknis daerah rumah potong unggas modern yang berlokasi di kawasan rumah potong hewan Banjarmasin. Proyek tersebut dinilai memiliki prospek investasi seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap produk ayam. Hal tersebut menjadi salah satu peluang investasi yang ditawarkan dalam pelaksanaan Pamor Borneo 2026 beberapa waktu lalu. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan dan Kalimantan melalui penguatan investasi di sektor real. Kepala UPTD RPH Banjarmasin, Dr. Hewan Anang Dujat Miko, mengatakan Bank Indonesia berperan dalam membantu pemerintah daerah menyampaikan proposal investasi kepada calon investor. Upaya tersebut dilakukan agar peluang pengembangan RPU dapat menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Kalimantan Selatan.
16: Karena jumlah pemotongan atau minat untuk ayam ini semakin hari semakin meningkat dan kebutuhan di Kota Banjarmasin selalu meningkat. Sehingga yang ada ini adalah masih secara tradisional sehingga kita sajikan secara pemotongan secara modern, hygiene sanitasinya juga terjaga serta kehalalannya juga itu yang utama.
17: Ia menambahkan, berdasarkan informasi yang diterima dari Bank Indonesia, Hingga Agustus 2026, terdapat sekitar 9 calon investor yang menunjukkan minat terhadap pengembangan RPU Banjarmasin. Para peminat tersebut berasal dari investor domestik maupun internasional yang melihat potensi pengembangan sektor usaha tersebut. Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Haris Munandar, mengatakan investasi menjadi salah satu instrumen penting untuk mendorong perekonomian daerah agar tumbuh kuat, inklusif, dan berkelanjutan. Menurutnya, pengembangan investasi juga merupakan bentuk komitmen bersama dalam memajukan Kalimantan Selatan dan Kalimantan secara keseluruhan.
18: Kegiatan ini juga merupakan bentuk komitmen bersama dalam memajukan Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan secara keseluruhan sebagai daerah yang kita sama-sama tahu, alhamdulillah, kaya potensi dan juga kaya peluang untuk berinvestasi, untuk tumbuh, untuk meraih kesejahteraan yang lebih tinggi.
17: Pihaknya berharap penawaran investasi tersebut dapat menarik lebih banyak investor untuk merealisasikan penanaman modal di Kalimantan Selatan. Pengembangan RPU Banjarmasin diharapkan menjadi salah satu investasi yang mampu meningkatkan kualitas layanan pemotongan unggas sekaligus memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Rizky Wahyudi melaporkan.
3: Beralih ke informasi dari mancanegara, Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI di Dili, Timor Leste, melaksanakan pesta rakyat untuk memeriahkan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang diikuti ratusan masyarakat dengan berbagai perlombaan. Febi Leolede menyampaikan informasi selengkapnya.
19: Menyambut hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Dili, Timor Leste melaksanakan kegiatan pesta rakyat yang melibatkan masyarakat Indonesia yang berada di Dili. Kegiatan yang berlangsung sejak Sabtu pagi di halaman KBRI Dili tersebut tampak semarak dengan kehadiran masyarakat yang antusias mengikuti berbagai kegiatan disiapkan panitia. Pesta rakyat diisi dengan beragam aktivitas mulai dari senam jantung sehat, dance hingga berbagai perlombaan yang melibatkan anak-anak. Kegiatan tersebut tidak hanya menghadirkan suasana hiburan, tetapi juga menjadi wadah bagi masyarakat Indonesia untuk berkumpul dan mempererat tali silaturahmi di tengah momentum peringatan kemerdekaan Indonesia. Kuasa usaha KBRI di Dili, Raden Sukanto Paksi mengatakan pesta rakyat merupakan bagian penting dari rangkaian semarak kemerdekaan di Dili Timor Leste sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan masyarakat Indonesia di Dili. Dikatakan perayaan kemerdekaan tidak hanya diwujudkan melalui kegiatan seremonial tetapi juga melalui kegiatan yang dapat melibatkan masyarakat secara langsung dan menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul, berinteraksi, dan bersama-sama merayakan momentum kemerdekaan Indonesia.
20: Kedutaan Besar Republik Indonesia di Dili diselenggarakan pesta rakyat untuk masyarakat Indonesia dan diaspora Indonesia di seluruh Timor Leste. Pesta rakyat ini tentu saja diselenggarakan dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Peringatan ini tentunya merupakan rasa syukur dan untuk mengisi kemerdekaan Indonesia di mana masyarakat bisa bersukaria menikmati lomba-lomba, kemudian kita juga menyediakan berbagai macam door prize. Juga kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk sponsorship yang berpartisipasi untuk terselenggaranya pesta rakyat ini. Saya berharap pesta rakyat ini bisa berjalan dengan lancar karena ini merupakan tradisi rakyat Indonesia di Indonesia maupun masyarakat Indonesia yang ada di luar negeri untuk memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Lomba-lomba seperti balap karung, makan kerupuk, itu tradisi yang ada di kampung, kita bawa ke seluruh dunia termasuk di Timor Leste.
19: Antusiasme masyarakat terlihat dari keikutsertaan dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan. Salah seorang masyarakat, Heriati Pandiangan, yang turut ambil bagian dalam pesta rakyat tersebut, mengaku antusias mengikuti rangkaian kegiatan. Menurutnya, suasana kebersamaan yang tercipta membuat perayaan kemerdekaan di Dili Timor Leste terasa semakin meriah. Pihaknya pun berharap dengan semarak kemerdekaan, Indonesia semakin maju dan berkembang.
0: Meriah sekali, saya lihat banyak itu door prize hadiahnya. Saya bangga, walaupun usia kita udah lanjut ya, tapi kita bangga memeriahkan untuk hadiah 17 Agustus. Suasana 81 semakin maju untuk kedepannya. Untuk KBRI di Timor Leste.
19: Pesta rakyat menjadi momentum untuk memperkuat rasa persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia yang berada di Timor Leste. Semangat kemerdekaan diwujudkan tidak hanya melalui upacara, tetapi juga lewat kegiatan yang mempertemukan dan melibatkan masyarakat secara langsung. Rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Dili Timor Leste selanjutnya akan dilaksanakan upacara yang akan berlangsung di halaman KBRI Dili sebagai puncak rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Dili Timor Leste. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
3: Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Zahid Hafiz Haudri, mengungkapkan Pakistan ingin memperkuat kerjasama ekonomi dan perdagangan dengan Indonesia melalui komitmen Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif atau SIPA. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
21: The preferential trade agreement between Pakistan and Indonesia.
22: Pakistan ingin memperkuat kerjasama ekonomi dan perdagangan dengan Indonesia. Hal itu diungkapkan Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Zahid Hafiz Chaudhry, pada perayaan HUT ke-79 kemerdekaan Pakistan Jumat malam di Jakarta. Zahid mengatakan hubungan ekonomi Indonesia dan Pakistan memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan. Salah satunya melalui peningkatan kerjasama perdagangan yang saat ini berada dalam kerangka Indonesia-Pakistan Preferential Trade Agreement atau PTA untuk menjadi perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif atau SIPA.
23: Dan Anda akan segera melihat perjanjian perdagangan preferensial antara Pakistan dan Indonesia berkembang menjadi perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif atau SIPA antara kedua negara. Di Indonesia, kita melihat para pedagang tembaga terbesar berasal dari Pakistan.
22: Menteri Perdagangan RI Diah Roro Esti Widya Putri pada kesempatan yang sama mengungkapkan, Pakistan merupakan mitra ekonomi penting bagi Indonesia dengan nilai perdagangan bilateral pada 2025 mencapai sekitar 4,26 miliar dolar Amerika yang naik 2,9% dibanding 2024.
24: Ekspor Indonesia ke Pakistan mencapai sekitar 4,11 miliar dolar Amerika, sedangkan impor Indonesia dari Pakistan mencapai sekitar 153 juta dolar Amerika. Angka-angka tersebut tidak hanya menunjukkan kuatnya kemitraan ekonomi kita, tetapi juga membuka pintu bagi banyak peluang yang masih belum dimanfaatkan dan masih dapat dikembangkan.
22: Sementara kerjasama ekonomi halal juga disebut berpotensi untuk dilakukan oleh Indonesia dan Pakistan, di mana Pakistan memiliki sekitar 250 juta penduduk, sedangkan Indonesia sekitar 280 juta. Jika digabungkan, jumlah penduduk kedua negara mencapai lebih dari 1/4 populasi Muslim dunia. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Another warm round of applause.
3: Masih terkait informasi dari mancanegara, Iran dan Oman mencapai kesepakatan mengenai peta rute pelayaran di Selat Hormuz setelah menjalani perundingan teknis selama beberapa pekan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghai, mengatakan, Iran dan Oman sebagai dua negara pesisir yang berbatasan dengan jalur strategis Selat Hormuz telah melakukan perundingan intensif selama 3 bulan. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Indonesia Women's League menjadi jalan bagi PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia melalui kompetisi berkala. Niar Abdul Itiloli menyampaikan informasi selengkapnya.
25: Yang sudah lama tunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Hari ini secara resmi Liga Putri Indonesia akan diselenggarakan lagi di tahun ini.
1: Indonesia Women's League akan menjadi jalan PSSI memperkuat timnas Indonesia melalui kompetisi berkala. Pernyataan ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam konferensi pers terkait pelaksanaan Liga Putri Nasional pekan ini di Jakarta. Erick menyebut tim nasional yang kuat dibangun dari akar rumput atau grassroots. Sistem tersebut dibangun dengan memperkuat Liga Nasional. Sehingga kehadiran Liga akan menjadi salah satu cara membangun tim nasional putri yang kuat.
2: Bahwa tidak mungkin pembangunan tim nasional itu tanpa pembangunan kompetisi grassroots yang sudah kita lakukan berapa tahun ke depan. Dan tidak mungkin Liga ini bisa berjalan kalau tidak ada pembangunan talenta pool sehingga jumlah pemainnya cukup untuk dilakukan secara profesionalisme untuk klub-klub yang akan melakukan kompetisi tersebut.
1: Melalui kesempatan yang sama, Komisaris PT Liga Indonesia Putri Pipin Cahyani Sungkono menyampaikan, Indonesia Women's League akan menjadi wadah menempa para pemain putri Indonesia. Menurut Pipin, ini adalah cara yang baik untuk membangun mentalitas bermain calon pemain timnas masa depan.
25: Saya yakin dan percaya bahwa dengan liga yang berjalan secara konsisten, mentalitas kompetisi dari masing-masing pemain akan makin diasah. Kesempatan pemain-pemain yang tadinya belum bisa main di timnas dengan diasah di kompetisi yang dikemas baik oleh PT LIB, saya yakin itu akan menambah jam terbang, menambah skills, dan tentunya kepercayaan diri untuk mereka berkompetisi di tingkat yang lebih tinggi.
1: IWL 2026 dijadwalkan bergulir mulai 17 Oktober di Stadion Sumantri Brojonegoro Kuningan, Jakarta dengan menghadirkan Persija Jakarta kontra Persita Tangerang sebagai laga pembuka kompetisi. IWL 2026 sendiri untuk sementara akan diikuti oleh 6 klub yang berada di wilayah Jabodetabek. Dari Jakarta, Niera Abdulliti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

Kemerdekaan Indonesia adalah simbol lepasnya bangsa dari belenggu penjajahan kolonial selama lebih dari 350 tahun. Ini bukan sekedar lepas dari kekuasaan asing, tetapi juga merupakan titik awal lahirnya negara berdaulat yang menjunjung tinggi persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi. Setiap tahun, peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia bukan hanya seremoni rutin, tapi momen refleksi nasional. Kita diajak untuk mengenang jasa para pahlawan dan mempertanyakan, apakah kita sudah mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya? Mari bersama kita wujudkan cita-cita pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: baru enak.
1: Mulai yang semalam
2: ini masuk gol. Luar biasa.
3: Tapi aku baru aja
2: di interview
3: di Prabowo.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
5: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
6: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Indonesia menyapa siang.
7: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan status tanggap darurat bencana gempa bumi selama 14 hari, terhitung mulai 15 hingga 28 Agustus 2026. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB membuka media center untuk menyampaikan pembaruan data penanganan gempa Flores, Nusa Tenggara Timur. Pembaruan informasi disampaikan setiap sore melalui press briefing yang dimulai pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Perumbulok bergerak cepat menyalurkan bantuan pangan bagi masyarakat terdampak gempa bumi di sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur. Bantuan berupa beras dan minyak goreng disiapkan untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dalam kondisi darurat. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
6: Indonesia menyapa siang.
7: Kami akan hadirkan topik terkait ungkap potensi gempa Flores 1992 terulang di NTT. Gempa Flores tahun 1992 merupakan salah satu gempa bumi besar yang pernah mengguncang Nusa Tenggara Timur dan menimbulkan dampak serius bagi masyarakat. Peristiwa menjadi pengingat bahwa wilayah NTT memiliki tingkat kerawanan gempa yang tinggi dengan kondisi tektonik yang masih aktif. Untuk itu, penting memahami apakah potensi gempa serupa dapat kembali terjadi, serta bagaimana kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah dalam menghadapinya. Seberapa besar potensi terulangnya gempa besar seperti gempa Flores 1992 di NTT? Faktor apa saja yang mempengaruhinya? Dan langkah mitigasi apa yang perlu dilakukan untuk mengurangi resiko korban serta kerusakan? Nanti kami akan tanyakan seberapa besar potensi gempa dengan karakteristik serupa gempa Flores pada tahun 92 untuk kembali terjadi di NTT. Lalu ketika disebut gempa Flores 1992 berpotensi terulang, apakah memang yang dimaksud adalah pengulangan pada sumber gempa yang sama atau memang gempa dengan mekanisme dan skala yang serupa di zona tektonik Flores? Lalu nanti kami akan tanyakan juga apa bukti ilmiah terkini yang menunjukkan sumber gempa Flores masih menyimpan akumulasi energi atau memiliki potensi untuk kembali menghasilkan gempa besar. Jadi gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Flores, NTT pada hari Sabtu memiliki kemiripan karakteristik yang sangat besar dengan tragedi gempa dan tsunami Flores 92. Lalu juga pakar kebencanaan dan BMKG mengonfirmasi kesamaan lokasi dan mekanisme struktur sesar. Ini menjadi alasan mengapa potensi pengulangan sejarah kelam tersebut sangat diwaspadai. Kami akan perbincangkan bersama Guru Besar Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian FITB Institut Teknologi Bandung ITB, Profesor Irwan Meilano.
8: Wawancara Pro 3.
7: Prof. Irwan, selamat siang.
9: Halo, selamat siang, Mbak.
7: Prof. Irwan, seberapa besar ini potensi gempa dengan karakteristik serupa gempa Flores 92 untuk kembali terjadi di NTT?
9: Iya, jadi ada satu riset yang kami lakukan di tahun 2000. Beliau sudah agak lama ya, 2016, dan kita publikasi di beberapa jurnal. Jadi sehingga saya kita sudah publikasi dua kali, yang terakhir itu publikasi tahun 2022. Jadi kami menyampaikan potensi gempa di bagian utara NTT yang kita sebut sebagai Flores Back Thrust. Dalam paper itu kami menyebutkan bahwa ada dua hal sebetulnya faktanya. Yang pertama adalah kegempaan yang relatif rendah di wilayah tersebut, jadi kegempaan yang sunyi, tetapi kemudian ada bukti akumulasi retakan tektonik berdasarkan data GPS. Nah, dua fakta itu kemudian menjadi dasar adanya potensi besar di masa depan, dan kemudian sudah kita masukkan ke dalam updating peta gempa Indonesia yang diterbitkan oleh Pusat Studi Gempa Indonesia, dan ini menjadi SNI bangunan tahan gempa di Indonesia saat ini.
7: Baik. Lalu ketika disebut gempa Flores 92 ini berpotensi terulang, apakah yang dimaksud pengulangan pada sumber gempa yang sama atau memang gempa dengan mekanisme dan skala yang serupa di zona tektonik Flores, Prof?
9: Iya, jadi sebetulnya kalau kita mengacu pada gempa yang kemarin ya, tanggal 15 Agustus, itu sangat mirip dengan gempa Flores. Kemiripan dalam konteks mekanisme gempa, terus kemudian magnitudonya pun tidak jauh beda, Flores 7,9, ini 7,7. Nah, yang membedakan adalah gempa yang kemarin ini tidak diikuti dengan longsoran bawah laut. Jadi waktu Flores 92, kenapa kemudian dampaknya dahsyat, korbannya banyak, tsunami-nya tinggi, itu karena diikuti dengan longsoran. Nah, alhamdulillah yang kemarin itu tidak ada longsoran. Nah, pertanyaannya adalah apakah kemudian gempa Flores itu akan berulang? Saya tidak menutupi kemungkinan tersebut, tapi sebetulnya potensi yang lebih besar itu di wilayah yang lebih ke arah barat dari sumber gempa kemarin. Kami berharap, tapi ini sebetulnya perlu riset tambahan, bahwa sebagian dari potensi sekitar gempa Flores itu sudah terlepas pada gempa 15 Agustus. Jadi kemudian kita berharap bahwa pengulangan gempa Flores itu tidak terjadi dalam waktu dekat, itu harapan kita, tapi justru ada potensi lain yang lebih ke arah barat dari super gempa yang kemarin.
7: Baik, tapi kalau dari interval waktu ini ya Prof ya, sejak gempa Flores 92 dapat digunakankah untuk memperkirakan kapan gempa besar berikutnya ini terjadi? Atau memang tidak tepat kalau masyarakat menganggap gempa ini punya jadwal pengulangan tertentu begitu Prof?
9: Ya, itu salah satu indikator dari potensi gempa itu dua hal. Yang pertama adalah jarak dari gempa sebelumnya yang kemudian kita sebut sebagai pengulangan gempa. Tetapi sebenarnya lebih mendasar dari itu, yaitu seberapa banyak akumulasi energi yang telah terkumpul. Kami sebetulnya berharap bagian dari gempa Flores 92 itu sebagian besar sudah terlepas dengan gempa yang kemarin. Tapi kita memiliki kekhawatiran mudah-mudahan tidak terjadi, yaitu potensi gempa yang lebih sisi ke arah barat dari potensi gempa yang kemarin.
7: Baik Prof. Lalu kalau untuk bangunan dan infrastruktur di NTT sendiri, seberapa siap ini menghadapi gempa besar? Apakah memang ada sektor yang menurut Prof. Irwan ini paling rentan di sana?
9: Iya, berdasarkan pengalaman kami melakukan survei di banyak kejadian gempa ya. Jadi saya sudah melakukan survei sejak tahun 2024 sejak gempa Aceh. Termasuk gempa yang menurut kami cukup signifikan di kawasan tersebut adalah gempa Lombok 2018. Kami melihat ada beberapa infrastruktur yang sering kali kemudian terdampak sangat serius oleh gempa. Di antaranya adalah fasilitas publik seperti fasilitas kesehatan seperti puskesmas, kemudian fasilitas pendidikan dan juga kantor pemerintahan. Ini tuh seringkali selain rumah tinggal sebetulnya. Nah, kami melihat perlu ada upaya sistematis untuk meningkatkan kualitas dari ketiga jenis infrastruktur tersebut. Kami sangat berharap bahwa upaya penguatan ini bisa dilihat sebagai bentuk investasi untuk pengurangan risiko bencana di masa depan. Terutama kalau saya sangat concern dengan bangunan publik seperti fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan. Ini kami sangat berharap bahwa kedua fasilitas tersebut masih bisa bertahan apabila hal yang tidak kita harapkan seperti layaknya gempa bumi terjadi kembali di masa depan.
7: Baik. Nah Prof, kalau menurut Prof sendiri satu kebijakan yang menurut Prof paling mendesak dilakukan pemerintah NTT sekarang sebelum gempa ini berikutnya akan terjadi, maka harus seperti apa ini Prof?
9: Ya, menurut saya ada dua hal. Yang pertama yaitu memperkuat kapasitas daerah. Jadi yang termasuk dalam kapasitas daerah adalah perencanaan pembangunan yang mengarus utamakan potensi bencana di masa depan. Itu tuh harus diperkuat ya. Termasuk kebijakan bangunan tahan gempa untuk fasilitas-fasilitas strategis yang tadi kami sampaikan, yang seperti SMP, SMA itu kan dalam wewenangnya pemerintah daerah termasuk juga puskesmas. Itu yang menurut saya harus diperkuat. Nah, yang kedua adalah masyarakat. Jadi kemudian kita harus sama-sama memberikan edukasi pada masyarakat akan pentingnya upaya pengurangan risiko bencana dalam skala komunitas, dalam skala masyarakat. Jadi sebetulnya masyarakat pun memiliki kemampuan untuk menjadi bagian dalam proses pengurangan bencana.
7: Baik, Prof mungkin dapat menyampaikan adakah kesalahpahaman terbesar masyarakat begitu tentang kemungkinan yang gempa Flores 92 ini terulang?
9: Iya, jadi kalau di dalam konteks kajian ilmiah, potensi gempa di wilayah tersebut apabila kemudian dikaitkan dengan pengulangan gempa 92 itu mungkin terjadi. Saya tidak ingin menutup kemungkinan probabilitas itu tidak ada. Tetapi dalam hasil riset kami, peluangnya itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan potensi gempa di bagian sisi segmen yang berbeda. Jadi kalau yang kami khawatirkan itu yaitu bagian dari sisi lebih barat dari potensi dari gempa hari Sabtu kemarin, itu yang kami berikan perhatian lebih serius dibandingkan dengan pengulangan gempa tahun 92. Kenapa demikian? Karena kami melihat bahwa gempa kemarin itu harapannya sudah merobek sebagian dari bagian segmen 92. Tetapi kemungkinan tersebut tetap ada, sehingga pilihan terbaik dari masyarakat yaitu tidak panik, tetapi kemudian tidak mengurangi kewaspadaan. Jadi kemudian jangan sampai ada keyakinan berlebihan bahwa ini tidak mungkin terjadi, gempa tidak demikian, walaupun probabilitasnya rendah, masih mungkin terjadi. Kita masih mengingat kejadian gempa Lombok 2018 ya. Itu kejadian gempa yang kami pun saat itu para pakar sulit untuk memahaminya, yaitu gempa, rentetan gempa yang terjadi dalam beberapa minggu dengan magnitudo semakin lama semakin membesar. Itu sesuatu

0: ITB Institut Teknologi Bandung ITB, Profesor Irwan Meilano, berbicara terkait ungkap potensi gempa Flores 92 terulang di NTT.
1: Wawancara Pro 3. Kilas Berita.
2: BMKG memperkirakan sejumlah kota besar di Indonesia berpotensi mengalami hujan pada hari ini. Kondisi tersebut dipengaruhi dinamika atmosfer yang mendorong pertumbuhan awan hujan di sejumlah wilayah. BMKG menjelaskan salah satu faktor yang berperan adalah terbentuknya daerah konvergensi atau perlambatan angin serta konfluensi atau pertemuan angin. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
0: Dan kami akan menghadirkan topik terkait BMKG pantau aktivitas sesar gempa NTT secara real time. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG masih memantau aktivitas sesar di wilayah Nusa Tenggara Timur secara real time setelah gempa bumi kuat mengguncang wilayah tersebut. Pemantauan secara real time dilakukan untuk mengetahui perkembangan aktivitas seismik pasca gempa utama. Hingga saat ini, seperti apa pemantauan yang dilakukan BMKG? Kami akan perbincangkan bersama Kepala Stasiun Geofisika Kupang, Arief Tiastama.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Arief, selamat siang.
3: Selamat siang, Bu.
0: Pak Arief, berdasarkan hasil pemantauan BMKG, bagaimana kondisi terkini aktivitas kegempaan dan sesar aktif di wilayah NTT, khususnya di wilayah Kupang?
3: Baik, terima kasih. NTT sebenarnya merupakan wilayah yang aktif secara tektonik karena dipengaruhi oleh zona subduksi, kemudian ada Flores Wetar Trust, dan juga sejumlah sesar aktif di daratan. Adapun untuk setiap wilayah, tingkat potensi terhadap gempa bumi ini sangat beragam. Misalnya di Timor, Pulau Timor terdapat sesar Semau, kemudian di Sabu juga ada Sabu Fault, dan di Sumba ada sesar Sumba. Dan yang saat ini menjadi perhatian adalah aktivitas kegempaan di wilayah Flores akibat adanya Flores Bed Actras, khususnya pasca gempa magnitudo 7,7 di utara Flores pada tanggal 15 Agustus kemarin. BMKG mencatat per pukul 13.00 WITA sudah terjadi 971 total gempa bumi susulan dengan magnitudo antara 1,3 hingga 6,5 dengan gempa susulan yang dirasakan sebanyak 44 gempa bumi. Kemudian khusus untuk wilayah Kupang, gempa bumi yang terbaru ya, yang paling terakhir dan dirasakan adalah pada tanggal 26 Juli 2026, beberapa bulan lalu, dengan magnitudo 5,3 yang merupakan gempa darat akibat sesar aktif. Namun aktivitas gempa tidak dapat dijadikan dasar untuk memprediksi kapan gempa besar akan terjadi, karena itu masyarakat kami himbau tetap tenang, waspada, dan selalu mengikuti informasi resmi dari BMKG. Demikian, Bu.
0: Baik. Lalu kalau untuk parameternya yang menjadi perhatian BMKG dalam menilai adanya peningkatan aktivitas sesar, lalu juga potensi terjadinya gempa, seperti apa, Pak Aryo?
3: Untuk melihat aktivitas sesar dan potensi gempa, BMKG tidak hanya melihat dari banyaknya gempa yang terjadi. Kami melihat beberapa hal seperti jumlah dan lokasi gempa, kekuatannya, kemudian kedalamannya juga, serta bagaimana pola gempa tersebut berkembang dari waktu ke waktu. Kami juga melihat mekanisme sumber gempanya untuk mengetahui jenis pergerakan sesar yang terjadi. Selain itu juga data gempa juga dibandingkan dengan data GPS dan kajian struktur tektonik untuk melihat apakah suatu wilayah sedang mengalami perubahan atau mengalami tekanan. Jadi kalau jumlah gempa tiba-tiba meningkat, bukan berarti otomatis akan terjadi gempa besar. Data tersebut perlu dianalisis secara menyeluruh, baik dari sisi waktu, lokasi, kedalaman, maupun mekanisme sumber gempanya.
0: Oke, baik. Nah, Pak Arief, wilayah mana saja ini di NTT yang memiliki tingkat kerawanan gempa, lalu juga tsunami paling tinggi?

0: seperti apa potensi resikonya?
1: Untuk wilayah NTT secara umum memiliki kerawanan yang tinggi ya, karena sumber gempanya sangat beragam, mulai dari zona subduksi di selatan, ada Flores Wetar Trust di bagian utara Flores hingga Wetar, serta sesar-sesar yang aktif di daratan. Wilayah pesisir di utara Flores dan di kepulauan sekitarnya juga memiliki perhatian yang khusus terhadap ancaman tsunami dan dari Flores Wetar Trust ya, atau biasa disebut dengan Flores Backup Trust, karena catatan kegempaan di kami di wilayah ini sudah beberapa kali terjadi tsunami seperti tahun 1992, 2021, dan yang terbaru di 15 Agustus kemarin. Jadi wilayah pesisir selatan NTT juga memiliki potensi tsunami dari aktivitas zona subduksi. Dan yang paling penting, masyarakat terutama yang tinggal di wilayah pesisir harus memahami potensi di daerahnya dan mengetahui jalur evakuasi jika terjadi gempa kuat.
0: Oke. Nah, kalau untuk mekanisme BMKG sendiri dalam memberikan informasi lalu juga peringatan dini ke masyarakat ketika terjadi gempa berpotensi tsunami ini seperti apa, Pak Arief? Seberapa cepat informasinya itu dapat disampaikan?
1: Jadi setelah terjadi gempa itu BMKG melakukan analisis parameter gempa seperti waktu terjadinya gempa, kemudian lokasi, kedalaman, dan mekanisme sumber gempa buminya. Selanjutnya, apabila gempa bumi tersebut memenuhi kriteria berpotensi tsunami seperti magnitude lebih dari 7, kemudian kedalaman dangkal di bawah 60 km, kemudian lokasi juga terjadinya itu di laut atau di pesisir dengan mekanisme patahan itu yang naik atau turun, maka kemudian dilakukan pemodelan potensi tsunami untuk melihat sejauh mana potensi dan wilayah-wilayah yang terkena dampak. Kemudian BMKG juga segera mengeluarkan peringatan dini tsunami dan memantau juga perubahan ketinggian muka air laut melalui sensor tide gauge. Jadi kecepatan menjadi sangat penting karena untuk tsunami lokal itu waktu tiba gelombang bisa sangat singkat. Contohnya kemarin di gempa 7,7 di Flores pada tanggal 15 BMKG mengeluarkan peringatan dini tsunami segera mungkin dan menginformasikan langsung ke stakeholder untuk segera menindaklanjuti peringatan dininya.
0: Baik. Nah, Pak Arief mungkin dapat memberikan pesannya juga ini untuk menghadapi aktivitas kegempaan yang terus dipantau. Seperti apa, Pak Arief?
1: Yang paling penting masyarakat harus mengenali potensi bencana di daerahnya ya, mengetahui jalur evakuasi dan memahami apa yang harus segera dilakukan pada saat gempa bumi terjadi. Khusus bagi masyarakat yang tinggal di pesisir, jika merasakan gempa yang kuat dan berlangsung cukup lama, segera menjauh ya, menjauh dari pantai, dari muara sungai, dari tepian sungai, dan menuju tempat yang lebih tinggi atau menjauh ke arah menjauhi pantai atau ke arah titik evakuasi yang sudah ditentukan. Jadi jangan panik, dan kalau untuk daerah-daerah yang di pesisir seperti Flores yang sangat dekat dengan sumber tsunami, jadi tidak perlu menunggu perintah evakuasi. Jadi kalau merasakan gempa yang kuat dan berlangsung lama, segera menjauhi pantai. Dan jangan kembali ke pantai untuk melihat kondisi air laut sebelum ada perintah atau pengakhiran peringatan dini. Dan masyarakat juga diharapkan selalu mengikuti informasi resmi dari BMKG dan pemerintah daerah, serta jangan mudah percaya atau menyebarkan juga informasi yang belum terverifikasi. Setelah gempa besar itu tetap waspada, dan gempa susulan masih mungkin terjadi. Pesan kami sederhana, kenali bahayanya, siapkan diri dan bertindak cepat. Gempa tidak dapat kita cegah, tetapi risiko korban dapat kita kurangi dengan kesiapsiagaan.
0: Baik, Pak Arief, terima kasih ini telah menyampaikan update terkininya lalu juga tipsnya tadi untuk masyarakat ya, Pak Arief ya. Semoga keadaan selamat di sana kondusif kembali. Terima kasih, Pak Arief. Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Kepala Stasiun Geofisika Kupang Arief Tiastama berbicara terkait BMKG pantau aktivitas sesar gempa NTT secara real time.
2: Wawancara Pro 3.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono AHY mengungkapkan pemerintah bergerak cepat menangani dampak gempa bumi yang melanda Nusa Tenggara Timur. Ia menyampaikan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan seluruh jajaran pemerintah untuk melakukan penanganan secara cepat dan terpadu. Sejumlah pejabat pemerintah pusat juga ditugaskan langsung menuju Labuan Bajo dan Maumere untuk memastikan penanganan di lapangan berjalan optimal. Menko AHY menyebutkan pemerintah akan terus hadir bersama masyarakat NTT selama masa tanggap darurat hingga proses pemulihan. Berita dalam negeri lainnya, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Mendikti Saintek Brian Yuliarto menegaskan, Presiden Prabowo Subianto mengutamakan perguruan tinggi untuk terjun langsung dalam proyek pembangunan Giant Seawall. Mendikti Saintek memastikan kepala negara selalu meminta perguruan tinggi dan peneliti Indonesia dilibatkan sejak awal dalam setiap proyek strategis nasional termasuk Giant Seawall. Dalam proyek Giant Seawall, pihaknya juga sudah menandatangani nota kesepahaman MOU yang memposisikan perguruan tinggi sebagai Center of Excellence dan penyedia tenaga ahli multidisiplin. Berita mancanegara, Gubernur Negara Bagian Kentucky Amerika Serikat Andy Beshear mengungkapkan satu orang tewas dan empat lainnya terluka dalam aksi penembakan pada sebuah taman di Lexington, Amerika Serikat. Sementara Kepala Kepolisian Lexington, Lawrence Weathers, melaporkan lima orang terluka dalam penembakan tersebut, termasuk dua anak berusia 4 tahun dan 14 tahun. Salah satu korban kemudian meninggal di rumah sakit. Pihak kepolisian menyebutkan saat ini tidak ada ancaman bagi warga, namun tidak menjelaskan apakah tersangka telah diamankan. Berita olahraga, juara kelas welter 77,1 kg Ultimate Fighting Championship UFC Islam Mekekev mengatasi perlawanan Ian Makado Gary dengan kemenangan angka untuk mempertahankan gelar juaranya pada UFC 330 di Xfinity Mobile Arena Philadelphia, Amerika Serikat. Makakev meraih kemenangan mutlak ketika para juri memberinya skor 49-46 dan 48-47 dalam pertarungan 5 ronde 5 menit per ronde. Dengan kemenangan, ia mempertahankan gelar juara kelas welter untuk pertama kalinya, sekaligus memperkuat rekor profesionalnya menjadi 29 kemenangan dan 1 kekalahan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Indonesia kini sedang memasuki era bonus demografi, di mana mayoritas penduduknya adalah usia produktif. Ini adalah peluang emas yang harus dimanfaatkan melalui pembangunan pendidikan, teknologi, kewirausahaan, dan karakter kebangsaan. Semua elemen masyarakat dari pemerintah, pelajar, guru, petani, nelayan, hingga pelaku industri memiliki peran penting dalam mendorong Indonesia menuju visi besar Indonesia Emas 2045, yakni menjadi negara maju berdaya saing tinggi saat usia kemerdekaan menginjak 100 tahun. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Indonesia menyapa siang.
4: Sejumlah negara-negara sahabat menyampaikan pesan solidaritas untuk Indonesia pasca gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang NTT. Polri mengerahkan 260 personil untuk memperkuat penanganan dampak gempa bumi yang mengguncang wilayah Flores, NTT. Balai Taman Nasional Kelimutu menutup sementara seluruh kegiatan wisata di kawasan Taman Nasional Kelimutu menyusul bencana gempa bumi Flores kemarin. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
3: Indonesia menyapa siang.
4: Kami akan hadirkan topik pilihan terkait gerak cepat pulihkan transportasi pasca gempa Nusa Tenggara Timur. Pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan bergerak cepat memprioritaskan keselamatan operasional dan pemulihan jalur transportasi pasca gempa bumi tektonik bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Bai, Kabupaten Agekeo, Nusa Tenggara Timur pada Sabtu 15 Agustus. Jadi nanti kami akan tanyakan bagaimana kondisi infrastruktur transportasi terdampak, yang kabarnya terdata 5 dari 15 bandara di NTT ini mengalami dampak guncangan gempa. Namun seluruh landasan pacu runway dipastikan aman dan tetap dapat digunakan secara normal. Seperti apa update terkininya? Saat ini kami telah bersama pelaksana tugas Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan Farida Mahmuda.
5: Wawancara Pro 3.
4: Bu Farida, selamat siang.
6: Selamat siang, Mbak Hana.
4: Bu Farida, menurut pantauan dari Kemenhub, bagaimana kondisi terkini seluruh sektor transportasi di NTT pasca gempa?
6: Ya, pertama-tama kami dari Kemenhub menyampaikan duka cita yang mendalam atas gempa bumi yang terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi 15 Agustus 2026. Dan kami doakan semoga saudara-saudara kita yang terdampak gempa diberikan kekuatan dan kesabaran. Kemudian berdasarkan informasi yang kami terima, gempa bumi di wilayah NTT berdampak pada sejumlah sarana dan prasarana transportasi, terutama di pelabuhan dan bandara. Dan untuk pelabuhan, beberapa yang terdampak antara lain pelabuhan Laurentiusai, pelabuhan Rio, dan pelabuhan Nanggakeo. Di pelabuhan Laurentiusai, gempa bumi mengakibatkan robohnya bagian dermaga dan bangunan ruang tunggu. Dan pada saat kejadian gempa, KM Bukit Sibuntang sedang standar di dermaga pelabuhan, sementara di pelabuhan Rio terdapat kerusakan di bagian kantor dan juga terminal, namun tidak ada korban jiwa. Gempa bumi ini juga menyebabkan kerusakan ringan pada sejumlah fasilitas di pelabuhan Nanggakeo, mulai dari plafon runtuh hingga tembok retak ya. Akibatnya layanan perintis untuk sementara diberhentikan. Sedangkan untuk infrastruktur transportasi yang dilaporkan mengalami kerusakan ringan ada di Pelabuhan Ende dan Pelabuhan Waingapu. Kemudian untuk fasilitas penerbangan terdapat 5 bandar udara yang dilaporkan terdampak, yaitu Bandar Udara Komodo, Pelabuhan Labuan Bajo, Bandar Udara Hasan Arubusman di Ende, Bandar Udara Umbu Mehang Kunda di Waingapu, Bandar Udara Fransales Lega Ruteng, dan Bandar Udara Soa di Bajawa. Di Bandar Udara Komodo terdapat kerusakan pada fasilitas gedung PKPPK, terminal sisi darat, gedung administrasi, serta kerusakan minor pada fasilitas sisi udara. Jadi di pilot taksi WA-nya juga rusak. Tidak ditemukan adanya korban jiwa dan bandara tetap beroperasi normal namun dengan pembatasan. Kemudian pada aspek layanan navigasi penerbangan terdapat unit pelayanan yang terdampak, yaitu cabang pembantu Labuan Bajo, cabang pembantu Ende, unit Maumere, unit Bajawa, dan unit Ruteng. Seluruh personel penyelenggara navigasi penerbangan di lokasi terdampak dilaporkan dalam kondisi selamat. Pada sejumlah lokasi khususnya yang mengalami kerusakan pada gedung tower, pelayanan navigasi untuk sementara dilaksanakan dari lokasi yang dinilai aman. Kontingensi plan juga sedang siapkan untuk memastikan keselamatan dan keterangsungan pelayanan navigasi penerbangan. Demikian sementara yang kami terima laporannya.
4: Baik, Ibu Farida, nanti kami akan lanjutkan terkait update hal ini, tapi setelah jeda berikut ya, Bu Farida.
6: Baik, baik.
5: Catatan peristiwa.
7: Umar Said Cokro Aminoto atau Hos Cokro Aminoto adalah seorang tokoh nasionalis Indonesia. Ia dikenal dengan julukan Raja Jawa Tanpa Mahkota. Cokro Aminoto menjadi salah satu pelopor gerakan buruh di Indonesia dan menjadi guru bagi beberapa tokoh ternama, salah satunya Soekarno. Pada tahun 1912, Cokro Aminoto menjadi pemimpin dari organisasi politik pertama Indonesia, yaitu Sarekat Dagang Islam atau Sarekat Islam yang didirikan oleh Haji Samanhudi. Cokro Aminoto lahir di Ponorogo 16 Agustus 1882. Salah satu kutipan yang terkenal dari Cokro Aminoto adalah "Setinggi-tinggi ilmu, semurni-murni tauhid, sepintar-pintar siasat." Kutipan tersebut ia berikan kepada murid-muridnya, antara lain Soekarno. Dari kutipan tersebut, Cokro Aminoto ingin menggambarkan suasana perjuangan Indonesia pada masanya. Pesan lain yang juga ia berikan kepada murid-muridnya adalah, jika Anda ingin menjadi pemimpin yang hebat, menulislah seperti jurnalis dan berbicaralah seperti orator. Kata-kata tersebut kemudian selalu ditirukan oleh Soekarno, sang proklamator.
3: Indonesia menyapa siang.
4: Nah, Ibu Farida tadi telah disebutkan ya datanya terkait sarana transportasi di pelabuhan dan bandara yang mengalami dampak akibat gempa di NTT. Langkah cepat apa ini, Bu Farida, yang dilakukan Kemenhub untuk memastikan konektivitas lalu juga mobilitas masyarakat tetap berjalan?
6: Baik, untuk langkah pertama yang dilakukan Kementerian Perhubungan adalah memastikan keselamatan pengguna jasa dan personel, sekaligus melakukan pemeriksaan terhadap kondisi prasarana dan sarana transportasi yang terdampak. Untuk seluruh unit kerja terkait telah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap fasilitas-fasilitas transportasi terdampak, baik di pelabuhan, terminal, hingga bandara, guna memastikan seluruh sarana dan prasarana berada dalam kondisi aman pasca kejadian gempa bumi. Kami memastikan bahwa keselamatan penumpang dan seluruh petugas terjadi prioritas utama. Kemudian jajaran unit pelaksana teknis atau UPT Kemenhub di wilayah NTT dan sekitarnya juga terus berkoordinasi dengan seluruh stakeholder terkait seperti BMKG, Basarnas, TNI, Polri, pemerintah daerah, BNPB, dan operator transportasi guna memantau situasi di lapangan pasca terjadinya gempa bumi. Kementerian Perhubungan akan terus menyampaikan informasi secara berkala jika ada informasi terkait sarana dan prasarana yang terdampak gempa bumi. Kami imbau masyarakat untuk selalu mengupdate informasi terkini melalui saluran-saluran yang ada, terutama informasi-informasi terkait jadwal penerbangan dan pelayaran. Kami juga meminta masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Demikian, Mbak.
4: Baik. Apakah terdapat pengalihan atau pembatasan rute transportasi ini untuk mengantisipasi gempa susulan, Bu Farida?
6: Saat ini prinsip yang diterapkan adalah tidak memaksakan operasional apabila kondisi fasilitas atau lingkungan belum memenuhi aspek keselamatan. Untuk transportasi udara, setiap operasional penerbangan akan mempertimbangkan hasil pemeriksaan kondisi bandar udara, runway, fasilitas navigasi, serta faktor keselamatan lainnya.
4: Nah, kalau untuk kesiapan transportasi mendukung proses evakuasi, lalu juga distribusi bantuan logistik kepada masyarakat terdampak, seperti apa ini, Bu?
6: Baik, kami berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mendukung kelancaran proses evakuasi dan distribusi logistik, terutama untuk bantuan korban gempa ya. Khusus sektor udara, bandar udara memiliki peran penting sebagai salah satu simpul konektivitas untuk mendukung mobilisasi personel, peralatan, serta bantuan logistik. Dirjen Perhubungan Udara melakukan kesiapan melalui skema Get Airport Ready for Disaster atau GERD. Kesiapan tersebut mencakup koordinasi dengan penyelenggara bandar udara, penyelenggara nasibasi penerbangan, maskapai, serta pihak terkait lainnya. Sehingga apabila dibutuhkan untuk mendukung operasi kemanusiaan, komponen udara dapat dimanfaatkan secara optimal dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan. Untuk transportasi laut dapat dimanfaatkan untuk mendukung evakuasi masyarakat dan distribusi bantuan logistik sesuai kebutuhan penanganan bencana. Namun, pemanfaatan fasilitas pelabuhan dan kapal tetap harus mempertimbangkan kondisi keselamatan fasilitas, alur pelayanan, serta hasil pemeriksaan di lapangan. Dalam kondisi pasca gempa, pemeriksaan terhadap dermaga, trestel, fasilitas standar, terminal, akses pelabuhan, dan alur pelayaran jadi bagian penting sebelum fasilitas digunakan untuk mendukung kegiatan evakuasi maupun distribusi bantuan. Demikian, Bu.
4: Baik. Lalu kalau untuk koordinasi Kemenhub dengan BMKG, BNPB, lalu juga Pemda Basarnas, dan operator transportasi dalam penanganan dampak gempa, ini berarti berjalan dengan baik begitu ya, Bu Farida ya?
6: Iya. Dikoordinasi dilakukan secara berkelanjutan ya dengan seluruh pemangku kepentingan terkait. Kemudian kami menggunakan informasi kebencanaan dan kegempaan dari BMKG sebagai salah satu dasar dalam melakukan pemantauan dan mitigasi terhadap operasional transportasi. Kemudian dengan BNPB, Basarnas, pemerintah daerah, penyelenggara bandar udara, penyelenggara navigasi penerbangan, operator penerbangan serta pihak terkait lainnya untuk memastikan perkembangan kondisi di lapangan dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti. Untuk sektor udara, Dirjen Perhubungan Udara terus melakukan pemantauan terhadap kondisi fasilitas dan operasional bandar udara serta pelayanan navigasi penerbangan. Hasil pemeriksaan dan asesmen terbaru akan menjadi dasar dalam menentukan langkah operasional berikutnya. Kemudian di sisi transportasi laut, UPT Dijen Perhubungan Laut melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, instansi terkait, operator kapal, serta unsur penanganan SAR di wilayah terdampak. Secara spesifik pada pelabuhan yang paling parah terdampak, yaitu pelabuhan Lorenzo Semeumere, pada hari ini, Minggu, KSOP Launtese bersama Pelindo, TNI, Polri, dan stakeholder terkait bekerja sama melakukan pemindahan tangga embarkasi-debarkasi milik pelni yang jatuh di laut saat gempa terjadi. Proses ini memakai bantuan dari kren kapal Sabuk Nusantara 101 dan dibantu dari tim penyelam TNI AL, Bu.
4: Oke, baik, Bu Farida. Lalu kalau untuk estimasi pemulihan layanan transportasi di wilayah yang mengalami gangguan itu sudah ditetapkankah atau bagaimana, Bu?
6: Untuk saat ini belum dapat dipastikan estimasi waktu pemulihan secara pasti karena proses pemeriksaan dan asesmen terhadap fasilitas transportasi terdampak masih berlangsung. Kementerian Perhubungan tidak akan menetapkan target pemulihan dengan mengesampingkan aspek keselamatan. Pemulihan operasional akan dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil pemeriksaan kondisi prasarana, fasilitas pendukung, kesiapan personel, serta faktor keselamatan lainnya. Apabila suatu fasilitas telah dinyatakan aman dan memenuhi persyaratan operasional, maka layanan akan dipulihkan secara bertahap sesuai kondisi lapangan. Pemerintahan Perhubungan memahami bahwa transportasi memiliki peran penting dalam penanganan bencana, sehingga percepatan pemulihan akan terus diupayakan dengan tetap mengutamakan keselamatan, keamanan, dan keberlangsungan konektivitas masyarakat. Demikian, Bu.
4: Baik, Bu Farida, terima kasih ini telah menyampaikan update terkininya. Semoga juga tim yang dari Kemenhub begitu yang bertugas di sana ini sehat selalu begitu, Bu Farida, ya.
6: Amin. Terima kasih, Bu. Kita doakan semuanya segera pulih ya, Bu.
4: Amin. Selamat siang, Bu Farida.
6: Ya.
4: Pelaksana Tugas Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan Farida Mahmuda berbicara terkait gerak cepat pulihkan transportasi pasca gempa NTT.
5: Wawancara Pro 3. Indonesia menyapa siang.
4: BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan dan ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut serta menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Adapun himbauan kepada masyarakat tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak tepat, tidak dapat dipertanggungjawabkan. Menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. Mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Dan pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.id atau inatus.bmkg.go.id dan mobile apps Info BMKG atau WRS-BMKG.
5: Indonesia menyapa siang.
4: Dan kami juga akan menghadirkan informasi terkini dari reporter kami terkait pemerintah daerah melalui BPBD Kabupaten Manggarai telah menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang terdampak gempa di sejumlah lokasi. Bersama reporter Mario Alberto. Mario, seperti apa pantauan terkininya di sana?
8: Ya, pendengar RRI di mana saja Anda berada, kembali saya melaporkan langsung dari Kabupaten Manggarai. Dan dapat saya informasikan, sehari setelah gempa bumi berkekuatan 7,7 yang mengguncang wilayah Flores, termasuk di Kabupaten Manggarai pada Sabtu pagi kemarin, aktivitas masyarakat umumnya kini sudah mulai normal. Namun, di sejumlah desa, terutama di wilayah bagian utara Kabupaten Manggarai, masyarakat masih berjaga di tenda-tenda darurat yang mereka bangun secara mandiri. Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya gempa susulan. Dan dapat saya informasikan juga hingga saat ini gempa susulan masih terus terjadi, tetapi getarannya relatif lemah dan berlangsung dalam waktu yang singkat. Meski demikian, masyarakat tetap waspada dan bersiaga mengantisipasi kemungkinan terjadinya gempa susulan yang lebih kuat. Sementara itu juga pantauan di Rumah Sakit Den Boy Ruteng, Kabupaten Manggarai, pelayanan kepada pasien hingga saat ini juga masih dilakukan di luar ruangan, di halaman, dan juga di jalan serta di bagian belakang rumah sakit. Dan juga untuk saat ini, dari informasi yang diterima, pemerintah Kabupaten Manggarai melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah itu telah menyalurkan bantuan sembako berupa beras, telur, dan juga kebutuhan lainnya kepada keluarga terdampak di sejumlah titik, di antaranya di Kecamatan Cibal dan juga Kecamatan Reok. Dan juga untuk mengetahui informasi lebih pasti berkaitan dengan tanggapan masyarakat soal gempa susulan dan juga soal bencana ini, saat ini juga saya sedang bersama dengan seorang warga di Ruteng di Kabupaten Manggarai. Baik, selamat sore Pak.
9: Selamat sore.
8: Baik, dengan Bapak siapa?
9: Bapak Renol.
8: Oh, Bapak Renol, baik. Ini kan gempa susulan ini terus terjadi nih. Kakak, kira-kira masyarakat ini rasanya seperti apa ini?
9: Ya, terima kasih. Sebagai masyarakat terdampak langsung, kami masih trauma terkait gempa yang terjadi pada hari Sabtu pagi itu. Ya, harapan kami sebagai masyarakat, semoga semuanya ini cepat berakhir. Dan semua bisa beraktivitas seperti biasanya, Bapak.
8: Baik, ini kan juga ada bantuan dari pemerintah terhadap keluarga terdampak. Kira-kira apa yang diharapkan dari bantuan seperti ini?
9: Ya, sebagai masyarakat kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada pemerintah daerah sudah dalam hal ini memberikan bantuan ala kadarnya kepada kami. Ya, sejujurnya kami sangat setengah mati, tidak bisa bekerja, ya mau makan juga setengah mati. Tapi ya, terima kasih kepada pemerintah daerah, sangat penting untuk kami terkait beras, telur dan super mie ini.
8: Baik, terima kasih.
9: Sama-sama Bapak.
8: Ya, demikian pendengar wawancara bersama dengan seorang warga berkaitan dengan situasi terkini di Ruteng di Kabupaten Manggarai. Demikian laporan langsung dari Ruteng Kabupaten Manggarai. Mario melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sementara itu, gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur mengakibatkan sejumlah rumah dan fasilitas pemerintahan di wilayah Bima NTB rusak parah. Bersama reporter M. Srahlin Rifai. Srahlin, seperti apa kondisi terkininya di sana?
10: Hana Pratiwi dan juga pendengar dimanapun Anda berada, gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pada Sabtu 15 Agustus 2026 pagi turut dirasakan kuat oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Bima, Kota Bima dan juga Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Kepala BPBD Kabupaten Bima Abdul Muiz menjelaskan bahwa gempa itu terjadi pada pagi hari yang membuat warga yang ada di Kabupaten Bima sangat panik. Ditambah juga adanya informasi laporan akan adanya tsunami menambah masyarakat Bima yang berada di pesisir, khususnya seperti yang ada di Kecamatan Ambalawi, Kecamatan Wera, Kecamatan Sape, Lambu. Mereka harus melakukan atau mengungsi di perbukitan yang cukup tinggi agar aman, karena mereka sangat takut dengan adanya informasi tersebut. Selain itu, mantan Camat Ambalawi itu juga menyampaikan bahwa akibat dari gempa tersebut, sejumlah fasilitas pemerintah dan rumah warga mengalami kerusakan yang cukup serius. Seperti yang terjadi di Kecamatan Lambito, kantor Camat Lambito dilaporkan mengalami retakan panjang sekitar 3 meter pada dinding tembok aula. Sementara di Kecamatan Lambu juga, tepatnya di Desa Soro, satu unit rumah warga milik warga bernama M. Saleh di Dusun Moti mengalami roboh dan masuk di kategori yang cukup berat. Kerusakan juga terjadi di Kecamatan Woha, satu unit rumah batu milik M. Nasir di Desa Rapakodo mengalami roboh pada bagian dapur sehingga menyulitkan mereka untuk masak dan lain sebagainya. Kondisi serupa juga disampaikan oleh Kepala BPBD Kabupaten Bima terjadi di Desa Tolotangga, Kecamatan Muntah. Satu unit rumah warga mengalami kerusakan di bagian dapur. Selain beberapa fasilitas pemerintah dan juga rumah warga, ada juga satu orang warga yang ada di Kecamatan Sape mengalami luka serius di kakinya karena saat gempa dia menyelamatkan perahunya di pinggir laut sehingga kakinya terkena perahu yang membuat dia harus melakukan perawatan di puskesmas saat ini. Dan sejauh ini memang pemerintah Kabupaten Bima terus memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tetap waspada dan berhati-hati karena antisipasi ada gempa susulan. Bukan hanya itu, pemirsa dimanapun Anda berada, tadi malam juga masyarakat Bima yang ada di pesisir seperti Desa Sengiang, di Sape itu mereka melakukan pengungsi atau nginap di bukit tertinggi untuk mengantisipasi terjadinya tsunami. Memang gempa kemarin sangat terasa, di mana di pagi hari pukul 6 pagi warga yang ada di Kota Bima, Kabupaten Bima, mereka berhamburan keluar dari rumah. Begitu juga pasien-pasien yang ada di rumah sakit kota, rumah sakit Muhammadiyah, rumah sakit Kabupaten Bima, mereka berhamburan keluar akibat gempa yang cukup besar. Akan tetapi sejauh ini tidak ada korban jiwa dari laporan pemerintah Kabupaten Bima. Dari Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat, Rahli Rifait melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Selanjutnya kita ke ND. Pemerintah daerah Kabupaten ND memantau langsung ke sejumlah wilayah yang terdampak gempa magnitudo 7,7. Bersama reporter Rovinus Wula. Rovinus, seperti apa pantauan terkininya di sana?
11: Baik, terima kasih. Rekan Anan, dapat kami laporkan informasi pada siang hari ini, pemerintah daerah Kabupaten ND bersama sejumlah bersama Forkompinda hari ini setelah melakukan rapat koordinasi dengan Menteri PMK dan Menteri Dalam Negeri, melakukan kegiatan untuk turun langsung ke lapangan guna memantau langsung kondisi real di lapangan pasca gempa yang terjadi kemarin. Dan pemantauan itu dilakukan dibagi pada dua kelompok, yakni untuk wilayah barat dan sejumlah kecamatan dan wilayah utara serta tiga kecamatan oleh Bupati ND Joseph Benedictus Badeoda, dan untuk wilayah kecamatan di bagian timur Kabupaten ND dipantau langsung oleh Wakil Bupati ND Dr. Dominikus Minggumere. Pantauan tersebut guna untuk menginput data terakhir yang hari dari kemarin pasca gempa dengan kondisi jaringan listrik juga padam total dan juga jaringan telekomunikasi baru diinput pada pagi tadi, dan pada siang hari hingga sore saat ini pemerintah akan turun langsung untuk mengambil data kiranya untuk mendapatkan bantuan baik dari pemerintah kabupaten, provinsi, dan juga dari pemerintah pusat. Dapat kami informasikan secara langsung pada saat ini, barusan Gubernur NTT Melki Lakalena bersama Kapolda NTT turun langsung ke wilayah Kecamatan Dona, Kabupaten ND, guna melihat kondisi real bangunan gereja di Santa Maria Immaculata Dona pasca gempa kemarin dengan kondisi yang rusak parah. Demikian yang dapat kami laporkan dari ND Kota Pancasila, Rufinus Wula, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Memori kolektif bangsa.
13: Kiai Haji Nur Ali. Kiai Haji Nur Ali merupakan salah satu ulama legendaris asal Bekasi, Jawa Barat. Semangat dan jejak juangnya pantas diteladani, termasuk keterlibatan dalam perjuangan merebut, mengisi, dan mempertahankan kemerdekaan. Telah banyak terekam dalam sejarah Indonesia, Kiai Haji Nur Ali telah ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tahun 2016. Seperti yang disampaikan oleh sejarawan Bekasi Ali Anwar.
14: Jadi Kiai Nur Ali dan kawan-kawannya berhimpun untuk membuat semacam resolusi. Resolusinya adalah ingin pilihan bahwa Bekasi itu keluar dari negara Pasundan dan Distrik Federal Jakarta. Nah, pilihannya adalah kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12: Inilah pesan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada lembaga dan kementerian terkait birokrasi yang harus dijalani.
15: Sekarang saya beri garis kepada kabinet semua. Pertama, efisien. Kerjanya harus efisien. Kedua, buang semua regulasi yang tidak masuk akal. Ya, permudah semua proses untuk pengusaha. Jadi benar, kita bersaing sama Vietnam, kita bersaing sama Bangladesh, kita bersaing sama Thailand, kita bersaing sama Malaysia. Kita nggak usah terlalu pinter. Kalau mereka lakukan sesuatu, kalau perlu nyontek, nggak boleh nyontek di sekolah. kalau dalam kehidupan nyontek itu boleh. Kadang-kadang ya, ini birokrat-birokrat ini saya kasih peringatan ya. Ada aja ya. Sudah dikeluarkan keputusan presiden, dia bikin lagi apa namanya? Peraturan teknis. Enggak ada lagi pertek-pertek. Pokoknya pertek keluarkan oleh kementerian harus seizin Presiden Republik Indonesia.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Dan kami masih akan mengupdate penanganan dan kondisi terkini pasca gempa di NTT. Saat ini seperti apa? Kami telah bersama Danton Patop, Kompi Medis Yonif TP834 Wakangamere, Kabupaten Nagekeo, Letda Korps Kesehatan Militer Erman Yudiwana Prakasa.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Erman, selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Pak Erman, sebelumnya kami turut prihatin ya Pak Erman ya atas kejadian yang menimpa NTT.
2: Baik, terima kasih sebelumnya.
1: Pak Erman, bagaimana kondisi terkini di Kabupaten Nagekeo pasca gempa?
2: Baik, Mbak, untuk kondisi saat ini sementara masih dalam keadaan aman. Untuk masalah korban jiwa tidak ada untuk di wilayah Nagekeo. Kalau di wilayah lain sepertinya ada, contohnya seperti di Maumere, di Manggarai, itu ada beberapa korban jiwa. So, di sini masih terkendala aman.
1: Oh baik, korban luka pun tidak ada begitu ya Pak Erman di sana ya?
2: Untuk korban luka, hanya luka-luka ringan saja. Pasca gempa, warga keadaan panik, kadang ada yang terkena jatuh, kena batu atau gimana, tapi masih dalam keadaan aman.
1: Oke, baik. Nah, apakah hingga saat ini masih ada gempa susulan di sana, Pak Erman?
2: Untuk gempa susulan masih ada. Hingga saat ini hampir setiap 30 menit sekali atau 1 jam sekali itu masih ada gempa-gempa kecil. Masih kerasa bergetar di sini.
1: Baik. Nah, Pak Erman, kondisi kesehatan masyarakat di sana seperti apa ini, Pak?
2: Untuk kondisi saat ini, kebanyakan rata-rata masyarakat mengeluh pusing atau sakit kepala karena sampai saat ini pun masih merasakan gempa begitu.
1: Langkah dan bantuan apa yang dilakukan pihak dalam membantu korban pasca gempa di NTT ini, Pak Irman?
2: Baik, untuk penanganan pertama yang kita lakukan, kita sudah dari TNI, dari batalion kami, dari unit TP834 bersama Kodim Ngada, kami sudah kolaborasi melakukan mendirikan tenda pengungsian, dan juga kita sudah mengadakan dapur lapangan atau dapur darurat, sehingga kita

0: Baik. Nah, Pak Herman, wilayah atau desa mana ini di Nagekeo yang paling membutuhkan dukungan medis?
1: Untuk yang lebih membutuhkan biasanya di daerah pesisir. Untuk daerah pesisir

0: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, radio publik milik bangsa.
1: RRI Langgur menemani Anda pendengar lagu-lagu rohani. Sudah kami persembahkan untuk Anda di kesempatan sore ini. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin saja berencana untuk mengikuti ibadah di sore ini, ada yang sudah mengikuti ibadah di jam pertama, jam kedua, dan ada juga di jam ketiga. Bagi Anda yang tengah bersiap diri untuk nantinya mengikuti ibadah minggu di sore ini, semoga lancar. Memang cuaca juga bersahabat, sudah agak mendung ya. Dan semoga Anda yang berencana untuk mengikuti ibadah minggu di sore ini, semuanya berjalan dengan lancar. Nah, hati-hati juga bagi Anda pengendara yang bepergian, baik itu menjenguk keluarga ataupun Anda jalan-jalan ke tempat-tempat wisata, semoga tiba di tujuan dengan selamat. Nah, pendengar, kami masih hadir dengan sajian kidung-kidung rohani untuk Anda.

0: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, radio publik milik bangsa.
1: Pendengar kidung-kidung rohani, kami cukupkan untuk Anda di saat ini. Satu jam sudah kebersamaan kita dan nanti kita akan ketemu lagi di lain waktu, lain kesempatan. Salam sejahtera untuk Anda, saudara. Shalom.

0: Estén antes de la sekolah di SMP mana?
1: Aduh, sumur dekat tahun ajaran baru lah ini.
2: Kenapa, Pak Benny? Ada apa denganmu?
1: Aduh, hidup makin susah, biaya pendidikan makin mahal, pekerjaan kita hanya begini saja. Mana anak mau minta lanjut sekolah lagi?
2: Eh, Bapak, kenapa pikir susah? Sekolah rakyat Suhadir di Kota Tua. Anak kita nanti sekolah di sana dengan semua fasilitas lengkap yang dimiliki setara dengan sekolah formal lainnya.
3: Sekolah Rakyat adalah program pendidikan berasrama gratis yang diinisiasi pemerintah Indonesia untuk anak-anak dari keluarga miskin guna memutus rantai kemiskinan. Sekolah ini menyediakan pendidikan formal SD hingga SMA yang berkualitas.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

RRI Langgur, program satu menemani Anda mendengar beberapa lagu hiburan sudah kami persembahkan untuk Anda dan menempatkan kita di menit ke-42 bergeser dari jam 5 sore ini. Selamat mengikuti ibadah di jam ketiga untuk Anda saudara umat Kristiani, umat Nasrani yang ada di wilayah Kepulauan KI atau di manapun Anda berada. Dan mendengar lagu-lagu pop Indonesia kini kami sudahi untuk Anda dan selanjutnya kita bersama di lagu-lagu Islami menemani Anda sekaligus mengingatkan Anda saudara meninggalkan kesibukan Anda untuk nantinya mempersiapkan diri menaikkan sholat maghrib di sore ini. Assalamualaikum untuk Anda saudaraku kaum muslimin dan muslimat di kota tua Langgura sekitarnya atau di manapun Anda berada, selamat mendengarkan.

0: Elu, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha. Ini dompet, teh, ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, kan?
2: Hidup jadi lebih bermakna, dimulai dari sebuah kejujuran.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan. Aku temukan.
0: Pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia, tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu, di jalan ini ada yang...
3: Pendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan lagu-lagu islami dan kini saatnya saudara kita ikuti tarhim dan azan maghrib untuk wilayah Kepulauan Kei.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kami mewakili pimpinan karyawan dan karyawati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Langgur mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib untuk saat ini, saudara. Semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

RRI Langgur, pendengar temani Anda dari Jalan Soekarno-Hatta Ujang, Kabupaten Maluku Tenggara, pukul 18.32 menit di saat ini. Pendengar, selamat malam bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami di frekuensi 103,6 MHz dan juga melalui streaming kami di RRI Digital. Apa kabar Anda di desa-desa di Ohoy-Ohoy? Selamat berhari Minggu walaupun hampir usai dan menyongsong awal pekan, dan juga di mana mempersiapkan diri untuk melaksanakan upacara bendera memperingati detik-detik proklamasi 17 Agustus 1945, tepatnya di hari esok Senin 17 Agustus 2026. Dan pendengar, selanjutnya ada lagu-lagu pilihan dari tanah air. Kembali temani Anda ada Pop Indonesia di ruang dengar Anda. Semoga terhibur.

Pengentasan kemiskinan adalah proses kompleks yang membutuhkan pendekatan dari berbagai segi. Tidak ada satu solusi tunggal yang cocok untuk semua daerah karena penyebab dan dampak kemiskinan bervariasi di setiap wilayah. Namun, ada beberapa strategi kunci yang efektif. Di antaranya, investasi dalam pendidikan dan kesehatan. Pendidikan berkualitas dan akses kesehatan yang terjangkau merupakan kunci untuk memutus siklus kemiskinan. Pendidikan memberdayakan individu dengan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Sementara kesehatan yang baik meningkatkan produktivitas dan mengurangi beban biaya medis. Kemudian, pengembangan ekonomi lokal. Mendukung usaha kecil dan menengah lokal dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Pemerintah dapat memberikan dukungan melalui pelatihan, akses pembiayaan, dan pengembangan pasar. Kemudian, pemberdayaan perempuan. Perempuan seringkali menjadi pilar utama rumah tangga, namun seringkali menghadapi hambatan dalam akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan sumber daya lainnya. Memberdayakan perempuan melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan akses terhadap kredit dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga dan mengurangi kemiskinan.

Terima kasih Anda masih bersama kami, pendengar dari Jalan Soekarno-Hatta Ujang, Kabupaten Maluku Tenggara. Menit ke 51 kini bergeser dari pukul 18. Dan selamat malam untuk Anda pendengar yang masih mendengarkan kami, program 1 RRI Langgur. Dan satu informasi untuk Anda pendengar sebelum nantinya kita ikuti sepekan info untuk edisi hari ini, di mana informasi dari NTT Nusa Tenggara Timur, pihak Bulog siapkan 10 ton beras per kabupaten. Nah, saudara, Perum Bulog menyiapkan bantuan pangan untuk masyarakat terdampak gempa bumi di sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur atau NTT. Nah, setiap kabupaten terdampak akan mendapatkan bantuan beras sebanyak 10 ton sebagai respon pemerintah terhadap kondisi darurat saat ini. Nah, selain beras Bulog, dari pihak Bulog juga menyiapkan bantuan minyak goreng sebanyak 1.000 liter untuk setiap kabupaten terdampak gempa. Penyaluran bantuan dilakukan bertahap dengan mempertimbangkan kondisi wilayah dan kebutuhan masyarakat setempat. Nah, saudara, pada tahap awal Bulog telah menyalurkan 1 ton beras ke Kabupaten Manggarai. Sementara itu sebanyak 500 kg beras telah disalurkan ke Kabupaten Nagekeo untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat terdampak. Direktur Utama Perum Bulog Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan bahwa Bulog siap bergerak cepat untuk membantu masyarakat terdampak bencana. Menurutnya bantuan akan disalurkan secara bertahap sesuai kebutuhan dan kondisi lapangan. Nah, saudara, Bulog juga memastikan bahwa kesiapan stok dan jaringan distribusi pangan di wilayah NTT selama masa tanggap darurat, dan pemerintah bersama Bulog terus memantau perkembangan situasi untuk mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Penyaluran bantuan pangan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menghadirkan dukungan bagi masyarakat terdampak gempa. Lalu bantuan ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat selama proses penanganan dan pemulihan pasca bencana. Itulah pendengar perhatian dari pemerintah yang mana mengantisipasi dengan lebih awal menghadirkan atau memberikan sebanyak 10 ton beras sebagai respon pemerintah terhadap kondisi darurat di NTT. Dan tidak hanya beras, tetapi ada juga minyak goreng sebanyak

1000 liter yang mana sudah didistribusikan ke setiap kabupaten terdampak gempa. Dalam peringatan satu informasi untuk Anda, dan semoga saja kita berdoa semoga keluarga saudara yang ada di NTT bisa secepatnya pulih. Pasti juga ada yang trauma dan lain sebagainya. Semoga diberikan kekuatan untuk menghadapi bencana alam musibah yang terjadi di hari kemarin. Nah, pendengar, kami punya satu lagu untuk Anda. Sekaligus kita jelang tepat pukul 19.00 akan ada sepekan info, rangkuman berita sepekan untuk Anda pendengar, akan kami hadirkan di malam ini.

0: Pendengar Pro 1 RRI Langkur di manapun Anda berada, kini kita ikuti Sepekan Info edisi Minggu 16 Agustus 2026 bersama Mei Materbong tepat pukul 19 waktu Indonesia bagian timur.
1: Kita ikuti Sepekan Info Radio Republik Indonesia Tual. Kumpulan berita aktual sepekan kami hadirkan untuk Anda di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Saudara pendengar, kembali berjumpa bersama saya Mei Maturbongs dalam Sepekan Info edisi kali ini. Kita mulai dari berita pertama, saudara pendengar.

0: Mengakhiri programnya kurang lebih 2 bulan di Bumi Maren, mahasiswa KKN PPM UGM Tualang Tual menyelenggarakan Tualang Fest, mengetengahkan berbagai sajian seni budaya dan kearifan lokal, diantaranya Lomba Tumpeng, melibatkan sejumlah kelompok dari Ohoy-Ohoy di wilayah Kecamatan Pulau Dula Utara, Kota Tual.
1: Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tual, Darnawati Amir, menjadi salah satu juri dalam Lomba Tumpeng yang diselenggarakan mahasiswa KKN PPM UGM Tualang Tual dalam rangkaian acara Tualang Fest. Kegiatan tersebut diikuti sejumlah kelompok dari desa-desa di wilayah Tualang Tual dengan mengangkat tema makanan berbahan lokal. Darnawati Amir mengatakan kegiatan Lomba Tumpeng tersebut merupakan kegiatan yang sangat positif karena tidak hanya menjadi ajang kreativitas masyarakat, tetapi juga dapat mempererat tali silaturahmi antar desa. Menurutnya, mahasiswa KKN PPM UGM juga memberikan ketentuan agar bahan yang digunakan dalam pembuatan tumpeng berasal dari bahan-bahan lokal, sehingga sekaligus memperkenalkan potensi pangan dan makanan khas daerah kepada mahasiswa KKN yang mayoritas berasal dari Pulau Jawa.
2: Dari UGM, ini sesungguhnya bukan hanya sekedar memberikan kreativitas kepada ibu-ibu untuk bagaimana mengkreasikan sebuah tumpengan berbahan lokal, tapi juga sesungguhnya adalah bagian dari bagaimana mempererat hubungan antar desa, antar ibu-ibu, membangun kekompakan, ya, bagaimana merangsang mereka untuk menciptakan sebuah tumpeng yang kreatif dengan berbahan yang apa yang ada, karena panitia menyampaikan pokoknya bahannya tidak boleh dari luar, harus dalam lokal daerah dan lokal desa, sehingga itu apa yang kita lihat tadi itu memang.
1: Ia juga menambahkan penggunaan bahan pangan lokal dalam lomba tersebut menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menunjukkan keragaman pangan yang tersedia di Kepulauan Kei. Selain itu, kegiatan seperti ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk terus memanfaatkan bahan pangan lokal sebagai bagian dari kekayaan kuliner daerah. Sementara itu, kelompok dari Desa Lebetawi berhasil meraih juara pertama pada Lomba Tumpeng tersebut. Perwakilan kelompok R. Safira Fadirubun mengatakan persiapan dilakukan di detik-detik terakhir karena para anggota kelompok juga mengikuti Lomba Gerak Jalan yang menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Tualang Fest.
3: Memang ada beberapa bahan lokal seperti embal, ada kelor, sudah ada yang lainnya untuk tambahan dan ikan kan. Nah, setelah itu kita belikan, langsung ada tim sudah siap untuk masak. Saya sampai langsung tim masak, kita siap-siap sampai ke sini. Tadi kebetulan ada menu utamanya yang ditumpeng itu rola dembal, ada suami, menu pendampingnya ada cumi crispy, sate kerang darah, ada sir-sir buncis sama bunga pepaya atau bunga kates, ada gudangan pakai kelor, toge sama wortel dicampur dengan bumbu.
1: Meski memiliki waktu persiapan yang terbatas, Fadirubun menyebutkan kegigihan seluruh anggota kelompok akhirnya membuahkan hasil dengan berhasil menjadi juara pertama. Ia mengatakan tumpeng yang disiapkan menggunakan dominan bahan makanan khas Kepulauan Kei seperti embal, sate kerang, dan daun kelor. Fadirubun menjelaskan menu utama yang disediakan dalam tumpeng tersebut diantaranya rolade embal, gulai daun pepaya, serta tumisan buncis. Menurutnya, penggunaan bahan pangan lokal tersebut sekaligus menjadi cara kelompoknya untuk memperkenalkan cita rasa dan kekayaan kuliner Kepulauan Kei melalui lomba yang digelar mahasiswa KKN PPM UGM. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.
0: Di tengah semarak perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia, warga Maluku Tenggara menyimpan harapan sederhana kehidupan yang lebih aman, rukun, dan sejahtera.
4: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, suasana merah putih mulai menghiasi sejumlah sudut kota Langgur. Di tengah semarak perayaan yang akan datang, masyarakat memiliki cara sendiri memaknai kemerdekaan. Bagi sebagian warga, kemerdekaan bukan sekedar upacara atau perlombaan, melainkan kesempatan untuk hidup aman, damai, dan sejahtera. Yeni Namsa termasuk di antara warga yang masih memandang kemerdekaan sebagai hasil perjuangan besar para pendahulu bangsa. Baginya, rasa syukur menjadi hal pertama yang harus diingat setiap kali Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan. Ia percaya bahwa menjaga kemerdekaan tidak selalu dilakukan melalui hal-hal besar. Sikap sederhana seperti tidak mudah terprovokasi, menjaga ketertiban, dan menghormati sesama merupakan bentuk nyata menjaga warisan para pahlawan.
5: Saya sebagai seorang warga Indonesia mensyukuri karena sudah tidak berada pada masa penjajahan, sudah diperjuangkan oleh para pahlawan yang telah mendahului. Harapan saya untuk menjaga kemerdekaan ini agar menjaga kemerdekaan dari hal-hal kecil, misalnya tidak lagi ada provokasi dan rusuh di mana-mana, itu juga menjadi kesadaran warga.
4: Yeni berharap Maluku Tenggara terus berkembang menjadi daerah yang aman, makmur, dan sejahtera. Di matanya, kemajuan daerah tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada kesadaran masyarakat untuk menjaga persatuan dan kebersamaan. Harapan serupa disampaikan Juliana Homi. Bagi perempuan yang akrab disapa Mama Juliana itu, kemerdekaan seharusnya dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama melalui meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Di usianya yang tidak lagi muda, Juliana mengaku masih menyimpan harapan sederhana setiap kali bulan Agustus tiba. Ia ingin masyarakat dapat hidup tenang tanpa konflik dan tanpa kekhawatiran akan masa depan ekonomi keluarga.
6: Kita mesti nikmati kemerdekaan kita ini dalam rangka menyongsong 17 Agustus. Bagaimana cara pun kita masyarakat yang tinggal diam saja di rumah mengharapkan pemerintah harus melihat kehidupan masyarakat sekarang. Bagaimana maju atau mundurnya, sejahtera atau tidak, ke depannya ini kita mengharapkan sangat dari pemerintah. Kita mengharapkan tidak ada kekecohan, harus aman, jangan ada sana sini kekacauan di daerah kita ini, apalagi Maluku Tenggara ini dan Kota Tual, selalu menimbulkan huru-hara. Masyarakat Maluku Tenggara dan Kota Tual harus sejahtera.
4: Menurut Juliana, suasana aman menjadi modal penting bagi pembangunan. Karena itu, ia berharap tidak ada lagi perpecahan atau keributan yang dapat mengganggu kehidupan masyarakat khususnya di Maluku Tenggara dan Kota Tual. Pesan khusus juga ia titipkan kepada generasi muda. Juliana berharap anak-anak muda tidak terjebak dalam tindakan yang dapat memicu konflik, melainkan mengambil bagian dalam membangun daerah bersama pemerintah dan masyarakat. Di balik perayaan kemerdekaan yang setiap tahun digelar, suara-suara warga seperti Yeni dan Juliana mengingatkan bahwa makna kemerdekaan sesungguhnya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Tentang rasa syukur atas kebersamaan yang dimiliki hari ini, tentang menjaga kedamaian di lingkungan sekitar, dan tentang harapan agar kesejahteraan dapat dirasakan oleh semua orang tanpa terkecuali. RRI Tual, Irina Hari Cahyani melaporkan.
0: Pembangunan lapangan upacara kantor Bupati Kepulauan Aru dikebut dan ditargetkan rampung pada 13 Agustus 2026.
7: Pembangunan lapangan upacara di depan kantor Bupati Kepulauan Aru terus dikebut untuk mendukung pelaksanaan upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2026. Pelaksanaan proyek Puja Rahayan kepada RRI Senin kemarin mengatakan pekerjaan telah berlangsung sekitar 2 minggu sejak pembongkaran awal dan pihaknya menargetkan pekerjaan utama rampung pada 13 Juli 2026.
8: Pertama pembongkaran sampai saat ini sudah berjalan 2 minggu ini saya kerja. Saya kondisikan sampai tanggal 13.
7: Menurut Rahayan, percepatan pekerjaan masih terkendala keterbatasan material, khususnya pasir hitam yang digunakan dalam pembangunan. Jika seluruh material tersedia, pekerjaan dapat dilakukan secara maksimal untuk mengejar target penyelesaian. Untuk mempercepat pekerjaan, pihaknya mendatangkan tenaga tambahan dari Tual, terutama untuk pekerjaan yang membutuhkan keterampilan khusus. Luas areal yang dikerjakan juga berkembang dari rencana awal sekitar 30 meter menjadi lebih dari 50 meter.
8: Semua tergantung bahan. Kalau memang semua bahan ada, semaksimal saya kerja sesuai dengan bahan yang saya butuhkan. Karena mengingat material pasir ini sekarang lagi kurang, jadi disesuaikan saja nanti. Saya kan tidak pakai pasir pantai, saya pakai pasir hitam. Tertumbuk dengan saya punya orang kerja, akhirnya mungkin saya pakai tukang dari kejaksaan. Nah, ini saya baru datangkan lagi dari Tual untuk melanjutkan talut. Jadi kejaksaan itu mungkin dia kerja hanya kerja ini ya, tangga-tangga naik ke kantor bupati, sementara talutnya nanti dikerjakan oleh orang yang dari Tual.
7: Rahayan berharap dukungan pemerintah daerah, pegawai, dan masyarakat terus memberikan agar lapangan dapat disiapkan tepat waktu. Ia menegaskan pembangunan tersebut merupakan bagian dari dukungan terhadap agenda kenegaraan peringati HUT ke-81 kemerdekaan RI. Dari Dowo Kepulauan Aru, Bosko Korisen melaporkan.
0: TK Hang Tua menggelar berbagai perlombaan bagi anak-anak dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Kegiatan tersebut menjadi salah satu cara sekolah menanamkan rasa cinta tanah air kepada peserta didik sejak usia dini melalui kegiatan yang menyenangkan.
1: TK Hang Tua menggelar berbagai perlombaan bagi anak-anak dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Kegiatan tersebut menjadi salah satu cara sekolah menanamkan rasa cinta tanah air kepada peserta didik sejak usia dini melalui kegiatan yang menyenangkan. Wakil Kepala Sekolah TK Hang Tua Sriwijaya Banyal menyampaikan perlombaan yang digelar meliputi lomba memindahkan bendera, mewarnai, dan goyang bola. Menurutnya kegiatan tersebut dirancang agar anak-anak dapat belajar sekaligus bermain dalam suasana menyambut kemerdekaan Indonesia.
9: Untuk jenjang yang Taman Kanak-kanak ini, kami harus menanamkan rasa cinta tanah air lewat kegiatan-kegiatan ini. Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini, kami ajarkan bagaimana rasa cinta anak-anak di usia dini ini terhadap bangsa Indonesia. Dan rasa cinta ini kami tanamkan lewat kegiatan lomba memindahkan bendera. Untuk memindahkan bendera ini, yang pertama yaitu kami memberikan pelajaran kepada anak untuk mengenal bendera merah putih lewat kegiatan bermain ini.
1: Sriwijaya Banyil mengatakan melalui lomba memindahkan bendera, anak-anak dapat mengenal sekaligus menumbuhkan rasa cinta terhadap bendera bangsanya sendiri. Ia menilai pengenalan nilai-nilai kebangsaan sejak dini penting untuk membentuk karakter anak bagi generasi penerus bangsa. Ia juga menjelaskan pengelompokan peserta dalam setiap perlombaan dilakukan berdasarkan hasil asesmen diagnostik yang dimiliki masing-masing anak. Dengan demikian, sekolah dapat menyesuaikan kegiatan dengan kemampuan dan karakteristik peserta didik.
9: Yang kedua, yaitu bagaimana dia mencintai benderanya, bendera bangsanya sendiri. Lalu untuk kegiatan yang berikut, yaitu kegiatan mewarnai di hari Kamis besok nanti, itu kami mengajarkan kepada anak untuk bagaimana mengembangkan seninya, kreativitasnya lewat mewarnai itu. Dengan tema tetap, yaitu Hari Kemerdekaan.
1: Menurut Sriwijaya Banyil, kegiatan perlombaan bukan hanya bertujuan untuk mencari pemenang, tetapi juga memberikan pengalaman belajar, membangun keberanian kerjasama, serta menumbuhkan semangat kebangsaan pada anak-anak. Ia berharap kegiatan tersebut dapat membuat anak-anak semakin antusias mengenal makna kemerdekaan melalui cara yang sesuai dengan usia mereka. Sriwijaya berpesan agar orang tua ikut berperan dalam membentuk karakter anak sebagai penerus generasi bangsa. Ia mengajak para orang tua untuk terus berkolaborasi dengan sekolah dalam mendidik anak-anak agar tumbuh menjadi generasi yang mencintai bangsa dan negara. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.
0: Saudara, momentum Bupati Kap dalam rangka merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 bukan hanya ajang prestasi, namun katalis pererat persatuan dan kesatuan antar anak bangsa. Harapan ini dikemukakan Ketua Panitia Turnamen Bola Voli Bupati Kap tingkat Kecamatan Gai Kecil, Paulina Fadirubun. Sejalan pertandingan yang telah berlangsung antar Ohoy baik tim putra dan putri, yang mengundang antusias warga di Ibu Kota Kabupaten Maluku Tenggara, namun momentum ini bukan menjadi acuan untuk merebut hadiah yang disiapkan panitia, tetapi menjadi media menggelorakan semangat persatuan dan persaudaraan sejati di antara warga masyarakat di Kecamatan Gai Kecil, menjadikan hari ulang tahun kemerdekaan kegiatan yang membangkitkan semangat kecintaan akan negeri dan membangun hubungan harmonis antar sesama Ohoy di daerah ini.
10: Ajakan saya untuk kita merayakan 81 tahun ini, semua masyarakat harus aktif. Kita lihat olahraga ini bukan cuma sebagai ajang untuk hura-hura, tapi ini untuk mempersatukan juga. Untuk Kecamatan Kai Kecil juga ini ajang untuk mempersatukan antar Ohoy dalam Kecamatan Kai Kecil. Karena kita sekarang ini dari timur sampai ke barat untuk Kecamatan Kai Kecil saja, dari Ngabub sampai ke Ohoy Dertawul. Tidak pernah ada momen yang mempersatukan, tapi dengan bola voli ini, kita satu kecamatan ini dari Ohoy Dertawun sampai ke Ngabub, kita berkumpul di halaman SMP Budi Mulia Langgur.
0: Fadirubun menyatakan seluruh aktivitas pertandingan yang melibatkan seluruh tim akan dipuncaki pada tanggal 16 Agustus 2026 dalam partai final dari pemenang masing-masing tim yang layak masuk ke babak selanjutnya. Setelah melewati semifinal dan dari hasil pertandingan ini, tim yang berhasil memperoleh juara akan mewakili Kecamatan Kai Kecil untuk mengikuti kompetisi Bupati Kap di tingkat kabupaten, sekaligus memilih putra-putri terbaik dalam mempersiapkan diri jelang pelaksanaan Popmal 2026. Pemerintah Kota Tual melalui Dinas Ketahanan Pangan kembali menggelar Gerakan Pangan Murah di Desa Labetawi. Gerakan tersebut dalam rangka memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh sejumlah kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
1: Pemerintah Kota Tual melalui Dinas Ketahanan Pangan kembali menggelar Gerakan Pangan Murah di Desa Labetawi dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan. Kegiatan ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh sejumlah kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Salah satu warga Desa Labetawi, Lili Batrum Bawa, mengatakan dirinya membeli sejumlah kebutuhan pokok seperti tepung terigu, gula, minyak goreng dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, pelaksanaan Gerakan Pangan Murah sangat menguntungkan masyarakat karena harga yang ditawarkan lebih murah dibandingkan harga pasar.
11: Bagus banget, menguntungkan bagi masyarakat. Tidak ada, semuanya dari kesehatan, dari apa semuanya ada. Jadi nggak ada. Ini hari ada belanja gula sama terigu sama telur, tapi telurnya ada di samping. Tadi kalau terigu satu bungkus kenal 10.000, kalau gula 17.000, kalau telur kenal 55. Kedepannya lebih bagus lagi, supaya kita nelayan di Selat Betawi lebih maju lagi, masyarakatnya lebih bisa manfaat, atau kita bisa menghasilkan sesuatu yang mana ikannya bertambah banyak, penghasilannya juga tambah bagus, kan bagaimana? Itu supaya masyarakat di Kota Tua juga harus memperhatikan Desa Lebetawi yang sebaik.
1: Batrum Bawa menjelaskan selisih harga sejumlah bahan pangan yang dijual dalam kegiatan tersebut dengan harga di pasar dapat mencapai 2 hingga 3.000 rupiah. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan dan semakin ditingkatkan sehingga masyarakat, khususnya para nelayan di Desa Lebetawi, dapat semakin maju serta mengelola penghasilan dengan baik karena mendapat perhatian dari pemerintah Kota Tual. Sementara itu, tenaga kesehatan dari Puskesmas Tamedan, Dr. Friska Kudubun, mengatakan kehadiran pihaknya dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap program pemerintah, khususnya program cek kesehatan gratis. Puskesmas Tamedan secara rutin setiap bulan menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat.
12: Iya, jadi ini kan untuk mendukung program pemerintah tentang cek kesehatan gratis. Jadi memang kita selalu ada setiap bulan untuk cek kesehatan gratis, dan kebetulan di sini ada kerjasamanya bersama untuk puskesmasnya. Jadi yang disediakan adalah tensi darah, kemudian ada pemeriksaan asam urat, gula darah, kolesterol, sama mungkin ada keluhan yang lain dari pasien, karena kita membawa obat-obatan juga untuk bisa diberikan. Di sini yang ada dokter, kemudian ada 3 bidan dengan 2 perawat. Kurang lebih tadi berapa? 5 ya?
1: 7. Kudubun menjelaskan dalam kegiatan Desa Lebetawi, pihaknya menyediakan pemeriksaan tekanan darah, asam urat, gula darah, dan kolesterol, serta melayani berbagai keluhan kesehatan yang disampaikan warga. Pihaknya juga membawa obat-obatan yang dapat diberikan kepada masyarakat sesuai dengan hasil pemeriksaan dan kebutuhan medis. Untuk mendukung pelayanan tersebut, Puskesmas Tamedan mengerahkan 6 tenaga kesehatan terdiri dari 1 dokter, 3 bidan, dan 2 perawat. Kehadiran layanan kesehatan gratis di tengah pelaksanaan gerakan pangan murah diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan sekaligus lebih memperhatikan kondisi kesehatan secara rutin. Dari Tual, Lesti Febrianti melaporkan.
0: Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga Kementerian Kelautan dan Perikanan Irjen Pol Victor Gustav Manopo hadir menemui masyarakat khususnya nelayan di Desa Lebetawi, Kota Tual. Saudara Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga Kementerian Kelautan dan Perikanan Irjen Pol Victor Gustav Manopo hadir menemui masyarakat khususnya nelayan di Desa Lebetawi, Kota Tual, Provinsi Maluku. Kehadirannya khusus untuk memberikan bantuan dan mengunjungi Kampung Nelayan Merah Putih. Manopo menjelaskan, Kota Tual beruntung mendapatkan 1 kuota Kampung Nelayan dan diusahakan untuk mendapatkan 1 lagi pada tahun 2026 ini.
13: Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih ini merupakan program prioritas Presiden yang harus kita sama-sama dukung. Kenapa? Karena selama Indonesia merdeka, saudara-saudara kita nelayan belum bisa merasakan manfaat dari kemerdekaan bangsa kita ini. Oleh karena itu, begitu besar perhatian Pak Presiden untuk menghadirkan Kampung Nelayan Merah Putih yang ada di Tual. Beruntung dari 100 titik, Kota Tual dapat satu.
0: Sementara itu, staf ahli pemerintah Kota Tual Usman Borut dalam sambutannya mengatakan, dengan adanya kampung nelayan, pemerintah Kota Tual sangat berterima kasih karena pemerintah pusat masih memberikan perhatian demi meningkatkan kualitas hidup nelayan di Kota Tual.
14: Kami bersama seluruh masyarakat Kota Tual menyampaikan terima kasih kepada beliau dan kepada Bapak Menteri atas atensi dan perhatian untuk memperhatikan masyarakat Kota Tual, khususnya para nelayan kita yang perlu untuk terus diberdayakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mereka.
0: Selain peninjauan kampung nelayan, digelar pula pemberian bantuan pangan serta pasar murah yang ada, yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan bekerjasama dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah serta Perum Bulog Subdivret 2 Tual untuk menekan inflasi di Kota Tual. Dari Tual, Mei Maturbongs, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanobun melepas peserta kirab bendera merah putih dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Jalan Langgur Kolser depan Setia Jumat pagi. Pelepasan kirab turut dihadiri Wakil Bupati Carlos Piali Rantoknam, Ketua DPRD Maluku Tenggara Unsur Forkopimda, pimpinan TNI Polri, pimpinan instansi vertikal, BUMN, BUMD serta pimpinan OPD lingkup pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. Ribuan peserta dari berbagai instansi pemerintah, pelajar, tenaga kesehatan, dan organisasi masyarakat mengikuti kegiatan tersebut dengan mengenakan atribut bernuansa merah putih. Sepanjang perjalanan, peserta membawa bendera merah putih sambil menyanyikan lagu-lagu kebangsaan dan meneriakan yel-yel untuk membangkitkan semangat nasionalisme. Dalam sambutannya, Bupati Taher menegaskan kirab bendera merah putih merupakan bentuk penghormatan kepada para pahlawan yang telah berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Menurutnya, setiap generasi memiliki tanggung jawab untuk menjaga nilai-nilai perjuangan yang diwariskan para pendiri bangsa.
15: 81 tahun yang lalu, bendera ini dikibarkan dengan taruhan nyawa. Ada yang gugur di medan perang, ada yang wafat dan pengasingan. Ada yang tidak pernah kembali kepada keluarganya. Mereka tidak sempat menikmati hasil perjuangannya. Yang menikmati adalah kita, yang hidup hari ini, yang bekerja hari ini, yang bersekolah hari ini. Karena itu, ketika bendera ini kita arak, mari kita arahkan dengan hati, bukan hanya dengan tangan. Sebab di balik warna merah dan putih di darah, ada air mata dan ada doa yang panjang dan pengharapan yang harus dikenangkan setiap saat.
0: Bupati juga mengurai makna filosofis warna merah putih sebagai simbol keberanian dan ketulusan. Keberanian diperlukan untuk menghadapi berbagai tantangan pembangunan, sementara ketulusan menjadi landasan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara jujur dan bertanggung jawab. Kirab kebangsaan menempuh rute mengelilingi sejumlah ruas jalan utama di Kota Langgur dan berakhir di depan Gedung Serbaguna Larbul Ngabal. Melalui kegiatan tersebut, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berharap semangat kebangsaan, persatuan, dan kecintaan terhadap tanah air terus tumbuh di tengah masyarakat, khususnya di tengah generasi muda. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tual Darna Wati Amir mengingatkan dampak fenomena El Nino terhadap ketersediaan pangan dan potensi inflasi di daerah. Kondisi tersebut perlu diantisipasi terutama menyusul kenaikan harga tiket pesawat yang turut mengurangi biaya distribusi dan harga pangan. Darna Wati Amir kepada RRI mengatakan, waspadaan terhadap inflasi perlu ditingkatkan seiring kenaikan sejumlah biaya yang terpengaruh terhadap harga pangan. Menurutnya, kenaikan harga tiket pesawat menjadi salah satu faktor yang dapat memberikan tekanan terhadap inflasi di Kota Tual.
16: Bagaimana waspada terhadap inflasi? Astur sudah mengalami kenaikan, harga tiket pesawat sudah melambung tinggi, itu sangat berpengaruh terhadap inflasi. Selain itu, ketersediaan stok makanan, produksi pangan kita berkurang. Walaupun Kota Tual, Maluku Tenggara bukan daerah produsen beberapa komoditi pangan, tapi produksi lokal itu juga akan sangat berkurang karena air kita juga berkurang.
0: Selain persoalan distribusi, El Nino juga berpotensi mempengaruhi ketersediaan stok pangan akibat berkurangnya produksi. Kondisi ini menjadi perhatian karena keterbatasan sumber produksi pangan lokal di wilayah Kota Tual dan Maluku Tenggara. Darnawati menegaskan kondisi tersebut perlu diantisipasi melalui kewaspadaan terhadap ketersediaan dan harga pangan. Pemerintah daerah juga perlu memperhatikan faktor distribusi dan produksi lokal agar dampak El Nino terhadap pangan dan inflasi dapat ditekan. Saudara pendengar, demikian Sepekan Info edisi kali ini. Saya Mei Matrubongs pamit dari ruang dengan Anda. Sampai jumpa di edisi mendatang.

0: Dan Sepekan Info Radio Republik Indonesia Tual.
1: Anda baru saja mendengarkan Sepekan Info Radio Republik Indonesia Langgur edisi 16 Agustus 2000.

Halo Sutmani, selamat malam. Terima kasih atas kebersamaan Anda dari pagi hingga malam hari ini. Dan mendengar di Sip Trade ini, Anda ditemani Raffi dan Willy. Kami ucapkan banyak terima kasih ya kepada Anda yang baru saja mengikuti Sipkan Info dari Ritual. Semoga itu bermanfaat bagi Anda pendengar. Baik, kami kembali gabung bersama Anda di Pro 1 Erison Laki. Selamat malam aja buat semua, dan inilah tayangan kami selanjutnya. Selamat mengikuti.

0: secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah.

0: pangan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
3: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
2: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Selamat malam pendengar setia Resum lagi di Istro Kamisian sudah menunjukkan pukul 21.00 waktu Indonesia Timur. Anda harus menyiarkan warta berita langsung dari Jakarta.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Ya, akhirnya kedapatan akhirnya. Ya, seneng. Saya rencana mungkin pakai Jawa kayaknya. Jawa Tengah. Karena saya memang suka sih sama baju basecampnya Jawa. Saya sering juga pakai basecamp Jawa.
2: Tentunya penggeledahan ini berkaitan dengan tindak pidana penambangan emas tanpa izin, yang mana penggeledahan ini bertujuan untuk mencari barang bukti terkait dengan penambangan tersebut.
0: BNPB menyampaikan laporan jumlah korban terkini gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Masyarakat antusias untuk mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia besok. Sejumlah negara menyampaikan bela sungkawa atas gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyampaikan laporan jumlah korban terkini gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 53 orang meninggal dunia, 135 orang terluka. Seperti kami kutip dari laman resmi kami di rri.co.id, gempa bumi yang berpusat di Nagekeo tersebut membuat sebanyak 3.839 orang terdampak, termasuk para korban yang mengungsi di sejumlah titik pengungsian. Masyarakat antusias mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan berhasil mendapatkan undangan dalam perburuan tiket secara online. Selengkapnya dilaporkan Sugandi Avandi.
3: Pemerintah telah memberikan kuota 8.900 undangan untuk masyarakat agar ikut upacara pada hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta tanggal 17 Agustus tahun 2026. Jutaan orang harus berebut tiket undangan dengan mendaftar secara online, kemudian ditukar undangan fisik. Audi, warga Surabaya, Jawa Timur, salah satu yang beruntung mendapatkan tiket undangan upacara di Istana Merdeka. Bagi Audi, upacara yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi pengalaman pertama yang paling mengesankan. Audi berencana memakai pakaian adat dari Jawa Tengah seperti beskap. Audi menyampaikan kepada Radio Republik Indonesia saat menukar tiket undangan di Gedung Krida Bakti Kementerian Sekretariat Negara Jakarta sore tadi.
1: Kalau di istana saya pertama, kalau yang beberapa tahun lalu saya di Pemprov Jatim. Ya, akhirnya kedapatan akhirnya. Ya, seneng. Saya rencana mungkin pakai Jawa kayaknya. Jawa Tengah. Gimana? Karena saya memang suka sih sama baju basecampnya Jawa. Saya sering juga pakai basecamp Jawa.
4: 1107 menuju loket 3.
3: Adapun dia, warga Jakarta juga antusias untuk mengikuti upacara di Istana Merdeka Jakarta. Dia juga mengapresiasi pelayanan dari panitia dalam penukaran tiket undangan sehingga berlangsung dengan kondusif.
5: Wah, Pak, benar-benar perjuangan banget nasionalismenya benar-benar. Wah, perjuangan. Saya dapat tiket ini di hari keempat. Dan itu benar-benar udah percobaan pakai komputer, pakai 3 device. Nah, terakhir waktu pas keempat udah hopeless banget, ya udah akhirnya dapat juga. Tapi di penurunan open pintu itu kita ditanyain KTP sama yang barcode email yang ketiga. Nah, terus habis itu kita nunggu dulu tuh di bawah di lantai 1 untuk naik ke lantai 2-nya gitu. Nanti setelah ada apa pemanggilan dari loket untuk naik ke atas, baru kita ke atas, kita tunggu. Alurnya sih cepet banget ya. Nah, ada beberapa loket banyak, ada 10 lah gitu. Nah, habis itu kita dipanggil. Nah, kita menunjukkan yang email di barcode-nya itu yang ketiga, sama kita menunjukkan KTP-nya juga. Udah deh. Gak ada hambatan banget. Kayak excited, maksudnya kayak biasanya kan lama, nah ini cepet banget sih teratur.
3: Baik Dea maupun Audi menyampaikan pesan kemerdekaan Republik Indonesia agar Indonesia semakin berdaulat, adil dan makmur sesuai dengan tema hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ribuan masyarakat memadati lapangan udara Halim Perdana Kusuma untuk menyaksikan Open Base TNI Angkatan Udara sekaligus mengenal lebih dekat alutsista dan tugas para penerbang. Hana Syarif melaporkan.
6: Ribuan masyarakat memadati Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta untuk menyaksikan kegiatan Open Base TNI Angkatan Udara. Kegiatan yang digelar dalam rangka menyemarakan KUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia ini mendapat antusiasme masyarakat sejak pagi. Dari pukul 8 pagi, pengunjung mulai berdatangan untuk melihat lebih dekat berbagai alat utama sistem persenjataan atau alutsista milik TNI Angkatan Udara sekaligus menyaksikan atraksi udara dari para penerbang. Letnan 2 penerbang Aero Antares Toding Lakdi dari Skuadron Udara 2 Halim Perdana Kusuma mengatakan tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan Open Base menjadi salah satu sarana bagi TNI AU untuk memperkenalkan alutsista kepada publik.
7: Dari jam 8 kami sudah standby di sini melihat antusias dari masyarakat-masyarakat untuk Open Base ini. Tujuannya sebenarnya Open Base ini adalah mengenalkan dari alutsista-alutsista kita kepada masyarakat. Mungkin masyarakat pun belum tahu kayak apa sih TNI AU, kayak apa sih kayak pesawatnya yang dalam di Halim Perdana Kusuma, mungkin dalam Indonesia ini. Mungkin kita lihat sendiri dari kedatangan Rafale dari Skadron 12, ada pun juga yang dari Makassar, dari Skadron Thunder, ada juga dari 14 juga datang dari sini.
6: Kehadiran sejumlah pesawat tempur turut menjadi daya tarik dalam kegiatan tersebut. Salah satunya jet tempur Rafale dari Skuadron Udara 12. Pesawat dari sejumlah skuadron TNI AU lainnya juga ditampilkan untuk dapat dilihat langsung oleh masyarakat. Tidak hanya memperkenalkan alutsista, Open Base juga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal tugas dan fungsi masing-masing skuadron di lingkungan TNI AU. Letnan 2 penerbang Hanif dari Skuadron Udara 17 menjelaskan, setiap skuadron memiliki misi yang berbeda, mulai dari mengoperasikan pesawat angkut untuk mendukung perjalanan dinas pejabat negara hingga menjaga wilayah udara Indonesia.
8: Kemudian kami melanjutkan standarisasi PPK kami di Wingdik 100 terbang di Jogja. Kemudian setelah melaksanakan standarisasi, kami diberikan tempat dinas masing-masing dari kami bersembilan itu ada di Skadron 2, Skadron 17, Skadron 31, Skadron 32, Skadron 33, Skadron 37.
9: Kalau skadron ini sebenarnya apa sih Mas, kalau bagi orang awam?
8: Skadron ini itu kalau sipilnya itu dia kan bandara. Nah, jadi skadronnya ini dia punya masing-masing tempat untuk melaksanakan misinya.
6: Open Base TNI AU digelar di Terminal Selatan Lanut Halim Perdana Kusuma dari tanggal 15 hingga 17 Agustus 2026. Kegiatan ini berlangsung dari pukul 8 pagi hingga 3 sore dan terbuka gratis bagi masyarakat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, kepolisian mempercepat penanganan kasus penambangan emas ilegal di Kabupaten Kuantan Sengingi usai menggeledah toko emas dan memiliki data terduga pelaku. Santi Yunas melaporkan.
10: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau menggeledah sebuah toko emas di wilayah Jalan Pasir Putih, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Penggeledahan dilakukan tim Subdit 4 Tindak Pidana Tertentu di Reskrim Sus Polda Riau. Polisi menyebut penggeledahan ini merupakan pengembangan kasus dugaan penambangan emas tanpa izin atau peti di Kabupaten Kuantan Sengingi. Kasubdit 4 Tipiter di Reskrim Sus Polda Riau AKBP Teddy Ardian mengatakan dari penggeledahan tersebut polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya perhiasan emas dengan berat mencapai ratusan gram dan berbagai model. Polisi juga menemukan peralatan yang diduga digunakan untuk melebur atau membakar emas.
2: Tentunya penggeledahan ini berkaitan dengan tindak pidana penambangan emas tanpa izin, yang mana penggeledahan ini bertujuan untuk mencari barang bukti terkait dengan penambangan tersebut, sehingga nantinya barang bukti dan alat bukti ini akan kami konstruksikan kepada siapa yang harus bertanggung jawab terhadap kegiatan penambangan emas tanpa izin ini. Ada beberapa nama yang sudah kita kantongi, Tentunya ini masih dalam proses, kami mohon teman-teman bersabar. Tentunya segera mungkin akan kami sampaikan kepada masyarakat hasil dari penyidikan yang sedang dilakukan.
10: Sementara itu, penggeledahan toko emas ini juga menjadi perhatian warga sekitar. Warga berharap proses hukum terkait dugaan keterkaitan emas hasil penambangan tanpa izin dapat dilakukan secara transparan.
11: Ya, harapannya terhadap pelaku yang telah ditangkap ini ditindak sesuai tindak pidananya dan mendapat hukuman, serta nanti ini menjadi peringatan bagi para pelaku-pelaku kejahatan lainnya.
10: Saat ini polisi tengah mendalami dugaan keterkaitan antara aktivitas penambangan emas ilegal dengan aliran barang serta transaksi emas yang ditemukan di toko tersebut. Penyidik juga akan menelusuri asal-usul emas yang diamankan dan aliran transaksinya untuk mengungkap jaringan di balik dugaan aktivitas peti tersebut. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ribuan hektar sawah di Kabupaten Sragen dibiarkan tidak ditanami akibat kemarau panjang dampak dari El Nino yang telah mengancam produktivitas padi secara signifikan. Selengkapnya dilaporkan Mulato Isan.
12: Petani sudah dapat info tentang kaitannya dengan adanya El Nino.
13: Dampak fenomena El Nino dan musim kemarau kering menyebabkan sekitar 5.000 hektar lahan pertanian di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah tidak dapat ditanami padi atau mengalami masa bero. Kondisi ini terjadi akibat minimnya pasokan air irigasi di wilayah tersebut. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKP 3 Kabupaten Sragen mencatat dari total 40.000 hektar lahan pertanian pangan di Sragen, saat ini hanya 35.000 hektar yang aktif ditanami padi. Sisa 5.000 hektar lainnya terpaksa dibiarkan kosong karena keterbatasan sumber air. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA Sragen Suratno menyatakan bahwa fenomena El Nino mengancam produktivitas padi secara signifikan akibat krisis air bersih. Saat ini rata-rata usia tanam padi baru memasuki minggu pertama dan kedua. Suratno menambahkan ketergantungan pada saluran irigasi menjadikan risiko besar bagi petani yang tidak memiliki sumur dalam. Penurunan debit air irigasi diperkirakan dapat mencapai 50% memasuki bulan September, seperti yang dimulai terjadi di kawasan Tunggul yang saat ini debit airnya sudah menyusut 30%. Musim kemarau tahun ini cukup terik. Petani khawatir saat tanaman memasuki umur 40 hari nanti, di mana kebutuhan air sedang tinggi-tingginya, pasokan justru akan berkurang. Oleh sebab itu, banyak petani yang hanya bergantung pada air tanah melalui sumur dalam atau submersible.
12: Nah, ini selama nanti tidak ada istilahnya air di dalam bumi itu tidak ada, saya pikir antisipasi sudah. Termasuk juga, kan tadi saya bilang memaksimalkan sumur-sumur yang itu juga. Nanti kalau memang dirasa debitnya tidak bagus, petani juga nggak mencoba untuk tidak tanam. Katakanlah tahun yang lalu kalau debitnya nggak bagus.
13: Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jawa Tengah memprediksi hujan baru akan mulai turun pada November mendatang. Situasi kemarau panjang ini memicu kekhawatiran para petani akan potensi gagal panen pada tanaman padi yang baru mulai ditanam sejak awal Agustus lalu. Kepala Stasiun Klimatologi BMKG Jateng, Guruh Ciptanto, saat kegiatan sekolah iklim di Sragen belum lama ini menyampaikan, petani sangat perlu mengetahui cara membaca cuaca dan iklim untuk mengurangi risiko gagal panen.
14: Ini adalah dasar-dasar kita mengenalkan kepada petani berkaitan dengan kondisi iklim kita. Kalau kondisi ini kan seperti tahun 2024, banyak curah hujan, petani harus bagaimana cara menanggulangi menggunakan iklimnya. Nah, sementara sekarang kita dalam kondisi kemarau gitu kan. Yes. Apa juga yang harus kita lakukan? Jadi kita memberikan semacam pengenalan singkat.
13: Secara terpisah, Kepala Bidang Ketahanan Pangan DKP 3 Sragen Suparno menjelaskan bahwa kendati luas tanam pada musim tanam MT3 menyusut menjadi 35.000 hektar, hasil produksi per hektar diperkirakan justru meningkat dibandingkan MT1 dan MT2. Menurut Suparno, terik matahari yang optimal selama musim kemarau membantu proses fotosintesis tanaman berjalan lebih maksimal. Di samping itu, tingkat serangan hama dan penyakit tanaman selama kemarau cenderung jauh lebih rendah dibandingkan saat musim penghujan. Dari Surakarta, Mulato Isan melaporkan.
0: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Palangkaraya melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di area gambut yang sebagian api telah meluas sampai mendekati pemukiman warga. Berikut laporan Edi Suroso.
15: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman.
16: Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya Henryku Satria Budi mengatakan, kawasan hutan dan lahan yang berada di sekitar permukiman menjadi salah satu lokasi yang rawan terjadinya kebakaran. Kondisi tersebut dapat dipicu unsur kesengajaan maupun kelalaian masyarakat sehingga api berpotensi cepat muncul. Henrikus menyebut BPBD dapat segera melakukan antisipasi apabila mendapat laporan dari masyarakat terkait kemunculan titik api. Karena itu masyarakat diminta segera melapor apabila menemukan kebakaran lahan agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat.
15: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman. Karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat sehingga memang api itu bisa muncul. Namun kita bisa cepat antisipasi apabila memang ada laporan di masyarakat. Memang permasalahan di Kota Palangkaraya kita tidak bisa memadamkan sampai tuntas karena lahannya gambut. Kalau tidak ada pembasahan sampai tergenang air, kemungkinan api tetap muncul. Namun karena banyaknya titik api yang tersebar di beberapa tempat, mau nggak mau kami harus tinggalkan, yang penting kepala apinya sudah bisa kami jinakkan. Nah mungkin kalau memang ada kesempatan, kami akan mengulangi lagi melakukan pembasahan.
16: Menurutnya, pemadaman kebakaran di Palangkaraya menghadapi kendala, karena sebagian besar lahan yang terbakar merupakan kawasan gambut. Api tidak selalu dapat dipadamkan hingga tuntas apabila proses pembasahan belum mencapai lapisan gambut yang terdalam. Henrikus menjelaskan banyaknya titik api yang tersebar di sejumlah lokasi juga membuat petugas kewalahan menentukan proses penanganan. Meski demikian, petugas berupaya memastikan kepala api dapat dikendalikan agar tidak meluas, sementara proses pembasahan akan kembali dilakukan jika kondisi memungkinkan. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Palangkaraya Ridwan mengatakan, pihaknya tetap siaga menghadapi dampak kebakaran hutan dan lahan. Kesiapsiagaan dilakukan dengan menyiapkan sumber daya manusia, tenaga medis, dan masker untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
17: Artinya gini, Dinas Kesehatan tetap siap-siaga, baik itu sumber daya manusia, medis, paramedis, paling tidak kalau rekomendasi kami menyiapkanlah. Kalau udah asap itu kan biasa ketersediaan masker, obat-obatan pelayanan di semua puskesmas dan pustubang dan rumah sakit.
16: Ridwan menambahkan, Dinas Kesehatan juga memastikan ketersediaan obat-obatan dan pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan, mulai dari puskesmas hingga rumah sakit. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi meningkatnya pasien terkena infeksi saluran pernapasan akibat paparan asap kebakaran hutan dan lahan. Edi Suroso melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur mencatat sebanyak 704 kasus infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA mendapat pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan selama sepekan terakhir ini. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
18: Kalau ISPA sendiri itu infeksi saluran pernapasan atas, terus gejalanya batuk pilek.
19: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, karutlah masih menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Kota Waringin Timur. Kondisi tersebut diikuti peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dalam sepekan terakhir. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur, tercatat 704 kasus ISPA yang mendapat pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan selama sepekan terakhir. Jumlah tersebut meningkat 201 kasus dibandingkan pekan sebelumnya. Kepala Puskesmas Ketapang 1 Sampit, Miftahun Nisa, mengatakan kasus ISPA terbanyak tercatat di wilayah Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dengan 272 kasus. Sementara itu Puskesmas Ketapang 1 mencatat 35 kasus ISPA dalam sepekan terakhir.
18: Kalau ISPA sendiri itu infeksi saluran pernapasan atas, terus gejalanya batuk pilek, disertai pusing, kadang ada juga demam. Pakai masker, harus minum banyak, harus istirahat, terus harus jaga kesehatan, minum vitamin.
19: Sementara itu di Kota Palangkaraya, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan menyebut peningkatan pasien ISPA terjadi terutama yang berobat ke Puskesmas Pandut. Berdasarkan catatan Puskesmas Pandut, jumlah pasien ISPA meningkat drastis dari sekitar 170 kasus pada Juni menjadi 300 kasus pada Juli. Angka ini bahkan jauh lebih tinggi dibanding bulan Mei, saat kasus ISPA masih berada di bawah 100 kasus. Setiap pagi hingga menjelang malam hari, kabut tipis kerap menyelimuti langit Kota Palangkaraya, menandakan memburuknya kualitas udara akibat kepulan asap karutlah. Kondisi ini mulai mengganggu aktivitas sehari-hari warga. terutama mereka yang bekerja atau beraktivitas di luar ruangan.
20: Terutama kita distribusikan untuk ke tempat pelayanan, jadi setiap orang yang berobat nanti teman-teman di puskesmas atau puskesmas membantu bisa membagikan ke pasien-pasien yang mengalami penyakit ISPA. Kalau tidak urgent, tidak penting, sebaiknya tidak untuk keluar rumah.
19: Ridwan memperkirakan kasus ISPA masih berpotensi terus meningkat selama musim kemarau dan karhutlah masih berlangsung. Ridwan mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan saat asap mulai pekat, menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami batuk, sesak napas atau keluhan gangguan pernapasan lainnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan BMKG.
21: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 17 Agustus 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk dari Samudra Hindia Barat Aceh hingga Laut Andaman, di Bengkulu, dari Jambi hingga Riau bagian timur, dari Selat Karimata hingga pesisir barat Kalimantan Barat, di Laut Banda, dari Papua Tengah hingga Teluk Cendrawasih, dan di Samudra Pasifik Utara Papua Barat hingga timur Laut Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Samudra Hindia Barat Laut Aceh, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya hingga Utara Papua, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selor. Potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Samarinda dan Banjarmasin, serta potensi udara kabur di Palembang dan Palangkaraya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Ambon, Nabire, dan Jayapura, dan potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Informasi mancanegara, sejumlah negara menyampaikan bela sungkawa mendalam atas jatuhnya korban jiwa serta kerusakan akibat gempa bumi bermagnitudo 7,7 di Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, sejumlah negara tersebut juga mendorong solidaritas untuk Indonesia seperti Malaysia, Australia, Amerika Serikat, Arab Saudi hingga Uni Emirat Arab. Kabar dari dunia olahraga, karateka Bali, Bribda Nikomang Astrid Aulia berhasil meraih medali emas pada ajang Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun 2026 yang menjadi karateka berusia 20 tahun itu satu-satunya asal Bali sukses mengharumkan merah putih. Putu Nirawati melaporkan.
1: Pertandingannya sangat ketat karena diikuti oleh beberapa tim nasional.
2: Karateka Bali Bribda Nikomang Astrid Aulia berhasil menyabet medali emas pada ajang Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun 2026. Astrid mewakili tim Bayangkara Presisi turun di nomor kumite plus 68 kg putri dan menjadi satu-satunya Sri Kandi wakil Bali di ajang tersebut serta sukses mengharumkan merah putih. Pelatih tim karate Bayangkara Presisi Mabes Polri, Iputu Dedi Mahardika, dihubungi RRI dari Thailand Minggu 16 Agustus 2026 menuturkan, sejak babak awal Astrid tampil on fire mengalahkan wakil tuan rumah Thailand. Di babak semifinal, karateka Bali yang baru berusia 20 tahun itu juga menumbangkan wakil Hong Kong. Di babak penentuan, Astrid juga berhasil mengalahkan karateka Thailand setelah melalui pertandingan final yang cukup sengit.
1: Di babak awal, Nikomang Astrid Aulia mengalahkan karateka Lim Pueng Wanatsanan dari Thailand. Kemudian di babak semifinal, karateka Astrid Aulia mengalahkan Chung Lam Sum dari Hong Kong. Dan di babak penentuan, di babak final, karateka Astrid Aulia mengalahkan karateka Keokam Canankan dari Thailand dengan skor 8-7.
2: Sensei Putu Dedi Mahardika mengatakan Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun ini juga menyajikan persaingan ketat antar karateka mengingat banyak atlet tangguh yang turun menjajal kemampuannya sebelum berjuang di Asian Games Nagoya, Jepang. Rasa bahagia dan syukur disampaikan Bribda Nikomang Astrid Aulia setelah berhasil meraih podium tertinggi.
3: Pastinya saya sangat senang dan bersyukur bisa meraih medali emas. Hasil ini menjadi kebanggaan tersendiri. Ini pertama kali saya mengikuti kejuaraan di internasional, yaitu Thailand Open. Menjadi pengalaman pertama saya mengikuti kejuaraan di level internasional. Tentunya ada rasa tegang dan gugup karena ini pengalaman baru bagi saya.
2: Rasa bangga juga disampaikan Sekretaris Umum Sekum Federasi Olahraga Karate Do Indonesia Forky Badung Iketut Murti. Astrid merupakan atlet Kushin Ryu M Karate Do Indonesia KKI Badung yang berlatih di Dojo Jaya Murti. Astrid juga masuk menjadi tim bayangan Forky Badung menuju Porpop Bali 2027 di Buleleng.
4: Kami sangat bangga atas prestasi Astrid yang berhasil meraih medali emas. Prestasi ini jadi kebanggaan bagi seluruh pengurus KKI Badung dan Forky Badung sekaligus menjadi motivasi bagi atlet-atlet muda lainnya.
2: Pasca tampil di Thailand Open 2026, Astrid selanjutnya akan mempersiapkan diri tampil di Kejuaraan Nasional Piala Panglima TNI pada 28 hingga 30 September di Malang, Jawa Timur. Tahun 2027 juga akan ada Olimpiade Polisi dan Pemadam Kebakaran di Perth, Australia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Terima kasih pendengar, Anda baru saja mendengarkan sekaligus menikmati warta berita dari Pro 3 Jakarta. Semoga apa yang Anda simak itu punya manfaat bagi Anda pendengar. Baik, kami ajak Anda kembali gabung di Pro 1 RR Sobaki. Selamat malam buat semua, dan pendengar, inilah lagu-lagu hiburan kami. Semoga Anda tersenyum mesra selalu.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: pendengar setia resum lagi, selamat malam buat semua ya. Dan pendengar di studio kami saat ini sudah menunjukkan pukul 9.30 waktu Indonesia Timur. Saatnya kami ajak Anda untuk mengikuti Lintas Budaya Seribu Pulau langsung dari Pro 1, maksud kami Pro 4 RRI Ambon. Selamat mengikuti.
1: Selamat ribu selalu ya. Oke, Pak Saudara, ketemu masih akan ada di acara selanjutnya yang akan kita hadirkan ke Ruang Dengar Pak Saudara di malam hari ini. Selanjutnya Katong ada di siaran berjaringan Budaya Seribu Pulau yang kita hadirkan dari jam 9.30 menit waktu Indonesia Timur saat ini, sampai nanti Katong ada di jam 10.30 waktu Indonesia Timur. Tetap dengar Katong di program RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.
2: Lintas Seribu Pulau, Sekorwil Nusantara 3, menghadirkan tradisi, adat, dan budaya. Dari RRI Ambon, RRI Ternate, RRI Tual, RRI Somlaki, dan RRI

Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Salam jumpa lagi dalam acara Budaya Seribu Pulau, program berjaringan Korwil Nusantara 3, RRI Ambon, Ternate, Tual, Bula, dan RRI Samlaki. Bersama beta Rainer Helaha di RRI Ambon, kita bersama di Budaya Seribu Pulau, edisi siar Minggu 16 Agustus 2026. Saudara pendengar, dalam Budaya Seribu Pulau kali ini kita akan menghadirkan beragam topik dari RRI Ambon, RRI Samlaki, dan RRI Tual. Bagaimanakah cerita dari masing-masing daerah tersebut? Pendengar, RRI Ambon akan mengawali kebersamaan kita dalam Budaya Seribu Pulau kali ini. Selamat mendengarkan.

Saudara, selain keindahan alamnya, Maluku juga terkenal akan produksi minyak kayu putih yang berkhasiat. Salah satu pengolahan yang tersohor adalah Ude Sinar Kasih milik Baren Uspitani yang berada di Desa Suli, Salahutu, Maluku Tengah. Ude Sinar Kasih milik Baren telah beroperasi sejak tahun 2000. Baren merupakan pengungsi asal Pulau Hatta, Banda Neira yang pindah pada tahun 1999. Setibanya di Desa Suli, kerap disebut Suli Banda karena dihuni pengungsi dari Banda Neira. Baren menggerakkan usaha yang ia beri nama minyak kayu putih Cap Eriwakang dari Gunung Eriwakang di Suli.

0: mulai usaha ini dari tahun 2000 ya. 2000 itu katanya ditambah pensi ya. Rindang. Nah, jadi dengan adanya daun yang semakin banyak di situ, memang Bapak sebelum jadi pendeta kan itu ambil jurusan ini juga. Menyakat siri ini kan. Jadi karena ada peluang, maka itu Bapak manfaatkan akan. Jadi mulai berpikir untuk bikin usaha minyak kayu putih ini. Jadi awal mula itu betul mulai di drem.
1: Drem, okay. Ya,
0: pakai drem sama platesir sebagai penutup. Lalu itu mulai jalan, seiring, terus sudah sekitar 2 tahun. Bapak kenal sama ada satu kenalan, Pak Ateng Uru namanya. Beliau rekomendasikan untuk coba apa nih ke balai, balai industri. Jadi Bapak bikin proposal, kasih masuk ke balai. Waktu itu ketua balai itu Pak Menteri. Nah, ada jawab lah proposal, waktu dibantu dengan Bapak Ketel, masih ketel kayu itu. Itu waktu masih di atas, masih di rindang di atas, masih usaha.
1: Di tempat pengungsian.
0: Ya, masih di tempat pengungsian. Jadi mulai usaha itu lanjut, itu waktu pertama usaha itu waktu mulai dari nol, jadi daun itu waktu ambil sendiri.
1: Oh, daun.
0: Ya.
1: Jadi daunnya dibeli atau?
0: Waktu mulai usaha itu waktu ambil sendiri.
1: Dari?
0: Keluarga saja.
1: Oh, dari keluarga punya?
0: Bukan keluarga punya, memang daun di sini ini punya masyarakat Sule.
1: Oh iya, masyarakat Sule.
0: Iya, tapi waktu keluarga sendiri yang kelola, beta mau bapak dan adik-adik dorang, waktu sendiri ambil. Lalu masak sendiri.
1: Menjadi orang kerja ke satu keluarga di sana.
0: Jadi setelah suara bantuan dari pemerintah itu bawa ketel, nah itu modal semula ikut.
1: Iya.
0: Itu mulai beli dan waktu itu masih 1 kilo 75 rupiah.
1: Daun?
0: Iya, masih 75 rupiah. Itu banyak dibantu oleh anggota secata.
1: Bantu siapa?
0: Dibantu oleh anggota secata.
1: Oh,
0: ambil daun.
1: Iya,
0: iya. Kita secata juga masyarakat di bandar sini jalan terus lalu tahun 2004 itu masuk sini usahanya pindah ke sini itu dibantu lagi dari perindak sama kehutanan.
1: Perindak dan kehutanan
0: ya, ada bantuan ketel 2 buah, terus kita stainless itu. Jadi usaha itu jalan terus, akan jalan terus sampai sekarang ini. Lalu dari daun harga 75 rupiah itu naik ke 100, lalu 100 naik ke 1000, 1000, 1500, bahkan sekarang sudah 2000 per kilo.
1: Daunnya?
0: Iya.
1: Oh, jadi itu daunnya sampai sekarang masih beli di masyarakat di Sulawesi?
0: Iya, kalau sekarang beli dari masyarakat. 2000 per kilo. Lalu daun ini punya lahan masyarakat Suli.
1: Iya.
0: Jadi ketemu income ke desa. Begitu.
1: Oke. Lalu selama masa minyak kayu putih sampai sekarang ini saya pernah pikir untuk tambah orang kerja begitu dari luar keluarga.
0: Memang kalau tenaga kerja, tenaga harian itu ada dari
1: ada.
0: Luar keluarga. Oh. Maksudnya dong yang sama-sama mengelola di ketel.
1: Oh.
0: Ada dari luar keluarga. Bukan saja katon dalam, ada berapa orang dari luar keluarga yang sama-sama bantu adi dong di dalam sini.
1: Iya.
0: Untuk kelola, tapi kalau untuk sarut atau urut daun itu masyarakat sini.
1: Masyarakat sini.
0: Iya.
1: Jadi biasanya kan kalau masaknya kayu putih itu kan semacam tungku gitu.
0: Iya.
1: Bakar atau kayu bakar. Iya. Lalu kalau kayu bakar bagaimana kan?
0: Kayu bakar itu kalau musim hujan katon beli.
1: Bali?
0: Iya.
1: Oh.
0: Itu satu red 900.
1: 900 satu red.
0: Tapi kalau musim panas ya sering betul keluar ambil di hutan saja.
1: Iya, kalau itu juga pasti ada pakai ya?
0: Iya, memang. Tapi untuk sekarang kayu susah, baru sejauh.
1: Daun susah?
0: Kayu.
1: Oh, kayunya.
0: Kayu. Terus kedua daun, karena mungkin sekarang sudah membangun kampus di sini juga, sebagian lahan itu sudah terpangkas. Jadi daun juga kurang. Maka itu sekarang betul sementara berusaha untuk budidaya dimasuhi.
1: Oh, sementara budidaya pohon ini, iya, kayu putih ini dimasuhi.
0: Memang betul pun ya, anak cabang semua ada di sana juga, oh, dimasuhi. Iya.
1: Oke. Okay. Lalu kalau untuk satu kali masak itu dia perlu daun berapa banyak?
0: Itu satu ketel itu dia muat 300 kilo.
1: 300 kilo?
0: Iya.
1: Jadi dua ketel yang ada?
0: Iya, ya sekarang dua ketel. Dua memang ketel. Seluruhnya itu ada lima ketel, tapi kemarin waktu gempa ada ketel yang rusak. Lalu sekarang yang operasi ini cuma dua.
1: Jadi kalau satu ketel itu daun perlu 300 kilo.
0: 300 kilo.
1: Dua ketel 600 kilo. Lalu kali kalau dari 600 kilo kan dibagi dua, satu ketel 300 kilo itu dia dapat berapa botol hasilnya kira-kira?
0: Per ketel 3 botol.
1: 3 botol apa tuh?
0: 3 botol bir. Kalau botol itu juga tergantung, iya, tergantung cuaca lah. Ya. Kalau panas, itu bisa dapat 3 botol.
1: Kalau panas?
0: Kalau panas, tapi kalau cuaca kayak gini hujan, sim bisa dapat 3 botol, itu dua lebih saja.
1: Itu maksudnya bedanya bagaimana?
0: Bedanya tuh karena panas, kalau hujan itu kan daun itu sebagian minyak sudah di atas daun itu, jadi waktu urut, waktu sarut,
1: iya,
0: itu kan minyak suka keluar sebagian. Begitu. Okay. Jadi perbedaan panas dan hujan tuh gitu. Hujan memang betul rugi.
1: Oke, okay, kalau sampai sekarang ini kakak, pembuatan minyak kayu putih ini pasarkan akan di mana saja? Di rumah?
0: Itu atau? Masih pasarkan di rumah saja. Di rumah pun katanya semua mulayani.
1: Semua mulayani, yeah, kalau di rumah. Yang namanya minyak kayu putih asli itu, yeah, gitu sih. Tapi selama ini ada yang dari luar Ambon saya minta.
0: Ada, bahkan katanya sering kirim. Sering kirim.
1: Kemana saja itu?
0: Jakarta. Surabaya. Ada langganan tuh.
1: Katanya. Oh, ada langganan. Kalau satu kali kirim ke sana tuh berapa banyak?
0: Tergantung permintaan.
1: Tapi selama ini permintaan dari luar Ambon masih bisa katanya cukup bisa.
0: Bisa.
1: Bisa ya.
0: Karena sebelum dong minta itu kan sudah pesan. Nanti mau pesan berapa botol gitu, sebelumnya dong sudah kasih tahu. Jadi katanya sudah persiapan. Jadi pas permintaan katanya kirim.
1: Oh, pas permintaan ya, langsung kirim. Kalau satu botol bir itu, minyak putih yang asli itu, biasanya dijual berapa satu botol?
0: Satu botol bir yang ukuran 600 cc itu sekarang 350.000.
1: 350.000.
0: Iya, kalau yang botol sedang, botol bir hitam itu,
1: oh, iya?
0: 200.
1: Oh, jadi ada dua botol-botol bir besar dan bir hitam? Ya?
0: Sama botol kerating.
1: Oh, botol kerating, nah lebih kecil ya? Iya, kerating. Kalau satu botol kecil itu berapa yang kecil sekarang?
0: 100.
1: Oh, 100 ya? Iya. Terus kalau untuk sampai saat ini jumlah orang yang gak ada kerja dan gak ada sekarang berapa banyak?
0: Kita pun anggota ada 10 orang.
1: 10 orang?
0: Iya.
1: Tapi semua tinggalnya dekat-dekat sini saja?
0: Iya, di kompleks ini saja itu anggota tetap. Kalau yang harian lepas itu ada sekitar 3-40. Itu dong yang biasa diambil daun, oh, masyarakat, iya, di sini tuh.
1: Iya.
0: Itu harian lepas.
1: Tapi kakak saya pernah berpikir untuk mungkin cari lahan di daerah sini, daerah sulu sini untuk tanam pohon.
0: Kalau itu mau cari lahan di sini, ini butuh biaya, Pak. Sekarang tanah di sini saja, per meter saja, per ganti meter, iya, itu 100 ribu per ganti meter.
1: 100 ribu ya.
0: Jadi per meter ini, meter kubik, 1 meter ini saja dia cuma 400 ribu.
1: 1 meter?
0: Iya. Misalnya kalau berpikir untuk usaha di sini, maksudnya perluas, susah. Kendalanya di ini lahan,
1: iya,
0: kecuali dong dari negeri sini, ada yang kecilan untuk ketumbuh di daerah, nggak bisa.
1: Tapi selama ini dari pihak pemerintah mungkin ada yang datang untuk bahas mengenai masalah lahan untuk tanam pohon kayu putih ini.
0: Sing ada, di Beta ini belum ada.
1: Belum ada ya?
0: Kalau di Papua kita sing tahu.
1: Oh.
0: Karena kita juga jarang menjadi.
1: Oke. Okay. Lalu kalau yang di Masohi itu beli tanah juga?
0: Kalau di Masohi itu kebetulan Bapak ada laki-laki yang kepala sekolah.
1: Oh.
0: Beliau sudah pensiun, jadi lanjut usaha ini di sana.
1: Oh, lanjut usaha.
0: Iya. Jadi di sana tuh beliau mulai dengan minyak nilam.
1: Minyak?
0: Nilam.
1: Nilam. Kalau minyak nilam seperti apa ini?
0: Ada barangnya. itu khusus buat botak, gatal, serangga itu. Jadi jumlah dia menyilang, itu berpikir untuk budidaya kayu putih di sana. Jadi su bawa berapa bibit untuk tanam di sana ya, kebetulan su hidup. Jadi memang ada berpikir untuk nanti kita perluas usaha di sana mungkin.
1: Oh di sana?
0: Iya.
1: Ya sebab lahannya di sana soalnya untuk pohonnya kayu putih. Iya.
0: Dan kalau macam itu mau beli tanah di sana kan masih bisa jangkau.
1: Oh iya. Kalau di sana murah. Kayaknya ada sedikit iya. Murah daripada di
0: Ambon. Oh di sini, waduh.
1: Lalu kalau usaha minyak kayu putih di sini sejalan berapa lama?
0: Ini dari 2020 kan usahanya. Betul masuk sini 2004.
1: Masuk 2004.
0: Iya, jadi dari 2020 sampai sekarang ini sudah 20 tahun lebih ini.
1: Tapi selama ini ada kendala-kendala gak sih?
0: Kendala ya. Kendala cuma di Gotong Pulimba saja karena lahan terbatas. Baru sebelah-sebelah itu pemukiman warga. Jadi itu pun limbah sampah ini
1: iya.
0: Susi nggak tampol ya pembuang. Waktu itu kemarin kita ada kegiatan kemarin di Makassar, kita ada usul untuk itu sampah dia pun daun itu kan.
1: Oh jadi sampah dari minyak kayu putih ini cuma dia daun ini saja? Nih?
0: Iya daun saja. Jadi kita ada usul untuk mungkin bisa kita jadikan untuk pupuk. Memang kemarin ada terjawab. Ya betul juga sementara tunggu dora.
1: Masih tunggu saja.
0: Iya.
1: Oke mungkin terakhir ada harapan mungkin dari kakak dong sebagai pengusahanya kayu putih ini untuk pemerintah kota seperti apa?
0: Harapan. Ya harapan ya. Minyak kayu putih ini kan pemerintah kota sebagian besar sudah tahu.
1: Iya.
0: Ya mungkin dong bisa lihat, bisa tinjau, bisa bantu. Ya kan karena batang minyak kayu putih ini kan sering ikut pameran. Batang saya bawa pribadi yang batang bawa Maluku.
1: Iya betul.
0: Jadi ya mesti pemerintah perhatikan.
1: Iya.
0: Itu harapan.
1: Oke.
0: Karena batang pergi sana kan batang saya pribadi kata udah sinar kasih.
1: Iya.
0: Yang batang bawa ini kan Maluku.
1: Maluku.
0: Itu sering ikut pameran dan memang sering dapat juara juga dari balai terus dari kehutanan sama BKKBN. Ya. Bahkan kemarin juga pihak kampus sementara untuk kerjasama. Ya.
2: Saudara pendengar, demikian cerita tentang proses penyulingan minyak kayu putih di Desa Suli, Kabupaten Maluku Tengah, Kota Ambon, dalam budaya Seribu Pulau RRI Ambon.

0: Demikian pendengar cerita dari RRI Ambon. Selanjutnya kita menuju ke RRI Somlaki di kesempatan malam hari ini. Selamat mendengarkan.
1: Selamat malam pendengar Sekorwil Nusantara 3 yang menyimak dari RRI Ambon, Bula, Ternate, Tual, dan RRI Somlaki. Jumpa lagi bersama saya Utalayan dari RRI Somlaki dalam acara

dan kokoh bagi masyarakat dalam menentukan setiap tindakan, khususnya dalam bertindak dan berperilaku di tengah komunitas sosial. Pada umumnya, etika dan nilai-nilai moral tersebut diajarkan serta diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, kearifan lokal yang serat akan nilai luhur ini merupakan bagian tak terpisahkan dari kebudayaan bangsa yang patut dijaga, dirawat, dan dilestarikan keberadaannya demi menjaga identitas serta keharmonisan hidup bermasyarakat. Saudara pendengar, ketika kita berbicara tentang keberagaman budaya, Kepulauan Tanimbar yang tersohor dengan julukan Bumi Duan Lolak menyimpan kekayaan tradisi yang sangat melimpah. Daerah ini tidak hanya kaya akan seni tradisi dan seni mematung, tetapi juga memiliki beragam ekspresi budaya tradisional lain yang syarat akan nilai sejarah serta kearifan lokal. Dalam edisi Budaya Seribu Pulau kali ini, kami RRI Somlaki mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat salah satu bentuk seni pertunjukan khas dari Tanimbar. Kesenian ini memadukan berbagai unsur seni ke dalam sebuah pementasan drama yang diperankan oleh beberapa orang pelakon. Menariknya, melain syarat akan pesan moral dan makna kehidupan, pertunjukan ini juga diselingi humor serta lawakan khas yang sepintas mirip dengan kesenian lenong dari Betawi. Dari masyarakat Betawi bangga dengan tradisi lenongnya, masyarakat Tanimbar pun memiliki seni pertunjukan yang tak kalah memikat. Pertunjukan drama ini mengombinasikan adegan jenaka, nyanyian lagu-lagu daerah, serta ragam tarian tradisional Tanimbar yang dibawakan secara apik dan harmonis. Kesenian tradisional tersebut dinamakan Mangasore Mangamlikut, sebuah warisan budaya yang tumbuh dan dilestarikan di Desa Olilit, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Mangasore Mangamlikut merupakan pertunjukan drama komedi tradisional yang dipadukan dengan tarian khas Tanimbar. Biasanya kesenian ini dipentaskan dalam momentum istimewa seperti pada perayaan pembaptisan imam Katolik yang baru. Secara etimologis, nama Mangasore Mangamlikut berasal dari bahasa lokal Tanimbar yang secara harfiah merujuk pada kondisi keterbatasan fisik manusia. Mangasore berarti orang yang mengalami kelumpuhan, sedangkan Mangamlikut menggambarkan orang dengan disabilitas fisik lainnya. Dalam pementasannya, para pelakon memainkan berbagai peran unik seperti sosok yang lumpuh dan berjalan ngesot, sosok tunanetra yang berjalan kehilangan arah, hingga peran-peran yang menggambarkan kondisi tunawicara maupun tunarungu. Pertunjukan diawali dengan para pemeran yang berbaris rapi membentuk dua banjar di luar area panggung. Begitu lagu-lagu khas Tanimbar mulai berkumandang sebagai musik pengiring, para pelakon mulai melangkah masuk ke area pertunjukan. Kehadiran para pemeran ini seketika menghidupkan suasana dan mengundang gelak tawa penonton. Adegan-adegan jenaka diperagakan secara natural seperti tingkah pemeran tunanetra yang sering berjalan keluar dari jalur atau pemeran tunarungu yang tak bergeming meski dipanggil berulang kali. Perpaduan antara humor yang menghibur, tarian daerah yang indah, serta nilai kemanusiaan yang mendalam menjadikan Mangasore Mangamlikut sebagai salah satu kebanggaan budaya masyarakat Tanimbar yang patut kita rawat dan lestarikan bersama.

0: Domestik Radio Ambon. Saat ini kami Rerisom lagi akan hadir dengan budaya seribu pulau. Kami akan mengangkat budaya di Kabupaten Kepulauan Tanimba, tepatnya di Desa Olwi Timur, tentang tarian budaya Manga Sore Manga Berikut. Ya, dan malam ini saya telah bersama Bapak Nikodemus Lartutu. Selamat malam, Bapak.
1: Selamat malam, Nak.
0: Iya, perkenalkan saya Uta Layan, akan mewawancarai sedikit Bapak Lartutu tentang tarian budaya Manga Sore Manga Berikut. Iya, Bapak bisa jelaskan sedikit Manga Sore Manga Berikut itu apa, Bapak?
1: Ya, kalau Manga Sore berarti dia jalannya tidak normal, maka dia jalannya dengan tangan dan pakai pantat untuk jalan begitu. Sedangkan Manga Berikut ini ya sama sekali dia tidak bisa jalan. Dia hanya tinggal tempat, dia bisa bergerak tetapi tidak bisa jalan begitu.
0: Ya, Manga Sore Manga Berikut ini drama atau pelawak atau gimana?
1: Ini sebenarnya sebuah tarian yang kita kiaskan untuk yang gangguan fisiknya pada waktu paspor baru misalnya. Paspor baru itu supaya ada penyembuhan gitu. Ada penyembuhan dari paspor baru.
0: Jadi intinya ya, apa acara Manga Sore Manga Berikut ini dipentas, orang-orang yang cacat ya dipentaskan supaya saat pembagian pembaru bisa
1: menyembuhkan yang
0: orang-orang
1: cacat ini
0: dalam Manga Sore
1: Manga Berikut ya.
0: Apakah ada ketentuan personil yang di dalam, Bapak, yang memainkan peran Manga Sore Manga Berikut ini, Bapak?
1: Ya, untuk ketentuannya memang tidak terbatas juga. Ya, tapi yang biasanya bermain ini seperti Dendang Ria atau Dendang Ria ditunjukkan, tapi kenyataannya bahwa orang-orang yang cacat ini perlu disembuhkan oleh imam baru. Sebab itu tarian ini hanya ditunjukkan pada waktu imam baru saja. Sedangkan untuk tarian untuk pertunjukan untuk tarian mencari nomor atau lain-lain memang tidak.
0: Jadi Manga Sore Manga Berikut ini hanya untuk imam baru.
1: Ya, untuk imam baru saja. Tapi selain imam baru.
0: Ya, yang berikut Bapak, orang seperti apa yang berperan dalam kegiatan ini, Bapak? Cacatnya seperti apa?
1: Cacat itu misalnya tadi Manga Sore Manga Berikut, sedangkan yang buta mat bola. Berarti tiga bagian, tiga cacat ini dia harus disembuhkan oleh pastor yang baru ditabis gitu, membara.
0: Ya, tadi Bapak bilang acara ini seperti tarian.
1: Ya.
0: Pasti di dalamnya ada lagu-lagunya itu seperti apa, Bapak?
1: Lagunya itu biasa.
0: Yang biasa dipakai di kegiatan budaya.
1: Ya, biasanya dipakai untuk kegiatan budaya. Lalu gerakannya juga yang mengikuti tarian ini ada dua baris, lalu baris yang lain dia punya gerakan lain daripada barisan yang lain, begitu.
0: Gerakannya bagaimana itu, Bapak?
1: Saya biasanya jadi yang buta, maka kami jalan itu tidak tentu, mengasuh dan mengambil juga tidak tentu dia jalan. Yang gerakan ini hanya ibu-ibu saja. Nah, ibu-ibu nanti kalau lebih jelas itu tanya dia Mama Ata. Ah, Mama Ata yang Boyna ini, Bapak Rusno punya Mama ini. Ah, dorang yang nanti bisa jelaskan itu, karena kalau untuk jalan memang tadi saya sudah bilang dua baris ini di dorong jalan juga tidak satu gerak. Baris yang lain, gerakan lain, baris gerakan lain. Hanya lagunya itu, ya, hanya lagunya satu. Jadi, tipanya juga satu. Memang bisa tipe banyak, tapi bunyinya satu. Gerakannya juga berbeda. Barisan kiri lain, barisan kanan lain, begitu. Sedangkan yang cacat ini, mereka tidak tentu jalan. Karena nanti...
0: Jadi tidak lurus.
1: Ya. Jadi yang buta pasti tentu dia tidak bisa jalan, tapi dia hanya dengar gerakannya kemana. Dan ya memang kalau kita punya yang memang ini budaya, tapi yang dia membuat yang cacat ini, ya pasti dia tahu bahwa gerakannya ke depan gitu.
0: Ya, apakah kegiatan ini biasanya di Wonogiri Timur sini saja atau kan mungkin ada di desa-desa lain?
1: Saya pikir tidak ada di desa lain. Tidak ada di desa lain. Dan sebenarnya asalnya ini dari Wonogiri baru. Bapak Boyna, dia yang bikin atraksi ini. Tapi karena orang sudah tidak ada, maka kami diri pun gua sendiri yang bikin atraksi ini begitu.
0: Ya, yang berikut Bapak, upaya pelestarian yang dilakukan oleh Bapak selaku tokoh budaya untuk tetap melestarikan budaya masyarakat budaya Mangasore Mangan berikut ini seperti apa?
1: Ya, sebenarnya kalau kami sebagai ya tokoh adat, tokoh budaya juga, kami punya maksud supaya tarian adat ini sebenarnya diteruskan oleh kaum muda. Hanya kebetulan kita masih ada. Kalau sudah tidak ada lagi berarti sudah tidak bisa lagi. Sehingga mungkin yang ikut juga bukan hanya orang tua, tapi ada kaum muda juga. Sehingga orang bisa laksanakan seterusnya begitu.
0: Oh, jadi kegiatan ini melibatkan anak muda?
1: Ya, anak muda juga.
0: Harapannya supaya budaya Mangasore ini bisa dilestarikan oleh anak-anak
1: muda.
0: Ya, Bapak, mungkin itu saja.
1: Ini.
0: Terima kasih.
1: Iya.
0: Selamat malam.
2: Pendengar, dalam tradisi dan kebudayaan masyarakat Desa Olilit, pementasan drama tradisional Mangasore Mangamlikut bersifat sangat khusus karena hanya dapat dipentaskan dalam momentum tertentu, yakni pada perayaan pentabisan Imam Katolik yang baru. Pembatasan ini bukanlah tanpa alasan, melainkan mengandung makna spiritual yang sangat mendalam. Kehadiran pementasan ini menjadi simbol sekaligus sarana permohonan agar imam yang baru dilantik dapat memberikan doa dan berkat secara khusus bagi para penyandang disabilitas di desa tersebut, dengan harapan mereka dapat memperoleh rahmat serta mujizat kesembuhan dari Tuhan. Pendengar, di mana saja Anda berada, demikian kebersamaan kita dalam budaya seribu pulau bersama kami RRI Somlaki. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ota Layan, mohon pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan salam.
3: Anda masih bersama kami dalam acara Lintas Seribu Pulau, Sekorwil Nusantara 3.

Saudara pendengar, demikian cerita dari RRI Somlaki. Selanjutnya kita menuju ke RRI Tual. Dan pendengar, cerita dari RRI Tual berikut ini sekaligus akan menutup jumpa kita di siaran berjaringan Budaya Seribu Pulau edisi Minggu 16 Agustus 2026. Saya Rainer Helaha mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa di Budaya Seribu Pulau edisi berikutnya.

FM 103,6 MHz.

Selamat malam pendengar. Semoga kabar baik basudara Anda di sana. Dari Jalan Soekarno-Hatta Ohe yang Langgur, Maluku Tenggara, Radio Republik Indonesia Langgur kembali menjumpai Anda malam hari ini. Beberapa menit ke depan saya Mat Doan Fatmawati bersama Anda di obrolan budaya malam hari ini. Pendengar RRI Sekorwil Nusantara 3, Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan momentum yang penuh makna bagi umat Islam di berbagai penjuru dunia. Peringatan kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini menjadi kesempatan bagi umat Muslim untuk meneladani akhlak beliau sekaligus mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Peringatan Maulid Nabi yang dilakukan oleh umat Islam dengan berbagai tradisi di setiap daerah. Pendengar, peringatan Maulid Nabi dilakukan oleh umat Islam di seantero bumi dengan berbagai tradisi di setiap daerah masing-masing. Tidak ketinggalan, kami di Kepulauan Kei, Maluku Tenggara, dan Kota Tual. Untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat memperingati hari tersebut, pemerintah juga menetapkan Maulid Nabi sebagai salah satu hari libur nasional. Pertanyaannya, kapan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tahun ini diperingati? Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan peringatan kelahiran Nabi yang secara umum diperingati setiap 12 Rabiul Awal dalam kalender Hijriah. Nah, berdasarkan kalender Hijriah diterbitkan Kementerian Agama Republik Indonesia, Maulid Nabi ini diperingati pada hari Selasa 25 Agustus 2026. Dan momentum Maulid Nabi dapat menjadi sebuah kesempatan bagi umat Islam untuk memperbaiki diri dan semakin mendekatkan diri kepada Allah serta baginda Rasulullah. Hal ini dapat dilakukan dengan memperbanyak rasa syukur, lalu berselawat, menjalankan perintah Allah, serta meneladani akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Di Kepulauan Kei, semalam suntuk, warga masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, ini akan melakukan pembacaan Baratanji hingga pagi. Lalu bagaimana tradisi peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Kepulauan Kei, Maluku Tenggara, Kota Tual? Kami akan ajak Anda, kita akan ngobrol bersama dengan seorang ibu yang setiap tahunnya memperingati Maulid Nabi dengan tradisi yang diwariskan oleh leluhur Evav hingga saat ini. Semalam suntuk bersama Baginda.

untuk obrolan budaya hari ini kami akan hadirkan untuk Anda satu tradisi atau kebiasaan yang dilakukan oleh saudara umat muslim di wilayah Kota Tual maupun Kabupaten Maluku Tenggara, yang mana semalam suntuk mereka akan bangun dan melantunkan Baratanji. Baratanji ini satu kitab yang menceritakan perjalanan manusia pilihan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah ada juga narasumber kami, seorang ibu yang sering melakukan kegiatan pembacaan Baratanji ini. Tetap dengarkan kami 103,6 MHz di Obrolan Budaya.

0: Suku Kei di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual memiliki salah satu hukum adat yang sudah berlaku semenjak ratusan tahun hingga saat ini. Adalah sasi atau yot atau yutut. Memiliki arti larangan yang bersifat melindungi suatu hasil tertentu dalam batasan waktu tertentu dan berlaku untuk umum maupun perorangan. Sasi terdiri dari beberapa jenis, di antaranya sasi tetau berlaku untuk perorangan. Tujuannya untuk melindungi hak milik seseorang. Jika seseorang telah memasang sasi pada barang hak miliknya, maka orang lain tidak boleh mengambilnya. Sedangkan sasi walut berlaku untuk umum. Tujuannya untuk menjaga suatu kawasan atau wilayah tertentu, agar tanaman pada wilayah sasi dibiarkan tumbuh subur dan berkembang biak sampai sudah siap dipanen. Begitupun di wilayah laut. Jika seseorang melanggar hukum sasi, maka akan dihukum secara adat dan diberikan sanksi, berupa membayar sebuah lela atau meriam kuno atau emas 3 tahil, menanggung biaya perkara yang jumlahnya ditetapkan oleh sidang dewan adat, atau bentuk hukuman lainnya sesuai pertimbangan sidang dewan adat. Secara umum, sasi bertujuan menjaga hak milik bersama, menjaga kelestarian alam, membiasakan orang hidup hemat, serta menjaga keharmonisan antar sesama dan alam sekitar.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
2: Adat tumbo, ateh mupakat. Adat buale, ateh sepakat.
1: Artinya, adat tumbuh atas mufakat, adat berali atas sepakat.

0: RRI Tual untuk obrolan budaya. Kami hadirkan satu tradisi di kalangan masyarakat KI Maluku Tenggara Kota Tual, di mana semalam suntuk mereka akan begadang. Ini bukan hanya untuk bapak-bapak atau kaum pria, tapi ibu-ibu. Tradisi
1: Radio Republik Indonesia RRI Pro 1.
2: Baik, pendengar setia Resum Laki, terima kasih Anda baru saja mendengarkan ya, sekaligus menikmati Lintas Budaya Seribu Pulau langsung dari Pro 1 RRI, Pro 4 RRI Ambon. Semoga itu bermanfaat bagi Anda pendengar. Baik, kami kembali ajak Anda gabung di RRI Resum Laki. Selamat malam buat semuanya yang sebentar lagi monitor, dan inilah tayangan kami selanjutnya. Selamat menikmati.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pro 1, Kanal Inspirasi.

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya ramah lagu ini, maka usai sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore dan malam hari ini, Minggu 16 Agustus 2026. Siaran kami akan kembali lagi di udara besok pagi mulai pukul 04.55 waktu Indonesia Timur melalui pancar FM 94,3 MHz. Akhirnya semua pihak kami bertugas malam hari ini, penyiaran Raffi dan operator studio sekaligus operator pancar Willy Anderson Kani Kristi, koordinator SP Cornelis Lututur, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Sound Lucky.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Sound Blocky di udara melalui pemancar FM frekuensi 94,3 MHz. Kembali menemani Anda pagi ini, hari Senin tanggal 17 Agustus tahun 2020.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, salve. Inilah Radio Republik Indonesia Saum Laki, kembali dipancar luaskan dari Jalan Insinyur Soekarno Puncak 221. Bahagia sekali untuk edisi siar pagi ini, Senin 17 Agustus 2026. Saya Uta Layan dan juga rekan Neles Lutlutur yang punya meja putar kembali menemani Anda dalam Lintas Saum Laki pagi dengan beragam acara hiburan dan informasi-informasi yang kami akan bagikan untuk Anda nanti. Ya, dan untuk Anda pendengar di pagi ini pukul 5 waktu Indonesia Timur, kami Pro 1 RRI Saum Laki menghadirkan religi pagi. Kali ini kami menghadirkan lagu-lagu rohani untuk umat Katolik di pagi ini yang sudah bersama kami di Pro 1 RRI Saum Laki. Dan untuk Anda pendengar di hari ini Senin 17 Agustus ya 2026 merupakan momentum bersejarah peringatan Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Sebagai generasi penerus bangsa, marilah kita jadikan peringatan ini sebagai ajang untuk memperkuat persatuan, memperkokoh solidaritas, dan melanjutkan cita-cita perjuangan para pahlawan melalui karya nyata demi kemajuan Indonesia. Oke, untuk Anda pendengar, pagi ini kami Pro 1 RRI Saum Laki hadir untuk Anda dengan religi pagi, lagu-lagu rohani Katolik ya, kami bagikan untuk umat Katolik di pagi ini yang sudah memantau siaran kami saat ini. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya, shalom, salve. Kita sama-sama dengarkan lagu-lagu rohani berikut ini.

Pagi ini lebih khusus untuk umat Katolik ya, yang saat ini sudah bersama kami di Pro Satuari Somblaki. Satu lagu rohani sudah kami bagikan untuk Anda dan pendengar. Di pagi ini kami akan berikan renungan singkat untuk Anda di pagi ini. Kita membacakan dari Galatia pasal 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk kemerdekaan, tetapi janganlah kamu menggunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Demikianlah sabda Tuhan. Iya, untuk Anda pendengar di pagi ini, itulah bacaan yang kita ambil dari Galatia pasal 5 ayat 13. Untuk itu pendengar, kita akan dengarkan satu lagu rohani. Akan kami bagikan renungan untuk Anda pagi ini. Tetap bersama kami pagi ini di Pro 1 RRI Somblaki.

Selamat pagi untuk semuanya. Shalom, salve. Pagi ini kami Pro 1 RRI Somblaki berikan renungan singkat di pagi ini dalam sentuhan iman Katolik. Dan untuk Anda pendengar, sudah kita sama-sama dengarkan bacaan yang sudah kami bagikan untuk Anda dari Galatia pasal 5 ayat 13 tadi. Ya, untuk Anda pendengar pagi ini ya, tepat pada tanggal 17 Agustus 2026 bangsa kita memperingati 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Suasana ucapan syukur dan semangat kemerdekaan berhembus hangat di sekeliling kita. Namun di tengah perayaan ini, firman Tuhan mengingatkan kita tentang hakikat kemerdekaan yang sesungguhnya. Kemerdekaan bukan sekadar bebas dari penjajahan fisik, dan bukan pula kebebasan tanpa batas untuk berbuat sesuka hati. Bagi seorang beriman, kemerdekaan adalah anugerah dan kepercayaan. Kita telah dimerdekakan agar mampu memilih yang benar, mengasihi sesama, dan berdampak positif bagi lingkungan sekitar. Ketika kita hidup dalam kebebasan, pertanyaan terpenting adalah, untuk apa kemerdekaan ini kita gunakan? Rasul Paulus menegaskan agar kemerdekaan yang kita miliki tidak diisi dengan keegoisan, melainkan dipakai untuk saling melayani dalam kasih. Ya, untuk Anda pendengar di pagi ini, di momen peringatan kemerdekaan bangsa ini, mari kita hadir membawa semangat baru. Kemerdekaan sejati terpancar ketika kita mau menurunkan ego, merangkul perbedaan, dan mengulurkan tangan bagi mereka yang membutuhkan. Semoga demikian. Ya, baik Pak pendengar di pagi ini yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Somblaki, itulah renungan singkat yang kami bagikan untuk Anda pagi ini, yaitu tentang merdeka untuk menjadi berkat. Untuk itu pendengar, mari kita

sebagai penutup renungan pagi ini, marilah kita memanjatkan doa kepada Tuhan. Semoga di hari yang penuh berkah ini, langkah kita senantiasa dibimbing oleh-Nya. Untuk itu, pendengar, saya mengajak kita semua menyiapkan hati kita. Untuk itu, doa yang akan saya bagikan di pagi ini versi Katolik. Untuk itu, kita menyiapkan hati batin kita untuk kita berdoa. Untuk itu, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur atas kemerdekaan bangsa kami Indonesia yang ke-81 ini. Biarlah kemerdekaan ini tidak hanya kami peringati sebagai perayaan, melainkan kami hidupi dengan semangat kasih dan pelayanan. Ajar kami untuk menggunakan kebebasan yang Engkau berikan demi menyebarkan kedamaian, persatuan, dan kebaikan bagi sesama. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Pagi ini yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Somblaki, lagu-lagu rohani bernuansa Katolik kami cukupkan di pagi ini, dan sama-sama kita ikuti penyampaian warta berita daerah bersama Pro 1 RRI Tual tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Right here, man.

Baik guys, saudara pendengar di Republik Indonesia, aktual kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Timur, kita tinggalkan lagu-lagu religi. Sesaat lagi kita akan mengikuti warta berita daerah pagi.

Kepala Sekolah Rakyat Tual Hairul mengatakan Sekolah Rakyat membuka tahun ajaran baru pada awal Oktober 2025 dengan menerima sebanyak 100 siswa. Rangkaian kegiatan memperingati HUT kemerdekaan RI ke-81 masih mewarnai warta berita pagi ini. Saudara, itulah topik utama warta berita pagi ini edisi Senin 17 Agustus 2026 yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya Iksan Riyando, inilah berita selengkapnya.

0: Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menggelar touring kebangsaan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 Sabtu pagi. Kegiatan yang dipimpin langsung Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun diikuti Wakil Bupati Carlos Viali Rahantoknam, Ketua DPRD Unsur Forkopimda TNI Polri, pimpinan BUMN dan BUMD, serta organisasi perangkat daerah OPD. Touring menggunakan kendaraan roda 2 dengan pakaian bernuansa merah putih tersebut mengambil titik start di Gedung Serbaguna Larbun Ngabal, Langgur. Rombongan kemudian bergerak melewati Masjid Rauda RSUD Karel Satsui Tubun Langgur, Watdek Landmark Langgur, Kompleks Pemda, Kolser, Loon, Klanit, Pasir Panjang, Ngilngof, Namar, Ngayub, Debut, Rumadian, Diandarat, Tetoat, wilayah Kecamatan Kei Kecil Barat, Kecamatan Kei Kecil Timur, Selatan, Kecamatan Kei Kecil Timur, sebelum kembali ke Langgur. Dalam sambutannya, Bupati Muhammad Tahir Hanubun menegaskan, touring kebangsaan bukan sekedar perjalanan seremonial, melainkan wujud nyata kehadiran negara di tengah masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, pemerintah ingin melihat langsung kondisi masyarakat sekaligus memastikan pelayanan publik dapat dirasakan hingga ke pelosok Ohoi.
1: Untuk itu hari ini tolong jaga. Yang pertama adalah sudah dipesan ketertiban, kedamaian. Berikan contoh yang terbaik untuk masyarakat kita di kampung-kampung. Yang kedua, tolong perhatikan betul rumah-rumah. Banyak sekali yang belum terpasang benderanya. Orang bilang merah putih di dadaku, tapi buktikan rumahmu saja yang ada merah putih. Untuk itu, sekali lagi kepada Pak Camat, seluruh camat, supaya kontrol dan sebelum tanggal 17 Agustus, hari Senin nanti, itu bendera sudah terpasang.
0: Menurut Bupati, kegiatan tersebut memberi kesempatan bagi pemerintah untuk melihat langsung kondisi jalan, fasilitas pelayanan publik, sekolah, serta berbagai kebutuhan masyarakat yang tidak selalu tergambar dalam laporan administrasi. Hasil pengamatan lapangan itu akan menjadi bahan penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran. Kegiatan ini dirangkai dengan layanan cek kesehatan gratis di 21 puskesmas serta aksi penanaman pohon di sejumlah lokasi yang dilalui rombongan. Pemerintah daerah memanfaatkan momentum peringatan kemerdekaan untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sekaligus mengajak warga menjaga kelestarian lingkungan. Sementara itu, upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2026 tingkat Kabupaten Maluku Tenggara akan berlangsung pukul 7.30 waktu Indonesia Timur pagi ini dipusatkan di lapangan upacara kantor Bupati Maluku Tenggara dan akan disiarkan secara langsung oleh Program 1 RRI Langgur baik secara terestrial maupun live streaming. Siaran langsung upacara peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ke-81 tingkat Kota Tual akan disiarkan secara langsung dari lapangan Lodar L Tual oleh Program 2 RRI Langgur serta live Facebook. Wali Kota Tual membuka kegiatan Jambore Pecinta Alam Maluku ke-28 digelar di Pendopo Yarler Kota Tual mengusung tema Merajut Harmoni di Bumi Marin Mariadat, kolaborasi pecinta alam dalam melestarikan ekosistem kepulauan Kei. Kegiatan ini menjadi momentum memperkuat kebersamaan sekaligus kepedulian terhadap kelestarian lingkungan di wilayah kepulauan Kei. Laporan selengkapnya bersama Resti Febrianti.
2: Jambore Pencinta Alam Maluku ke-28 digelar di Kota Tual dengan mengusung tema Merajut Harmoni di Bumi Maren Mariadan, kolaborasi pencinta alam dalam melestarikan ekosistem Kepulauan Kei. Kegiatan ini menjadi momentum memperkuat kebersamaan sekaligus kepedulian terhadap kelestarian lingkungan di wilayah Kepulauan Kei. Wali Kota Tual Ahmad Yani Renuan mengatakan pelaksanaan Jambore Pencinta Alam tersebut sejalan dengan visi dan misi pembangunan Kota Tual yang berkelanjutan. Menurutnya, kolaborasi para pencinta alam jadi bagian penting dalam membangun kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan.
3: Tema yang diangkat pada jambore ini yaitu merajut harmoni di bumi Mariadan. Kolaborasi pencinta alam lestarikan ekosistem Kepulauan Kei memiliki makna yang sangat dalam. Bumi Mariadan mengajarkan kepada kita tentang nilai kebersamaan, persaudaraan, gotong royong dan keseimbangan hidup dengan alam. Hal ini juga sangat sejalan dengan salah satu visi-misi pemerintah Kota Tual, yakni mewujudkan Kota Tual sebagai sebuah kota yang berkelanjutan.
2: Ahmad Yani Renuan menyampaikan Kepulauan Kei memiliki keindahan alam yang luar biasa, mulai dari laut yang indah, kawasan pesisir, hutan, terumbu karang, hingga keanekaragaman hayati yang menjadi anugerah yang harus dijaga. Ia menegaskan alam tidak hanya membutuhkan orang yang mengaguminya, tetapi juga orang yang mau merawat dan menjaga agar tetap lestari bagi generasi mendatang. Ketua Panitia Jambore Pencinta Alam Maluku ke-28, Ida Tamher mengatakan kegiatan ini bertujuan mempererat tali silaturahmi antara organisasi pencinta alam se-Maluku. Jambore juga menjadi wadah untuk membangun kebersamaan dan memperkuat kolaborasi antar organisasi dalam berbagai kegiatan kepecintaan alaman.
4: Mempererat silaturahmi dan konsolidasi antara organisasi pencinta alam se-Maluku, meningkatkan kapasitas dan kecapan teknis berkegiatan di alam bebas secara aman. Aksi nyata pelestarian lingkungan dan pengabdian masyarakat di wilayah sekitar lokasi kegiatan. Kegiatan ini diikuti oleh peserta delegasi dari pencinta alam se-Maluku yang terdiri dari mahasiswa pencinta alam Mapala, siswa pencinta alam Sispala, dan kelompok pencinta alam KPA.
2: Selain mempererat silaturahmi, kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas dan kecakapan teknis para peserta dalam melaksanakan kegiatan di alam bebas secara aman. Kemampuan tersebut dinilai penting agar setiap aktivitas di alam dapat dilakukan dengan memperhatikan keselamatan serta kelestarian lingkungan. Tamher menambahkan Jambore Pencinta Alam Maluku ke-28 juga diarahkan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat di sekitar lokasi kegiatan. Jambore ini diikuti delegasi organisasi pencinta alam dari berbagai daerah di Maluku sebagai bentuk komitmen bersama menjaga alam sekaligus memperkuat persaudaraan antar pecinta alam. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.
0: Kesadaran masyarakat dalam memproteksi kebakaran hutan dan lahan dapat dilakukan sedini mungkin di lingkungan masing-masing, baik dari tingkat Ohoi hingga Kabupaten Maluku Tenggara. Harapan itu dikemukakan Kepala Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Maluku Tenggara, Rahman Madubun, menyikapi kondisi musim kemarau dan gejala alam yang sering terjadi yang berdampak pada kebakaran hutan dan lahan. Olehnya itu, partisipasi aktif masyarakat untuk menghindari terjadinya dampak kebakaran hutan di 11 kecamatan melalui giat sosialisasi serta pemantauan dan juga menyiapkan pusat layanan aduan terhadap kejadian yang dialami warga. Sesuai tugas operasional damkar dan segera melakukan tindakan represif untuk menanggulangi risiko kebakaran di wilayah ini, termasuk penyelamatan bagi warga yang membutuhkan bantuan pada saat situasi emergensi.
5: Meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kondisi seperti El Nino, La Nino, kemarau panjang, cuaca ekstrim, dan perubahan pola hujan. Meningkatkan pemantauan wilayah yang berpotensi mengalami peningkatan risiko kebakaran, kesiapan personil. Kami juga untuk pencegahan itu memperluas sosialisasi dan edukasi. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran secara sembarangan. Kami mendorong juga agar melaporkan potensi maupun kejadian kebakaran. Call center kami.
0: Madubun mengimbau seluruh masyarakat agar saat membuka lahan pertanian dan membersihkan areal tersebut harus membuat sekat agar tidak berpeluang terjadi perambatan titik api ke lahan lain, juga menghindari pembuangan puntung rokok di area lahan kering yang memicu kebakaran lahan. Di samping itu, deteksi dini perlu dilakukan rumah tangga untuk menjaga kondisi rumahnya tetap aman dari risiko kebakaran secara permanen. Kepala Sekolah Rakyat Wal Hairul mengatakan, Sekolah Rakyat membuka tahun ajaran baru pada awal Oktober 2025 dengan menerima sebanyak 100 siswa. Dan saat ini Sekolah Rakyat Wal telah memasuki hampir tahun kedua penyelenggaraan pendidikan. Ia bersyukur pelaksanaan pendidikan sejak awal hingga saat ini dapat berjalan meskipun masih terdapat sejumlah hal yang perlu dipersiapkan.
6: Dibuka di awal Oktober 2025. Jadi di awal ini kami menerima siswa dengan jumlah 100 orang. Dan Alhamdulillah sekarang ini sudah masuk ke hampir ke tahun kedua. Nah di tahun ini kami mendapat kuota 270 siswa yang akan rencananya masuk nanti di tanggal 31 Agustus ini. Yang menjadi hambatan kami adalah proses pembangunan sekolah permanennya masih dalam proses pembangunan. Sehingga kami harus menunggu semuanya selesai, kemudian kami pindah ke sana.
0: Hairul, dilanjutkan Hairul, pada tahun ini Sekolah Rakyat Tual mendapatkan kuota sebanyak 270 siswa. Para siswa dengan kuota tersebut direncanakan mulai masuk pada 31 Agustus mendatang sebagai bagian dari penerimaan peserta didik tahun kedua. Hairul menambahkan, salah satu hambatan yang masih dihadapi pihak sekolah adalah proses persiapan penerimaan siswa. Pihak sekolah terus melakukan berbagai persiapan agar seluruh tahapan penerimaan dan pelaksanaan pendidikan bagi 270 siswa tersebut dapat berjalan dengan baik. BPS Maluku Tenggara targetkan pengumpulan data sensus ekonomi di tanggal 31 Agustus 2026 akan rampung 100%. Kepala BPS Maluku Tenggara Freddy Abrahams kepada RRI mengatakan, pelaksanaan sensus ekonomi di Kabupaten Maluku Tenggara merupakan program nasional yang dilaksanakan di seluruh Indonesia untuk menggambarkan progres pembangunan di daerah. Sejalan program nasional dan umumnya sensus ekonomi ini mulai dilaksanakan pada tanggal 15 Juni kemarin dan akan berakhir pada tanggal 31 Agustus. Olehnya itu, sejauh ini berdasarkan evaluasi yang didapatkan BPS Maluku Tenggara untuk pelaksanaan lapangan sensus ekonomi telah berada pada presentasi 61,24% pelaksanaan lapangannya. Sehingga berbagai upaya dilalui mengingat jadwal pelaksanaan yang tersisa 1 bulan. Freddy memiliki keyakinan untuk mencapai target sebelum waktunya berakhir sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
7: Kami optimis bahwa pelaksanaan sensus ekonomi Maluku Tenggara akan berakhir sesuai dengan target dan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Namun memang menyadari bahwa kondisi geografis di Kabupaten Maluku Tenggara yang geografisnya kepulauan ini merupakan satu tantangan tersendiri bagi teman-teman petugas di lapangan. Tapi tentu ini bukan menjadi sebuah kendala yang menghambat pelaksanaan sensus ekonomi 2026.
0: Freddy mengevaluasi capaian petugas BPS yang diperoleh hingga saat ini sejalan progres Maluku. Maluku Tenggara berada di peringkat ketiga tertinggi untuk 11 kabupaten kota. Sebelumnya ada Kota Tual di peringkat pertama, peringkat kedua Buru Selatan, maka tanggung jawab para mitra dalam melaksanakan tugas sesuai prosedur untuk menjalankan amanah yang diberikan BPS dan sangat optimis bahwa sesuai dengan target progres di bulan Juli dapat mencapai 75% hingga di akhir bulan Juli maupun 31 Agustus BPS Maluku Tenggara dapat mencapai 100% menginput data di lapangan. Mahasiswa KKN Universitas Gajah Mada Tualang Tual Hanif mengaku mendapat pengalaman berharga selama menjalankan program pengabdian masyarakat di Desa Lebetawi, Kecamatan Pulau Dula Utara, Kota Tual. Mahasiswa teknik elektro asal Kediri, Jawa Timur itu memilih Kepulauan Kei untuk mendapatkan pengalaman baru sekaligus mengabdi kepada masyarakat. Ia sempat membayangkan keterbatasan infrastruktur namun menemukan akses listrik, air bersih dan jaringan komunikasi di Desa Lebetawi sudah cukup baik. Selama KKN, Hanif juga mendapat pengalaman budaya dengan menerima warga Rengur sebagai bentuk penerimaan dirinya dalam keluarga masyarakat Kei. Menurutnya, KKN bukan sekedar mengunjungi daerah baru, tetapi juga membangun hubungan sosial dan memahami budaya setempat.
8: Niatnya nggak cuma liburan, makanya juga mempersiapkannya gini sekarang. Awalnya sebelum datang ke sini, saya pikir tuh di Maluku ini, tepatnya di Kei kecil ini, saya pikir belum akses listrik, akses jaringan itu rusak kan. Ternyata setelah sampai sini, ya listrik udah oke, air-air juga udah ada salurannya sendiri. Sekarang Hani Frenggur saya, sampai besok sampai selamanya tuh. Ada di KK, iya. Nanti di KTP saya ganti tuh.
0: Usai KKN, Hanif berharap masyarakat terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menjaga kebersihan lingkungan, khususnya dalam pengelolaan sampah. Ia menegaskan pembangunan desa harus dilakukan secara mandiri dan tidak bergantung pada kehadiran mahasiswa KKN. Sementara itu, mahasiswa KKN PPM UGM Tualang Tua lainnya, Herlina Yulianti Renleu, mengaku terkesan dengan keramahan masyarakat desa Labetawi, kecamatan Pulau Dula Utara, Kota Tual. Kurang lebih 2 bulan menjalani pengabdian, ia merasa diterima sebagai bagian dari keluarga masyarakat setempat. Mahasiswa teknik kimia UGM itu memilih Kepulauan Kei karena ingin mengenal budaya dan keindahan alam daerah tersebut. Ia menilai keramahan warga Labetawi jauh dari anggapan bahwa masyarakat di wilayah timur Indonesia cenderung keras. Bersama tim KKN, Herlina menjalankan berbagai program mulai dari penyediaan tempat sampah, revitalisasi lingkungan, fasilitas bermain, pemasangan 5 lampu tenaga surya hingga pembuatan 20 papan identitas UMKM. Tim juga membantu pengembangan wisata melalui pelatihan pemandu, bahasa Inggris, penyusunan paket wisata, katalog, elektronik, dan media sosial.
9: Apa yang membuat saya tertarik di sini? Yang pertama tuh budayanya, terus keindahan alamnya, tapi secara masyarakat itu sangat positif. Pemuda, pemdesnya, semua perangkat masyarakatnya itu sangat-sangat mengenang di hati kakak-kakak. Dari video dokumenternya juga hangat. Iya, pemudanya benar-benar seru sekali di sini. Prokernya tuh banyak, apalagi yang fisik tuh kita bikin TPS. Kita sudah punya TPS untuk Labetawi, dan kita sudah diskusi dengan Dinas Lingkungan Hidup. Insya Allah diangkut setiap hari Kamis. Terus kita juga pengadaan tempat sampah di setiap rumah. Kita juga revitalisasi ujung kampung, pengecatan ulang, terus kita juga bikin ayunan. Orang ibu jualan tuh ada tulisan wisata lupus, mama siapa menyediakan apa, pantai Asdof. Nah, itu kita semua yang bikin.
0: Kedekatan dengan warga membuat Herlina mendapat nama Herlina Yulianti Renleu dari keluarga angkatnya sebagai simbol penerimaan dan hubungan kekeluargaan. Menjelang kepulangan pada 12 Agustus 2026, ia mengaku berat meninggalkan Labetawi dan berencana tetap menjaga komunikasi serta kembali berkunjung suatu saat nanti. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, di relay Radio Republik Indonesia Somlaki, dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. DPRD Kabupaten Kepulauan Aru menyoroti penyerapan anggaran pemerintah daerah hingga Agustus 2026 yang masih berada di kisaran 20-30%. Wakil Ketua DPRD Kepulauan Aru Udin Belsigwai mengatakan kondisi tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam rapat paripurna bersama pemerintah daerah pada 10 Agustus 2026. DPRD meminta pemerintah daerah meningkatkan penyerapan anggaran menjadi 30-40% atau lebih agar seluruh program yang telah dianggarkan dapat direalisasikan secara maksimal hingga akhir tahun.
10: terkait dengan penyerapan ini rata-rata untuk saat ini itu 20-30%. Nah, untuk itu ini ada yang harus difokuskan supaya selesai tahun ini itu penerapan anggaran itu bagus, karena itu akan berpengaruh kepada alokasi DAP dan DAO khususnya ke ARU. Jadi pemerintah daerah harus evaluasi terkait dengan penyerapan anggaran itu.
0: Udin menegaskan DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program dan penggunaan anggaran. Ia juga mengajak masyarakat turut mengawasi serta melaporkan program pemerintah yang dinilai belum berjalan dengan baik. PKB Kabupaten Kepulauan Aru ikut memeriahkan Lomba Gerak Jalan Indah menyambut HUT ke-81 kemerdekaan RI dengan mengerahkan 21 peserta. Sekretaris DPC PKB Aru, Jafar Meturan, mengatakan keikutsertaan tersebut bukan sekedar mengejar kemenangan, tetapi untuk mempererat silaturahmi antar kader, antar partai politik, dan pemerintah daerah.
11: Alhamdulillah, PKB untuk menyongsong UTRI ke-81, kami turut andil dalam melaksanakan proses baris berbaris berjumlah 21 orang. Fokus utama dalam mengikuti lomba ini adalah untuk bagaimana kita menjaga silaturahmi antar kader dan silaturahmi antar partai politik dengan pemerintah daerah. Kami berharapkan kepada teman-teman partai lain juga, kalau bisa pada saat tahun depan, untuk sama-sama bisa mengambil bagian untuk kita sama-sama melaksanakan baris berbaris menyongsong 17-an tahun depan nanti.
0: Meski hanya berlatih selama 4 hari, seluruh peserta berupaya tampil maksimal. Jafar berharap partai politik lainnya turut berpartisipasi pada kegiatan serupa sehingga perayaan HUT kemerdekaan semakin meriah sekaligus memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Kabupaten Kepulauan Aru. Keluarga besar Kolese Yosudarso Dobo menggelar jalan santai menyongsong HUT ke-81 kemerdekaan RI Sabtu pagi. Kegiatan diikuti siswa, guru, orang tua, dan alumni dari tingkat SD hingga SMA Yosudarso. Sebanyak 81 peserta menempuh rute dari kantor Bupati Kepulauan Aru hingga SMA Yosudarso Dobo. Kegiatan dimeriahkan penampilan drum band serta mendapat pengawalan satlantas untuk menjaga keamanan dan kelancaran lalu lintas. Wakil Uskup Kepulauan Aru, RP Tino Ulahayanan, MSC, mengapresiasi kegiatan tersebut sebagai wujud kecintaan terhadap bangsa, sekaligus sarana menumbuhkan semangat persatuan dan kepedulian generasi muda terhadap masa depan Indonesia.
12: Sebagai bagian dari turut serta kita untuk menyukseskan dan menyelenggarakan kemerdekaan Republik Indonesia, kita mengadakan kegiatan jalan santai, jalan pagi bersama dengan kita mengusung tema bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Jadi kita generasi muda dalam dunia pendidikan, kita menatap ke depan untuk melihat bahwa kerja keras kita hari ini akan sangat menentukan masa depan negara dan bangsa kita di masa mendatang, terutama di dunia pendidikan.
0: Kegiatan mengusung tema HUT ke-81 kemerdekaan RI, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju, dan berlangsung aman, lancar, serta tertib hingga seluruh peserta tiba di SMA Yosudarso Dobo. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan KUPP Kelas 3 Dobo menggelar berbagai perlombaan menyambut HUT ke-81 kemerdekaan RI di Pelabuhan Dobo Sabtu pagi. Kegiatan mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Kepala KUPP Kelas 3 Dobo, Ruswan Wusurwut, mengajak seluruh pegawai, buruh pelabuhan, TKBM, KP3, dan PT Pelni menjadikan kegiatan sebagai momentum mempererat kebersamaan tanpa membedakan kelompok.
13: Kegiatan ini sifatnya untuk meramaikan. Jadi tidak ada tendensi untuk satu sama lain, tapi kita semua termasuk saudara dari PKBM, termasuk dari ketiga pelabuhan, dari Peli, ini kita sama-sama menyongsong Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, sehingga sifatnya kayak ulangi-ulangi kita meramaikan ya. Tendensi ini kita perlu jaga, lalu silaturahmi semua kita ramaikan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81.
0: Perlombaan ini diisi permainan gawang mini dengan peserta mengenakan daster, lomba balon serta berbagai permainan lainnya. Seluruh kegiatan berlangsung meriah melibatkan berbagai unsur di lingkungan Pelabuhan Dobo. Melalui kegiatan tersebut, KUPP kelas 3 Dobo berharap semangat kebersamaan, kekompakan dan kegembiraan semakin kuat dalam menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. SLB Negeri Kabupaten Kepulauan Aru menggelar berbagai kegiatan dan perlombaan menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Kegiatan seperti makan kerupuk, boce, karaoke, Pancasila, dan lagu nasional mendapat antusiasme dari siswa, guru, dan orang tua. Ketua Panitia Vera Ferananda Tamanak mengatakan, lomba disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan siswa, termasuk boce yang khusus diberikan bagi anak berkebutuhan khusus. Ia menekankan pentingnya dukungan guru dan orang tua untuk meningkatkan kepercayaan diri, kemandirian, dan potensi anak.
14: Lomba karaoke, lomba menghafal Pancasila, fashion show. Lomba karaoke ini kami ambil dari lagu-lagu nasional sajanya seperti 17 Agustus. Kami sesuaikan dengan kemampuan siswa seperti lomba boce, karena lomba boce ini yang sering kami anak-anak untuk anak-anak Down Syndrome khusus karena sering dicanangkan di provinsi. Jadi ada beberapa mata lomba yang khusus untuk anak-anak berkebutuhan khusus seperti boce itu tadi.
0: SLB Negeri Kepulauan Aru juga mengimbau orang tua agar tidak merasa malu memiliki anak berkebutuhan khusus dan terus memberikan pendampingan serta kasih sayang. Pihak sekolah berharap dukungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru dan pemerintah Provinsi Maluku untuk meningkatkan pelayanan pendidikan, mengingat SLB tersebut merupakan satu-satunya sekolah luar biasa di Kepulauan Aru. Yayasan Blue Aliansi Indonesia menggandeng masyarakat Desa Ridol, Kecamatan Tanimbar Utara untuk memperkuat pelestarian dan pengawasan sumber daya laut. Kegiatan sosialisasi yang digelar di Balai Desa Ridol baru-baru ini bertujuan menjaga keberlanjutan ekosistem serta kehidupan nelayan. Manajer Yayasan Blue Aliansi Indonesia Heri Siahaan mengatakan, keterlibatan masyarakat penting untuk mencegah kerusakan ekosistem laut akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Masyarakat juga didorong melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi merusak sumber daya perikanan. Kegiatan tersebut melibatkan pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat dan agama, pemuda, perwakilan perempuan, serta para nelayan. Sebagai bentuk komitmen bersama, para pihak menandatangani nota kesepakatan untuk mendukung pengawasan dan pelestarian laut di wilayah Desa Ridol. Jajaran Polsek Nirunmas memperketat pengamanan sejumlah lokasi lomba dalam rangka menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Pengamanan dilakukan Jumat kemarin untuk memastikan seluruh kegiatan masyarakat berlangsung aman, tertib, dan lancar. Kapolsek Nirunmas Ibda Victor Luturmas mengatakan kehadiran personel Polri merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat sekaligus langkah antisipasi terhadap potensi gangguan keamanan. Pengamanan juga menjadi upaya mempererat hubungan Polri dengan masyarakat serta mendukung kreativitas warga. Dua kegiatan yang menjadi fokus pengamanan yakni lomba senam kreasi di alun-alun Desa Arma dan fashion show pesona budaya Tanimbar di Desa Waturu. Polisi mengatur penonton menjaga ketertiban serta memastikan arus lalu lintas di sekitar lokasi tetap lancar. Sementara Desa Makatian, Kecamatan Warmaktian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar terus memperkuat program Rumah Pintar melalui kelas literasi bahasa Inggris bagi pelajar hingga mahasiswa. Program ini dilaksanakan bekerjasama dengan Teras Tanimbar Smart untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris generasi muda desa. Siswa SMA Desa Makatian, Domingus Hunin Hatu, menilai program tersebut sangat bermanfaat dan mengapresiasi pemerintah desa yang telah menginisiasi rumah pintar.
15: Program ini sangat menunjang bagi katong semua yang ada di Desa Makatian maupun di Kota Samlaki, karena atas program ini kami bisa tahu bahasa Inggris dan bisa berbicara dengan bahasa Inggris lebih jelas.
0: Sementara itu, konsultan and trainer Master Vijay Saunyaki mengatakan gerakan literasi rumah pintar, literasi HNU Matin menjadi langkah positif bagi generasi muda.
16: Yaitu jenjang SMA, SMK, dan mahasiswa, khusus yang berasal dari Desa Makatian. Dan diharapkan ini menjadi contoh atau motor, sehingga yang lain bisa menjadi role model untuk meniru program ini ke depan. Dan kami berharap pula, pemerintah akan mendorong program ini menjadi program yang masif untuk semua kalangan masyarakat.
0: Program ini diharapkan meningkatkan kemampuan bahasa Inggris anak-anak Desa Makatian sebagai bekal menghadapi masa depan.

Saudara, untuk mengetahui perakhiran. Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam warta berita pagi ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Kepala Sekolah Rakyat Wal Hairul mengatakan Sekolah Rakyat membuka tahun ajaran baru pada awal Oktober 2025 dengan menerima sebanyak 100 siswa. Rangkaian kegiatan memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-81 masih mewarnai warta berita pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Iksan Aryano mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

Bagi saudara pendengar Radio Republik Indonesia Atual Baru, saja kita ikuti rangkaian informasi terkini dalam Warta Berita Daerah. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tual di Langgor.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: apa yang kalian dapat dan nikmati pada saat ini tidak didapat dengan gratis.
1: Jutaan anak bangsa harus gugur agar bangsa bisa merdeka.
0: NKRI yang kami perjuangkan adalah negara kesatuan untuk semua golongan yang terlibat di dalam peperangan.
1: Tidak ada mayoritas minoritas, pribumi non pribumi, tidak ada.
2: Membela dan membangun bangsa adalah hak dan kewajiban kita bersama. Jangan kau sesatkan.
3: Jika kau menghargai perjuangan kami, jangan jadi penyakit tidak tahu berterima kasih.
0: Jaga persatuan bangsa.
1: Jaga persatuan bangsa.
4: Jaga persatuan bangsa.
1: Jaga persatuan bangsa.
3: Jaga persatuan bangsa.
5: NKRI harga mati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve. Saya Bupati Maluku Tenggara mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia kepada seluruh masyarakat Maluku Tenggara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan, gotong royong, dan kebersamaan dalam membangun bangsa. Mari kita terus mengisi kemerdekaan dengan karya nyata, meningkatkan dedikasi, serta memberikan pelayanan terbaik demi Indonesia yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing. Semoga semangat perjuangan para pahlawan senantiasa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berkarya, menjaga persaudaraan, dan memberikan kontribusi terbaik bagi daerah, bangsa, dan negara. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salve.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve. Saya Amirum Rais PI MSI, Wakil Wali Kota Tual, mengucapkan dirgahayu Republik Indonesia kepada seluruh masyarakat Maluku Tenggara, Kota Tual, serta pendengar RRI dimanapun berada. Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan, gotong royong, dan kebersamaan dalam membangun bangsa. Mari kita terus mengisi kemerdekaan dengan karya nyata, meningkatkan dedikasi, serta memberikan pelayanan terbaik demi Indonesia yang semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing. Semoga semangat perjuangan para pahlawan senantiasa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berkarya, menjaga persaudaraan, dan memberikan kontribusi terbaik bagi daerah, bangsa, dan negara. Dirgahayu Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om. Nama budaya, salam kebajikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom, Salve, Kidabela. Saya Riki Jorisa, Bupati Kepulauan Tanimbar, atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Negara Republik Indonesia. Kemerdekaan Republik Indonesia, mari kita jadikan momentum kemerdekaan ini untuk terus memperkuat persatuan, menjaga kerukunan, serta meningkatkan semangat gotong royong dalam membangun daerah dan bangsa dengan semangat bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Mari kita terus berkarya dan memberikan yang terbaik bagi negeri tercinta. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, merdeka, merdeka, merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Shalom, Salve, Kidabela.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, rahayu, salam kebajikan. Kidabela, saya Dr. Juliana Katarina Ratuana, Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Negeriku Tercinta Indonesia dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Pada kesempatan ini saya mengajak kita semua untuk bersama-sama kita wujudkan semangat persatuan. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan kerja keras, kerja cerdas, kerja berintegritas, sehingga kita bisa mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur. Mari isi pembangunan dengan semangat persatuan dan gotong royong, agar kita dapat mewujudkan cita-cita luhur kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu negara yang adil dan makmur. Ayo, tanpa memikir pandang bulu, perbedaan di antara kita itu adalah sebuah kekayaan. Kita wujudkan dalam kekayaan budaya, nasionalisme, dan perbedaan ini yang akan membuat kita semakin kokoh untuk mewujudkan apa yang kita cita-citakan. Ayo, wujudkan cita-cita luhur kemerdekaan Indonesia dengan mengisi pembangunan dari segala bidang. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Rahayu, salam kebajikan. Ratu Norkit Monok Monok Dedesa. Kidabela. Kidabela. Merdeka. Merdeka. Merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom, Salve, Kirabila. Masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang saya banggakan. Saya Yorim Reza Furatoso, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita jadikan momentum kemerdekaan ini untuk memperkuat persaudaraan, menjaga demokrasi, menghormati perbedaan, dan bergandengan tangan membangun Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai bagian dari Indonesia yang maju dan berdaulat. Mari kita kobarkan semangat gotong royong dan cinta tanah air. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, bersatu dalam keberagaman, bersama membangun Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom, Salve, Kirabila. Merdeka, merdeka, merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, shalom, salve, kirabela. Masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang saya banggakan. Saya, Ricu Lawrence Anggito, bersama pimpinan dan anggota DPD Kabupaten Kepulauan Tanimbar mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita jadikan momentum kemerdekaan ini untuk memperkuat persaudaraan, menjaga demokrasi, menghormati perbedaan, dan bergandengan tangan membangun Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai bagian dari Indonesia yang maju dan berdaulat. Mari kita kobarkan semangat gotong royong dan cinta tanah air. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia, bersatu dalam keberagaman, bersama membangun Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi Om, Nama Buddhaya, salam kebajikan, shalom, salve, kirabela. Merdeka, merdeka, merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom, Salve. Saya Pendeta Sergius Suarmanat, Ketua Klasis GPM Tanimbar Selatan, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia dengan mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Marilah kita menjadikan peringatan kemerdekaan ini sebagai kesempatan untuk memperbarui semangat persaudaraan, memperkuat persatuan, dan membangun kehidupan bersama yang berlandaskan kasih, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat setiap manusia. Dirgahayu ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom, Salve. Merdeka, merdeka, merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom, salve. Saya Pastor Ponsio Ongirwalu, Vikaris Episkopal Kabupaten Kepulauan Tanimbar, mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Dengan mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, marilah kita menjadikan peringatan kemerdekaan ini sebagai kesempatan untuk memperbaharui semangat persaudaraan, memperkuat persatuan, dan membangun kehidupan bersama yang berlandaskan kasih, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat setiap manusia. Dirgahayu ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Shalom. Salve Kidabela. Masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang saya banggakan, saya mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita jadikan momentum kemerdekaan ini untuk memperkuat persaudaraan, menjaga demokrasi, menghormati perbedaan, dan bergandengan tangan membangun Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai bagian dari Indonesia yang maju, berdaulat. Mari kita kobarkan semangat gotong royong dan cinta tanah air. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Bersatu dalam keberagaman, bersama membangun Indonesia. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom, salve, Kidabela. Merdeka, merdeka.

kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Iya, untuk Anda pendengar setia Persatu Radio Republik Indonesia, semoga lagi di mana saja Anda berada saat ini, kami telah tersambung dengan reporter kami John Venan Lampir yang saat ini berada di lapangan Mandriak. Halo, selamat pagi rekan John, silakan dengan laporan Anda.

0: Halo.
1: Iya, Rekan John, silakan dengan laporan Anda.
0: Baik, terima kasih Rekan pelayanan Rekan Andrea Nigiri 71 RRI Sumlaki. Yang saudara pendengar dapat kami sampaikan bahwa saat ini kami berada di lapangan Mandriak Sumlana Sumlaki untuk melaporkan persiapan pelaksanaan upacara memperingati detik proklamasi yang ke-81, di mana saat ini tamu undangan untuk

hari Sabtu kemarin yang di Pendopo Bupati Kalimantan. Baik, dan sebenarnya perlu saya sampaikan juga bahwa saat ini kita perlu kesiapan untuk penyebaran bendera merah putih sudah dilakukan oleh para pelatih kepada 41 pasukan pengibar bendera putih di saat ini. Ya, dan perlu kami sampaikan juga bahwa saat ini telah hadir di Kementerian sendiri Wakil juga sejak saat ini sudah berada di lapangan mandiri sendiri, dan suasana di saat ini wajah di lapangan mandiri sendiri terpantau suasana aman kondusif. Kemarin juga dengan di TNI

Andre di Prosato era di Somalia.